0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Si.

0: Terus Nova Budaya pagi hari ini saya akan berbagi informasi untuk Anda, informasi untuk harga-harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini Nova Budaya saya akan menuju ke pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta yang informasinya kami himpun nggih dari hargapangan.yogyakarta.go.id. Akan kami awali informasi untuk harga kebutuhan pokok kali ini, harga beras untuk kualitas medium Rp14.500 per kilogram. Kemudian untuk harga beras premium Rp14.600 per kilogram, juga ada yang harga Rp15.600 per kilogram. Sementara untuk beras khusus Rp20.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga minyak goreng, untuk minyak goreng curah per liternya Rp18.500. Selanjutnya tersebut ya untuk harga minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liternya, sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liternya. Beralih ke harga telur, untuk telur ayam ras per kilogramnya Rp26.000, sementara untuk harga lainnya, untuk harga daging tersebut ya, untuk harga daging ayam ras per kilogramnya Rp38.000, sementara untuk daging ayam kampung utuh satu ekor Rp125.000. Untuk harga daging sapi per kilogramnya Rp155.000 per kilogram. Berikutnya tersebut ya untuk harga ikan bandeng di pasar Prawiro Taman per kilogramnya Rp36.000, sementara untuk ikan tongkol Rp35.000 per kilogram. Harga sayur mayur, untuk sawi hijau Rp6.000 per kilogram, kangkung Rp7.000 per kilogram, kacang panjang per kilogramnya Rp13.000, dan untuk tomat Rp12.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta. Informasi kami himpun dari hargapangan.yogyakarta.go.id untuk Mlebet Pasar.
1: Say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say

Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Enam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Tujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

0: Cici tersebut dari Eni. Saya kita bahwa kita di pukul 7:25 waktu Indonesia Barat. Saya akan berbagi informasi untuk Anda tersebut ya. Cuaca di pagi hari ini begitu cerah, begitu nggih, dan mungkin juga di tempat Anda hari ini pagi ini juga cerah. Tapi kita ingin berbagi informasi untuk cuaca tidak hanya pagi ini tapi juga siang, sore hingga malam nanti. Dan kali ini teman-teman dari BMKG sudah menyiapkan informasi lengkapnya. Kali ini akan disampaikan oleh Prakirawan Rahmat Tauladani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Kota Yogyakarta, Sleman, Wates, Bantul, dan juga Wonosari diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk ke dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayu Yogyakarta.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

Titipan Gustis tersebut ya dari Denny Caknan, hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini yang sudah mulai terik begitu nggih di luaran sana, bagi manjenan yang saat ini berada di perjalanan, barangkali pagi atau hari ini memang punya rencana untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga, begitu mungkin menikmati suasana pantai di Gunung Kidul sana, jam segini berada di perjalanan, ya monggo ekstra hati-hati dan juga konsentrasi sekiranya memang capek begitu kan Gi, yang drivernya begitu memang harus istirahat. Yang penting bisa menikmati perjalanannya dan selamat sampai tujuan. Sesungguhnya saya punya informasi untuk Anda. Ini kami hadirkan untuk Anda. Kalau panjenengan tahu ya atau mungkin pernah dengar begitu, salah satu gerakan atau apa ya istilahnya ya, bahwa sebuah komunitas begitu nggih, komunitas Peppermint Puppet ya. Ini adalah sebuah komunitas yang memang bergerak di bidang seni, terutama adalah seni seperti boneka begitu ya, atau wayang begitu nggih. Nah, pada tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi Peppermint Puppet Theater yang memasuki dua dekade perjalanan dalam mengembangkan praktik seni teater boneka. Dan selama 20 tahun ini telah memproduksi lebih dari 35 karya berupa pertunjukan, pameran, instalasi, dan juga kolaborasi secara independen. Dan tentunya ini tidak hanya di tanah air di Indonesia, tapi juga lebih dari 12 negara dan dari 4 benua begitu nggih. Karya-karya dari komunitas ini dipertontonkan atau ditunjukkan begitu nggih di beberapa negara. Informasinya tersebut ya, kalau pengen lihat ya atau pengen baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News, dan juga satu informasi untuk kalian bahwa komunitas ini akan menggelar festival teater boneka melalui pesta boneka yang ke-10 yang akan digelar pada tanggal 6 sampai 11 Oktober mendatang. Wow, luar biasa ya. Baik, ke lagu lagi tersebut ya di kesempatan kali ini. Sudah siap untuk kita nikmati bersama koleksi lagu dari Dika Sabrina, kali ini dengan Talining Asmoro.

0: Ada Dika Sabrina tersambut dengan Talin yang Asmoro. Kembali saya berbagi informasi untuk Anda. Kali ini adalah informasi cuaca. Cuaca untuk wilayah Bandara JA dan sekitarnya di kawasan Temon tersambut ya kali ini. Juga sudah saya menerima informasi lengkapnya prakirawan dari BMKG. Ada prakirawan Bakti Wira akan memberikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perkenan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Berikut perkenan cuaca area bandara untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Sementara untuk jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Sementara kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Bakti Wira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kabupaten Sleman masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan. Sekretaris Dinkes Sleman, Esti Kurniasih, mengatakan kebutuhan tenaga kesehatan di Sleman mencapai 1.562 orang. Namun, hingga saat ini jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sekitar 1.050 orang. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan tenaga kesehatan di Sleman masih cukup besar. Dinas Kesehatan mengupayakan penambahan personel melalui jalur aparatur sipil negara dan rekrutmen tenaga kesehatan Badan Layanan Umum Daerah. Beralih ke informasi lain, warga Gunung Kidul diminta untuk melunasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebelum jatuh tempo pada 30 September 2026. Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunung Kidul mencatat sebanyak 31 kalurahan telah dinyatakan lunas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kepala BKAD Gunung Kidul Putro Sabto Wahyono mengatakan wajib pajak yang membayar setelah jatuh tempo beresiko dikenai sanksi denda sebesar 1% setiap bulan. Denda tersebut dapat terakumulasi hingga 36 bulan. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mas, kalau libur, ada ayah ibu, pet yuk, bosan di rumah terus.
2: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
1: Museum? Emang seru?
3: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
1: Permainan anak? Kita itu main.
2: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
1: Wah, aku mau.
2: Kalau gitu, ayo kita ke museum. Ajak ayah dan ibu.
1: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.

0: suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan. Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duwung. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Krise.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang lazim disebut empu, yang biasanya merupakan abdi dalam keraton.
1: Keris biasanya dibuat atas permintaan raja. Oleh karena itu, pusat-pusat pembuatan keris di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa, ini memusat pada keraton. Karena pusatnya di keraton, maka keris disebut sebagai kabudayan keraton. Sehingga perkembangannya pun ini sesuai dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan pada yang bersangkutan.
0: Siti Munawaroh mengungkap, pembuatan keris dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta-Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, keris menjadi benda umum. Siapa saja bisa memiliki dan boleh membuat keris asalkan mampu. Seperti halnya perajin keris yang ada di Dusun Banyu Sumurup Imogiri, Bantul. Bahkan di masa lampau, dusun tersebut juga menjadi tempat tinggal para empu keris.
1: Keahlian membuat keris ini bermula dari Mbah Sosro Menggolo sebagai pembuat keris pertama di Banyu Sumurup. Keahlian membuat keris ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Hingga sekarang sudah ada sekitar 4 keturunan dari Mbah Sosro Menggolo ini yang menjadi pengrajin keris. Satu di antaranya yang terkenal di Banyu Sumurup adalah Empu Jiwodi Harjo. Dan pada tahun 1982 ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini menganugerahkan gelar empu pada beliau, namanya pun berganti menjadi Empu Sarjono Supo.
0: Meskipun Empu Sarjono Supo sudah meninggal, namun kemampuan membuat keris masih diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Untuk membuat sebuah keris, dibutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Hal itu karena keris memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebuah keris yang lengkap, menurut Siti Munawaroh, harus memiliki 4 bagian. Antara lain, ukiran atau jejeran yang dinamakan hulu keris, ada wilahan atau yang disebut bilah keris, warongko atau sarung keris, dan pendok atau sarung bilah.
1: masing-masing bagian ini pada umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda-beda. Bahkan jarang sekali ditemukan yaitu pengrajin yang mengerjakan semua bagian secara mandiri. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat ukiran, warongko, pendok, dan bilahan.
0: Masing-masing bagian keris dibuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, bagian ukiran atau jejeran. Bahan bakunya terbuat dari kayu kemuning, kayu sawo atau cendana. Namun, ada juga yang terbuat dari perak atau emas gading. Biasanya, untuk membuat ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warongkonya. Karena warongko yang baik juga menggunakan kayu yang baik supaya bilah keris tidak berkarat.
1: Kayu timoho dan trembolo yang paling bagus, kayu ini ada peletnya atau bunga kayu dan mengandung minyak sehingga bilah keris ini tidak mudah berkarat. Kayu yang ada peletnya ini dapat membawa kewibawaan dan keindahan keris, dan bahkan ada sugesti tersendiri bagi pemiliknya.
0: Bagian keris yang lain adalah pendok, pembungkus atau sarung bilah. Ini terbuat dari logam seperti perak, suasal, kuningan atau logam mulia. Sementara untuk bagian bilah keris atau wilahan, bahan yang digunakan ada 17 jenis logam besi.
1: Untuk membuat bilah keris ini biasanya terdiri dari 1 sampai 5 jenis besi untuk campurannya. Di Banyusumurup jenis besi yang baik untuk membuat keris jenis mengangkang dan balitung.
0: Meski zaman sudah modern, namun keris masih populer di masyarakat, khususnya di Jawa. Bila dahulu keris lebih banyak sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini, sentra kerajinan keris Banyusumurup Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
1: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyusumurup. Ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku, yaitu puasa, mengurangi tidur, dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
0: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyusumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga atau 60% warga di sana berprofesi sebagai perajin keris. Bahkan antusias generasi muda dalam pembuatan keris di Banyusumurup cukup bagus. Keris, sebuah warisan leluhur yang tidak saja indah, namun juga memiliki unsur spiritual. Karenanya, pembuat dan pemilik keris harus memperlakukan keris dengan penuh cinta dan bijaksana. Pesan luhur yang sepantasnya dilestarikan.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngaluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: ngejoli nandur uwe jiji.
1: Nggih pak, neng mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
0: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
2: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
3: Bunda,
4: gimana Kak pesta ulang tahunnya?
3: Asik, dikasih ini, Bun.
4: Oh, makanan.
3: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
4: Makasih. Ini yang Kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
3: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
4: Lain kali Kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, Kendati menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tingkat produktivitas sawit di Indonesia tercatat masih tertinggal dengan rata-rata 3,6 ton per hektar. Angka tersebut masih berada di bawah capaian negara tetangga yang mampu menembus 4 hingga 5 ton per hektar. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian Lim Mukhoro menyampaikan bahwa tantangan produktivitas rendah tersebut utamanya dialami oleh perkebunan sawit swadaya milik rakyat. Oleh karena itu, pihaknya bermitra dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP menggelar program pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit. Beralih ke informasi lain. Bagi wisatawan maupun pengguna jalan yang melintas di jalur jalan lintas selatan JCLS pesisir selatan Bantul, terutama di sisi barat, tentu sudah tidak asing dengan kuliner kethuk goreng. Kudapan tradisional berbahan dasar singkong yang dipadu dengan gula jawa ini kini menjadi primadona baru yang sering dicari masyarakat. Salah satunya adalah kethuk goreng Bu Hesti yang sudah ada sejak tahun 2022. Hesti Irawati yang memulai usaha ini bersama sang suami, kini usahanya semakin berkembang dan telah mempekerjakan 17 karyawan. Hesti mengungkapkan bahwa ide membuat kethuk goreng didasari oleh keinginannya menghadirkan varian oleh-oleh yang berbeda. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Seter Sobudaya, kembali berjumpa bersama saya Semi Prabowo di kesempatan pagi hari ini. Dari Sabtu 3 Oktober 2026 di obrolan Asta Cita sampai nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat Seter Sobudaya. Dan kali ini kami akan berbincang dengan dua narasumber kami yang sudah bersama dengan saya. Ada Mbak Anastasia Tantri, beliau adalah founder dari The Excellent Study dan juga Rewiring Hope, yang hadir bersama saya di studio program 4R Yogyakarta. Selamat pagi Mbak Tantri.
1: Pagi Pak.
0: Pagi. Saya panggilnya Mbak Tantri atau Mbak Anastasia?
1: Iya boleh.
0: Kabar baik Mbak?
1: Iya, iya.
0: Terima kasih sudah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini. Untuk kali kedua ya Mbak kesini ya.
1: Oh, iya.
0: Oke, sebelumnya bulan Juni atau bulan Juli waktu itu ya? Juni kalau nggak salah ya, Juni. Sebelum event ya, bulan betul. Juli itu kan betul, ya. Betul. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan Sersan Budoyo, yang kedua, ini juga bersama dengan saya, tapi melalui sambungan telepon, ada Mbak Penny Sulistiawarni. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Penny.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam Mas Emi.
0: Kabar baik Mbak Penny.
2: Alhamdulillah,
0: Hamzah
2: selalu baik dan selalu bahagia Mas Emi.
0: Alhamdulillah sih. Posisi ada di rumah nih Mbak Penny?
2: Iya, betul.
0: Baik ya, terima kasih Mbak Penny sudah berkenan kita repotin pagi-pagi ini ya. Baik, Saudara Sobudaya dan juga pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang dengan kedua narasumber kami. Topiknya adalah dibutuhkan satu desa untuk membentuk generasi tangguh. Nah ini bersama dengan dua orang istimewa yang bersama dengan saya kali ini. Dan Mbak Tantri, kita awali dulu nih Mbak Tantri, kita kan pengen juga mungkin mengenalkan kembali begitu ya, Rewiring Hope dan juga The Excellent Study itu sebetulnya apa sih Mbak gitu nggih, sebelum nanti kita bahas yang lebih dalam lagi gitu Mbak.
1: Excellent Study itu bimbingan belajar yang sejak tahun 2007 berdiri, terus pandemi kami pindah ke Yogyakarta. Nah bila Rewiring Hope itu yayasan yang didirikan kemarin, dibantu oleh DIY, Pemda DIY, didirikan tepat pada hari kebangkitan nasional. Kalau dari saya secara pribadi, saya sebagai foundernya, saya merasa ibaratnya semua itu gak ada yang kebetulan, semua itu terjadi karena seizin Tuhan. Dan mungkin bahasa saya menggunakan sedikit terminologi, dan saya percaya ada sebuah profesi, ada sebuah doa, harapan, nubuatan. Kenapa juga DIY mau gak mau mengizinkan, karena otomatis kalau notarisnya juga enggak, itu pun juga enggak akan bisa jadi, karena satu hari jadi Pak.
0: Dari luar biasa
1: tanggal
0: ya.
1: 5 Mei atau berapa saya sampai lupa, hari kebangkitan nasional.
0: Jadi kalau Rewiring Hope itu lebih fokusnya ke apa Mbak?
1: Itu kegiatan sosial, fokusnya di pendidikan, kesehatan mental, seperti itu. Memang secara spesifik adalah kesehatan mental. Namun kami menggunakan pendekatan bukan hanya, maksudnya dari sisi farmakologi, psikiater, dokter begitu, tapi kami mengubah tatanan yang dimana masyarakat itu banyak terpapar. Seperti misalnya di dunia pendidikan, mayoritas anak-anak kan hampir 80-70% waktunya ada di dunia sekolahan. Nah, karena itu kita hadir untuk ikut mewarnai. Jadi tidak hanya misalnya isu kesehatan mental itu besar sekali sekarang. Jadi nggak hanya tentang kurang ketersediaan psikolog atau psikiaternya sangat terbatas atau bagaimana. Kita nggak mau ikut jadi bagian dari jadi masalah. Tapi kita mencoba menawarkan solusi-solusi di mana kita cari gapnya.
0: Bulan Mei didirikan atau dibentuk, kemudian Mei, Juni, Juli sudah bisa bikin event yang luar biasa besar, dan kemudian juga diberikan apresiasi oleh pemerintah DIY, dan bahkan juga kemudian berkolaborasi setelah itu gitu. Sedikit Mbak Tantri, bulan Juli itu event yang diselenggarakan itu bisa digambarkan seperti apa kesuksesan dari event pada waktu itu?
1: Kesuksesannya ya, kalau saya menggambarkan, kalau kesuksesan acara di hari H itu bisa dirasakan di masing-masing orang yang hadir. Tapi kalau saya lebih melihat impact-nya di setelah hari itu. Ketika setelah acara tanggal 3 dan 4 itu usai, dan kami menerima banyak feedback, curhatan, maupun tetap tangan DIY yang terus terulur untuk program-program selanjutnya buat saya secara pribadi yang kami lakukan di Juli Transformasi Series itu berhasil. Okay. Karena kalau nggak berhasil berarti kan mereka hanya ingat eventnya.
0: Iya, iya.
1: Ini saya nggak tahu ya Pak, kalau di tempat lain gitu kan gimana gitu ya. Bahkan di tempat kami seandainya ada yang minta sertifikat itu cuma 2 orang. Dari 2 kegiatan itu yang lain nggak ada yang minta sertifikat.
0: Oh gitu.
1: Itu sih sampai mereka nggak butuh. Padahal tahu mereka internasional kita ada sertifikatnya, cuman belum ready gitu. Karena kan prosesnya juga lama gitu ya.
0: Yeah. Nah,
1: dari situ aja sih, dari situ aja saya bicara sama tim. Ini peserta yang sangat terkesima oleh materinya. Mereka mendapatkan sesuatu, mereka mengalami transformasi atau sampai ke seolah-olah ya benar-benar sesuatu yang di Indonesia itu lazim sekali namanya sertifikat. Hanya 2 orang yang minta.
0: Iya. Baik. Jadi memang sebetulnya impact dari kegiatan bulan Juli itulah yang menjadi indikator kesuksesan dari jenengan begitu, dari teman-teman begitu ya. Nah, kita pengen tanya ke Mbak Penny. Mbak Penny. Halo ya. Mbak Penny. Mbak Penny, kita pengen juga nih dari sudut pandang panjenengan dari kegiatan ataupun juga ketika jenengan ikut ambil bagian ya di acara Mbak Tantri begitu ya, dengan beberapa berbagai kegiatan, apa sih yang kemudian membekas di memori panjenengan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan begitu?
2: Oke, pertanyaannya benar-benar langsung saya bisa rasakan ya. Apa yang membekas menurut saya waktu saya ikut kegiatan Transformation Series? Kebetulan waktu itu saya handle untuk event pertama sebagai narator, dan event keduanya saya full agenda dari MC, moderator, MC dan juga narator. Nah, mungkin saya akan membahas di kegiatan yang kedua ya, Mas Hemi. Untuk yang kegiatan yang kedua ini memang terkait dengan teaching the healing brain. Bagaimana pesertanya itu kebanyakan adalah kepala-kepala sekolah yang hadir di sana, yang nanti tentunya akan bisa membuat kebijakan untuk sekolah masing-masing. Sebenarnya saya itu di Jawil Mbak Tantri itu udah cukup lama ini Mas, tapi waktu itu belum ada kabar lagi gitu kan, sampai akhir aku tinggal waktu kayak 1 minggu atau 2 minggu acara gitu. Tiba-tiba Mbak Tantri kontak lagi nih dengan skema yang waktu itu saya masih bingung ya, apa sih itu neuroscience gitu. Saya sebagai orang awam tuh sangat kebingungan ya, ini kayak ada IPA-IPA-nya saya nggak mengerti gitu kan. Saya takutnya memang untuk materinya cukup berat sehingga saya tidak bisa membawakan dengan baik gitu. Nah, Mas Eni, pengalaman saya sebagai MC itu sebenarnya belum terlalu lama Mas Eni. Ini sebenarnya perjalanan saya ke 2 tahun. Sehingga waktu itu saya juga cukup tanyakan kembali ke Mbak Tantri, dan juga Mbak Tantri itu punya orang kepercayaan namanya Marco. Saya cukup tanya lagi, apakah yakin memilih saya untuk event tersebut gitu. Karena event ini menurut saya cukup besar dan juga cukup sangat berdampak gitu. Jadi peran MC tentunya akan mengambil juga gitu loh, peran di sana untuk bisa ya mensukseskan atau menggagalkan sebuah acara gitu. Dengan keterbatasan saya, pengalaman saya yang baru sedikit, tapi Mbak Tantri mencoba untuk meyakinkan saya kalau Mbak Tantri bukan nyari sosok MC yang udah senior, yang udah banyak sekali pengalaman dan lain-lain gitu. Cukup waktu itu Mbak Tantri menyampaikan kalau butuh MC yang bisa menyampaikan rasa gitu. Nah, itu menurut saya cukup membuat saya ada langkah keberanian untuk bisa saya ambil. Dengan pikiran saya waktu itu masih kayak, aduh bisa nggak ya? Tapi karena Mbak Tantri dan juga Marco mencoba meyakinkan saya, akhirnya saya ambil. Ketika dalam acara yang saya pikir neuroscience itu adalah sesuatu yang sangat berat ya, yang mungkin tidak mudah dimengerti orang lain, ketika kegiatan menurut saya itu adalah neuroscience itu sesuatu yang ternyata bisa dimaknai, bisa dimengerti oleh orang-orang awam gitu loh Mas Eni. Bagaimana neuroscience ini membantu kita sebagai seorang manusia untuk mau menyadari atas apa yang menjadi kekurangan diri kita, perbedaan proses yang kita jalani, sehingga kita tidak mengepush diri sendiri atau tidak menyalahkan diri sendiri atas ketertinggalan proses yang sedang kita jalani gitu. Jadi ini sangat menarik ya, karena nanti kaitannya adalah bagaimana nih guru-guru, kepala-kepala sekolah menilai seorang siswa bukan dari nilainya, bukan dari nilai ujiannya, tapi bagaimana seorang siswa ini berproses untuk bisa berubah, untuk bisa memperbaiki entah itu dari nilainya, entah itu dari karakter. Nah, akhirnya guru-guru itu menilai seorang bukan dari hasilnya, tapi dari proses-proses yang sudah mereka lakukan. Itu jadi sangat menarik sekali ketika saya bergabung.
0: Iya, baik. Tentu kan ketika bergabung begitu dengan Mbak Tantri dan kemudian mengikuti berbagai kegiatan, tentu Mbak Penny juga berinteraksi dengan berbagai kalangan, mulai dari anak-anak remaja, guru, dan mungkin banyak begitu ya. Mungkin juga ada kegelisahan yang Mbak Penny rasakan begitu ya ketika berinteraksi dengan mereka, terutama dengan anak-anak zaman sekarang begitu. Mbak Penny bisa diceritakan.
2: Kegelisahan dengan teman-teman sebenarnya, saya nggak tahu ya ini Mas Emi, karena kebetulan alhamdulillah ketika saya bergabung dan ikut eventnya, kegelisahan itu sebenarnya saya nggak mengerti apakah itu ada atau enggak. Cuman yang saya rasakan adalah ketika di sana saya melihat teman-teman semuanya itu datang hadir untuk ikut kegiatan Teaching the Healing Brain maupun yang BAW, Brain Awareness Week, itu tuh mereka memang memiliki sebuah niat yang bagus, atau mereka tuh membawa sebuah pertanyaan gitu. Jadi sehingga mereka datang tuh punya visi gitu. Nah, ketika di sana itu tuh mereka sangat-sangat fokus dan tahu harus seperti apa, dan materi yang ada di sana pun mereka sangat menyimak gitu loh Mas. Jadi sebenarnya saya menangkapnya adalah kegelisahan atau sebuah beberapa konflik yang mereka sudah dirasakan, entah itu di daerahnya masing-masing, lalu dijadikan sebuah pertanyaan yang mereka bawa nih di kegiatan ini gitu. Dan saya melihat ketika event berlangsung, mereka pun sangat menyimak, antusias gitu ya. Apalagi dengan adanya kolaborasi OPD dan juga NGO, ini juga bisa mencerminkan sebuah kolaborasi yang tentunya sangat bisa kita lihat. Dan apa ya, saya melihat itu kayak jadi adem gitu loh Mas, karena bisa ngelihat di depan antara OPD dan juga NGO bisa saling bergandengan tangan untuk bisa mensukseskan acara ini, dan juga untuk bisa mensukseskan visi-visi kedepannya untuk bisa menjadi generasi-generasi yang unggul, yang maju gitu.
0: Baik, terima kasih Mbak Penny. Saya beralih lagi ke Mbak Tantri. Tadi juga sempat disinggung di awal juga, katanya juga dengan tanggapan ataupun juga dari beberapa OPD, kemudian juga dari NGO begitu ya, yang akhirnya setelah event bulan Juli, kemudian juga ada kegiatan berkesinambungan begitu nggih, dan juga kemudian mencetuskan berbagai hal. Bisa diceritakan Mbak Tantri?
1: Iya Pak. Gini, mungkin saya memulainya dari parade 7 aspek bangsa. Jadi biar tidak kehilangan, ya ini tuh apa gitu. Karena sama sih, kalau menciptakan sebuah event itu siapa saja bisa. Tapi ibaratnya membangun rumah, apa yang harus diletakkan sebagai dasar dan seterusnya, itu membutuhkan ketajaman visi. Nah, awalnya saya agak terpicu karena by order gitu ya, by order okay lah, untuk lurah gitu. Tapi terus semakin saya merasakan order itu akan selalu ada, tapi justru visi itulah yang akan mengarahkan langkah kita dan impactnya bisa terukur nyata. Nah, akhirnya saya kembali, saya bilang ke Pemda DIY, saya mengusulkan dimulai dari setiap aspek, yaitu aspek yang pertama. Jadi ada 7 aspek pembentuk suatu bangsa. Yang satu aspek keluarga, 2 agama, 3 pendidikan, lalu pemerintahan, media, seni, hiburan, dan ekonomi. Nah, lalu saya mengusulkan kalau ketika bukan tentang jabatan tertentu, profesi tertentu, tapi kita bahas tentang keluarga. Karena seseorang sampai di bumi, pasti dia ada karena sebuah keluarga. Nah, itu. Makanya terus nanti untuk di bulan Desember kita mengadakan Yogyakarta Punya Cerita. Yang itu menyasar satu perempuan dan satu teman disabilitas. Yang perempuan itu perempuan punya cerita, dan teman disabilitas itu melihat dunia dari mataku.
0: Nah sekarang sudah digodok ya rencana kegiatan untuk bulan Desember itu,
1: Mbak Tantri.
0: Oke. Kemudian Mbak Tantri juga tentu impact yang didapatkan dari berbagai kegiatan yang sudah lalu itu bisa dirasakan tentunya tidak hanya ketika event tapi bisa berlanjut begitu ya, berkesinambungan, kemudian juga bisa menambah relasi, menambah mitra yang bisa dirangkul begitu nggih. Nah kemudian kalau bagi anak-anak yang terlibat itu apa yang menjadi tanggapan mereka, kemudian apa yang mereka rasakan ketika mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut?
1: Saya akan ceritakan gini. Bahkan ada mereka yang dari saya kurang lupa entah Manado atau di mana, tapi bahkan event yang BAW Brand Awareness Week tanggal 3 itu ada satu keluarga yang memang sengaja datang itu dari luar Jawa, Pak. Itu membuat saya terharu dan sampai bilang karena saya tahu mereka dari luar Jawa, ketika acara berakhir memang saya sengaja saya anterin ketemu kedua orang tuanya dan saya pengen tahu gitu loh, kenapa kok sampai mereka jauh-jauh datang kayak gitu ya. Karena kalau kita searching di internet Brand Awareness Week gitu, itu kegiatan global, jadi sedunia itu ada. Nah, dan untuk Indonesia ini pertama kalinya yang diadakan secara campaign untuk anak-anak. Biasanya itu hanya terbatas di universitas, paling dosen-dosen seperti itu. Itu pun ada di satu kali atau dua kali di Sumatera. Nah, ketika saya tanya, it's simple. Mereka pengen menumbuhkan awareness di anak-anak. Karena kita bisa sih mengajar dengan memberitahu. Tapi kalau mereka sampai di tahap mereka memiliki experience dengan itu tapi di tempat yang aman, itu akan buat mereka aware. Daripada diajari gak boleh bohong, gak boleh bohong, gak boleh bohong, lebih baik mereka ada di sebuah tempat yang aman dan di situ kita lakukan sedikit apa, bukan trial and error tapi sedikit eksperimen di mana gimana sih mereka bisa berefleksi sesungguhnya mereka tergoda untuk mencari jalan pintas atau mereka tetap punya integritas dan itu kan akhirnya refleksi itu langsung kena di hati mereka tanpa kita akan ngomong panjang lebar. Itu karena yang refleksi Brand Awareness Week itu cukup membekas, Pak. Terus yang kedua misalnya contoh lagi ada beberapa anak di DIY yang mereka itu rutin melakukan apa ya, ibaratnya hotline chat gitu atau DM yang mulai bercerita, kak aku gak kuat atau kak terkait permasalahan di rumahnya dan sebagainya. Dari situ sih kami merasa bahwa mereka berarti tahu bahwa ruang aman itu berhasil tercipta. Kalau ruang aman gak tercipta, mereka pasti gak mau menunjukkan diri. Mereka itu sesuatu hal yang sangat rentan. Mereka akan cerita dengan orang asing, mereka gak tahu itu ceritanya akan diceritain atau enggak dan sebagainya. Tapi waktu itu cuman karena di acara yang tanggal 3 Brand Awareness, kebetulan saya yang menutupnya, saya yang refleksi. Di situ saya berbicara bahwa ketika ketangguhan itu berbicara soal otak, tapi keutuhan itu berbicara soal hati.
0: Iya, baik. Saya beralih ke Mbak Penny. Mbak Penny masih bersama dengan saya, nggih? Baik, Mbak Penny, ini selama Mbak Penny membersamai perjalanan Rewiring Hope dan juga berinteraksi dengan anak-anak begitu nggih. Ini kan kalau kita melihatkan mungkin juga di media sosial itu kan sering orang menyebutkan bahwa generasi sekarang itu berbeda dengan generasi kemarin. Ya emang beda begitu kan ya. Kemudian ada juga yang menganggap atau mungkin memandang sebelah mata anak sekarang itu mungkin kurang tangguh, anak sekarang itu rentan, anak sekarang itu kayaknya tidak sekuat generasi sebelumnya. Tapi tentu ada pandangan lain atau pandangan general seperti apa ini melihat generasi-generasi sekarang, kemudian potensi kedepannya akan seperti apa begitu Mbak Penny?
2: Ya, sebenarnya kalau kita melihat generasi muda saat ini ya Mas ya, kita juga tidak bisa menyalahkan secara personal generasinya, tapi memang karena adanya perkembangan zaman ya yang itu akhirnya membentuk karakter mereka hari ini. Singkat cerita kalau sama kita ngomongin zaman dulu, mungkin kita ngomong sosial media masih terlalu sedikit yang memakai, handphone masih sangat sedikit yang memakai, sehingga mereka mau nggak mau akan fokus untuk belajar, bermain gitu kan ya, secara langsung gitu. Tapi hari ini dengan perkembangan teknologi yang memang sangat begitu cepat ya, itu membuat mereka akhirnya terjebak, mau nggak mau harus berada di zaman sekarang. Dan ini jika tidak ada kontrol, ya mereka akan terjerumus gitu loh. Akan menghabiskan waktunya dengan scroll, akan apa ya, ya menikmati waktu-waktunya hanya untuk bermain sosial media. Nah, ini tentunya menurut saya Mas, memang diperlukan dari dua arah ya Mas ya.
0: Yeah.
2: Kita ngomongin mungkin dari usia-usia yang masih SD, SMP lah gitu ya. Ini menurut saya peran orang tua ini juga sangat penting sekali untuk nanti membentuk kebiasaan ataupun habit dari seorang anak gitu ya. Karena ketika sudah dewasa kan agak susah ya Mas ya kita mengembangkannya gitu. Tapi ketika masih anak-anak gitu ya, masih di bawah 18 tahun, artinya masih dalam kontrol orang tua, keluarga, bapak dan juga ibu, ini masih bisa kita otak-atik sedikit gitu. Bagaimana pasang orang tua ini nantinya akan membentuk anak memiliki kebiasaan yang bagus untuk tahu kapan batasan memain HP, kapan batasan waktunya untuk belajar, dan kapan waktunya untuk kita bisa bersosialisasi gitu. Nah, sehingga dengan adanya peran orang tua, itu juga merupakan salah satu dari 7 aspek bangsa, yaitu adalah keluarga. Nah, itu yang akan menjadi foundation-nya seorang anak itu bisa nanti untuk bisa ya hidup di zaman yang hari ini gitu. Karena memang hari ini Mas, untuk kita berbicara tentang pendidikan ya, walaupun mungkin saya bukan seorang akademisi, kita tuh hari ini bukan hanya belajar, atau kita hari ini tuh guru-guru bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi bagaimana hari ini juga guru-guru, keluarga seorang ibu dan juga bapak ini juga bisa mengerti gitu loh, bagaimana kinerja otak, bagaimana sih memahami anak gitu ya, bagaimana nih memahami bagaimana emosi anak nih ketika belajar gitu. Dan itu kan harus kita pelajari ya Mas ya,
0: yeah.
2: Gitu, entah itu untuk keluarga, entah itu untuk sekolahan gitu, dunia pendidikan. Dan juga tentunya bagaimana nih lingkungannya tadi, itu juga bisa menjadi lingkungan yang tepat, yang tentunya mampu mengubah kehidupan seseorang gitu. Karena memang mungkin tadi juga Mbak Tantri sudah menyampaikan bahwasanya pendidikannya tuh hari ini bukan hanya bagaimana seorang anak mendapatkan juara ya lomba sana sini, tapi bagaimana pendidikan itu bisa mengajarkan sesuatu yang lebih dari sekedar mengajarkan, yaitu adalah memulihkan gitu sih Mas menurut saya.
0: Baik, terima kasih Mbak Penny dan juga Mbak Tantri. Kita jeda dulu sih, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua. Dan untuk kelas tersebut ya, nanti ada bisa bergabung di WA di 0890111066 yang akan bergabung melalui WA, bisa bertanya, berinteraksi, atau mungkin juga ikut urun rembung sih. Tetap bersama kami tentunya di Obrolan Asta Cita, program 4 RRI Yogyakarta.

0: Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Enam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Tujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.
1: Dek, ayo olahraga.
2: Males olahraga. Aku kan masih muda, Ma. Masih sehat.
1: Emang kalau masih muda gak bisa sakit, Po. Sakit itu gak pilih-pilih umur. Selagi kamu masih sehat, ya dijaga. Jangan malas gerak. Udah, ayo ikut aja.
2: Iya.
3: Generasi sehat adalah generasi yang kuat dan berkualitas. Jaga kesehatan dengan rutin berolahraga.
4: Sutresna Budaya mboten sawon wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sudah tersambut ya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Obrol Nasta Cita di program 4 era di Yogyakarta. Masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Mbak Tantri dan juga Mbak Penny. Mbak Penny masih bersama dengan kami, Je?
1: Iya, Mas.
0: Baik. Baik, Mbak Tantri dan juga Mbak Penny, kita akan buka yang bergabung di WA di 089144 1066. Ini ada Mas Theo di Magelang. Ada satu pertanyaan. Selamat siang, narasumber dari Mas Theo di Magelang mau tanya. Bagaimana itu desa itu bisa memfasilitasi anak-anak yang ada di desa tersebut yang misalnya yang kurang beruntung begitu nggih, agar tetap memiliki kesempatan menjadi generasi yang tangguh begitu. Mbak Tantri monggo, mungkin juga dari pengalaman selama ini seperti apa untuk pemberdayaan masyarakatnya, monggo.
2: Kalau desa supaya bisa jadi generasi yang tangguh bagaimana gitu ya. Mungkin saya akan menjawabnya dengan ini, sebagai contoh sederhana aja, Mas. Tahun depan kami akan mengadakan Brand Awareness Week kembali.
0: Iya. Yeah.
2: Namun kali ini kami menyasar yaitu di level, maksudnya kita mulai masukkan unsur neuroscience-nya gitu ya. Supaya teraplikasi voices, suara. Nah, kenapa? Kenapa apa itu hubungannya dengan desa? Kayak gitu. Kebetulan dari acara kemarin saya berhasil berkolaborasi dengan beberapa musisi dari DIY seperti Musikono, Mas Bagus, Mbak Asri Uni, kayak gitu. Nah, saya suka spirit yang mereka bawa. Saya sangat terharu. Ini bukan tentang siapa yang tampil jadi penyanyi kayak apa Raisa lah atau apa, bukan ya. Tapi setiap orang pasti memiliki visi.
0: Yeah.
2: Nah, saya sangat hati saya itu nyes gitu ketika salah seorang dari mereka itu mau datang ke desa-desa untuk, terus saya tanya kenapa? Karena aku pengen desa-desa itu melek dalam literasi musik.
0: Iya.
2: Yeah. Wah, itu langsung ibaratnya saya kayak di apa ya, digebir banyu saat itu. Ya betul, di tengah mereka nggak ngobrol lebih lanjut, tapi saya ngerti bener apa yang dimaksudkan. Misalnya seperti ini, saya sedang tidak menyoroti jenis musiknya.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi saya menyoroti kata-katanya. Musik itu menyentuh jiwa, itu betul. Dan ketika kata-katanya itu tidak selektif, banyak musik-musik yang selama ini beredar khususnya di masyarakat desa itu yang kata-katanya dapat memicu perselingkuhan, perceraian,
0: yeah,
2: kekerasan dan sebagainya. Nah, makanya hal yang sederhana, mungkin bagaimana caranya supaya desa tangguh itu nanti kalau nomor satu harus begini itu nanti jadinya harus. Padahal dimulai dari hal yang sederhana ketika setiap rumah itu mulai sadar sesederhana dengan lagu apa yang sehari-hari mereka dengarkan.
0: Yeah.
2: Itu sangat mempengaruhi tidak hanya sistem saraf tapi keutuhan. Makanya sampai yang di acara tahun depan tema kami adalah Your Voices is Medicine. Kayak gitu.
0: Yeah,
2: jadi
0: okay,
2: mungkin yang Mas, untuk dengan Mas siapa tadi?
0: Mas Theo
2: dari Magelang. Untuk kalau dari saya, menciptakan sebuah generasi yang tangguh, ini bukan saatnya kita berbicara tentang desa harus apa atau pemerintah harus apa, namun dimulai dari skup yang hari ini setiap kita ada di jajaran yang mana. Misalnya setiap kita juga bagian dari sebuah keluarga. Dimulai dari bagian kita masing-masing, kita membangun awareness, kita membangun kesadaran untuk menciptakan generasi tangguh. Makanya kalau setiap pribadi dalam sebuah keluarga sudah mulai memiliki spirit tersebut, akhirnya generasi yang tangguh, sebuah desa membesarkan sebuah generasi yang tangguh itu mungkin.
0: Baik, saya beralih ke Mbak Penny. Halo, Mbak Penny. Halo. Ini mungkin juga pertanyaan dari Mas Theo tadi juga, tentu juga ada di sudut pandang panjenengan. Mbak Penny tinggal di mana nih, Nun Sewu?
1: Saya di Tempel ini,
0: Mbak. Di Tempel ya. Sebetulnya kita tetanggaan, Mbak ya.
1: Oh iya.
0: Cuman apa namanya? Cuman ini apa? Saya di utara Krasa gitu kan ya.
1: Oh iya.
0: Baik, Mbak, ini kan kaitannya dengan untuk seseorang menjadi anak menjadi tangguh kan juga ada faktor-faktor dari keluarga, dari lingkungan sekitarnya, begitu ya. Nah, kalau di desa, nah tentu juga apa pola-pola yang seperti apa yang baik di keluarga, di lingkungan untuk kemudian bisa menciptakan, bisa menumbuhkan generasi anak-anak yang tangguh, begitu, Mbak Penny.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Henry. Tadi dari Mas siapa untuk yang bertanya?
0: Mas Teo di Magelang.
1: Oke, Mas Teo dari Magelang. Oke, kalau sama dari saya Mas, sebenarnya adalah kolaborasi dari pemuda dan juga dari masyarakatnya. Karena terkadang tuh kita ya mungkin mirip seperti apa yang disampaikan sama Mbak Tantri ya. Kalau Mbak Tantri menyampaikan tadi sebenarnya hal yang bisa kita lakukan yang paling sederhana adalah bagaimana tiap-tiap rumah itu bisa menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk nanti anak itu bisa berlatih gitu ya. Nah, kalau kita bikin skemanya itu agak lebih lebar lagi untuk di desa, menurut saya bisa juga dipakai dengan skema nanti bagaimana nih masyarakat dan juga pemuda itu sama-sama berkolaborasi. Artinya gini Mas, yang menjadi banyak persoalan hari ini adalah kadang tuh masyarakat ataupun orang-orang tua di desa itu tuh tidak memberikan kepercayaan gitu ya ke anaknya gitu ya, ke pemuda-pemudinya gitu ya. Sehingga ketika anak-anak muda ataupun pemuda-pemuda yang ada di desa mempunyai ide-ide baru gitu ya, itu terkadang tidak ada support ataupun dukungan gitu. Kadang, jangankan support gitu ya, kadang yang sering dirasakan oleh pemuda-pemudi yang berada di kampung ataupun di desa, kadang pun kayak bahasa Jawanya ya dipelek kayak gitu ya Mas ya.
0: Iya, iya.
1: Itu makanya menurut saya penting dengan ada dorongan masyarakat ataupun bapak ibu yang berada di desa untuk memberikan kepercayaan. Mas Henry tau gak sih, ternyata ketika orang tua hanya memberikan kepercayaan itu tuh udah membuat seorang anak ataupun pemuda itu tuh menjadi lebih yakin dengan dirinya sendiri. Yang kita takutkan hari ini adalah orang-orang masyarakat tuh kadang janganlah dia dikasih nanti seperti ini gitu. Jadi tuh sehingga membuat anak muda ini yang mau berkembang tuh jadi mikir-mikir, oh iya ya saya masih kurang ya, oh iya ya kegiatan ini nggak akan bisa dilakukan ya gitu. Sehingga itu membuat mereka jadi membatasi diri mereka sendiri. Ini juga nanti akan berkaitan dengan diri manusia itu sendiri yang berbeda-beda Mas. Artinya gini, ketika kita tidak diberikan rasa kepercayaan oleh orang lain, oleh keluarga, oleh masyarakat, itu akan membuat validasi di dalam diri kita kalau kita tidak mampu. Nah, kalau ini akan direpetisi terus menerus, nanti takutnya itu akan menjadi akan melekat dalam diri kita sendiri. Dan ketika kita mau melakukan apapun, ya kita akan balik lagi, kita tidak mampu. Gitu loh Mas. Jadi sehingga menurut saya bagaimana kolaborasi antara masyarakat dan juga pemuda ini juga harus berkesinambungan dengan baik ya. Dan juga bagaimana seorang masyarakat nih bisa memberikan rasa percaya, kemudian anak mudanya nanti juga pastinya ketika diberikan rasa percaya akan ada rasa untuk ingin lebih berkembang kembali gitu ya, untuk tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin seperti itu sih Mas Paul dari saya.
0: Baik, terima kasih Mbak Penny itu untuk tanggapan untuk Mas Teo di Magelang. Dan masih saya buka untuk Anda tersebutnya di 0895 0144 1066 yang pengen bertanya atau misalnya pengen urun-urun atau diskusi bersama dengan dua narasumber kami. Mbak Tantri, kalau tadi sudah cukup banyak kita bicarakan eventnya kemarin, kemudian juga impact-nya, kemudian juga memberikan manfaat sampai kemudian bisa menambah lebih besar lagi jangkauannya, begitu. Ya, tentu ada rencana-rencana tadi sudah sedikit di-spill ya, di bulan Desember akan diselenggaran begitu. Kemudian keterlibatan masyarakat seperti apa Mbak Tantri nanti, atau mungkin ada pendengar yang ingin lebih banyak tahu dari rencana kegiatan yang akan diselenggarakan besok.
2: Jadi begini, kalau misalnya untuk pendengar yang ingin tahu lebih banyak terkait kegiatan-kegiatan ke depan dari Wiring Hope, bisa memfollow Instagram,
0: Okay.
2: Wiring Hope Indonesia, atau buka websitenya, tapi yang lebih update di Instagram.
0: Instagram.
2: Nah itu. Namun kalau misalnya terkait ini kegiatannya, jadi seperti ini ya Mas. Saya sangat percaya the power of focus.
0: Ya.
2: Gitu. Pengen sih ketika mengadakan kegiatan banyak orang, banyak sekali orang bisa hadir. Nah, tapi kan kita berbicara tentang efektivitas dan ya ibaratnya ngupas bawang atau apa ya, ngupas tali kusut itu perlahan-lahan. Perlahan-lahan tapi terukur dampaknya. Misalnya seperti ini. Memang kami tidak menyelenggarakan sebuah kegiatan yang langsung 1000 orang dan sebagainya. Karena saya tahu untuk mendeliver pesan ke 1000 orang dan ke 250 orang yang sudah siap, itu jauh lebih enak sebagai pembicara itu 250 orang.
0: Dan lebih efektif, lebih efektif seperti betul. Itu ya.
2: Kalau 1000 orang, iya bisa sih. Tapi pertanyaannya, seberapa akhirnya pesan tersebut mampu mengubahkan hidup? Nah, sama seperti perempuan punya cerita nanti, itu juga jadi nanti awal di bulan-bulan ke depan ini nanti setiap orang, setiap perempuan nanti boleh ikut dalam apa? Mengumpulkan foto, namanya foto voice itu ya. Itu semua perempuan itu boleh. Namun nanti akan ada skema tertentu yang hanya mengikuti acara di hari H. Gitu ya, itu by seleksi.
0: Yeah.
2: Sekali lagi tujuannya bukan masalah pilih-pilih atau enggak, karena ini semua kami dana hibah seperti itu ya, bukan dari Indonesia tapi dari luar, yang artinya indikator itu sudah tersusun dengan benar, bukan kita like and dislike, oh ini aku kenal jadi dialah boleh ikut gitu, enggak. Karena salah satu tujuannya yaitu kita mau bekerja di level pengaruh.
0: Yeah.
2: Dan kita mau memastikan orang-orang yang kita pilih untuk hadir, mereka mampu membawa perubahan bagi sekelilingnya. Ini sebagai contoh Mas, saya sangat terharu dengan kegiatan kemarin Juli Transformasi Series. Saya kagetnya itu adalah teman-teman, maksudnya Bapak Ibu OPD yang membersamai kami. Di awal bulan kemarin, mereka semua seolah-olah memang mereka mengalami rotasi. Tapi semuanya jadi kabit. Semuanya. Jadi awalnya saya sempat sedih, ini Yogyakarta mempermainkan saya atau gimana kok? Kok jadi kan terus akhirnya yang didatangkan dengan saya itu orang-orang yang baru semua ya. Tapi terus akhirnya mereka cerita, oh enggak, kita sudah di sini. Dan itu malah membuat saya, oh iya ya, yang semula hanya cuman beberapa orang saja, tapi ini benar-benar masif. OPD-OPD di DIY itu mengenal Rewiring Hope sebagai contoh. Nah ini yang tadi sempat dimention oleh Kak Penny, yang namanya Marco. Dia ke Kominfo, itu gak bawa, saya sampai heran, ini anak gak bawa proposal, gak bawa apapun juga, cuman hanya ngomong saya dari Rewiring Hope. Itu langsung dianterin, saya gak tahu itu nanti suatu hari bisa ditanyain sendiri. Dan akhirnya, oh ya boleh, nanti bersurat, biar Pani Radio yang bersurat ke Kominfo dan sebagainya. Hanya dari kata saya dari Rewiring Hope.
0: Oke. Baik, itu kan apa namanya, salah satu dari buah yang dihasilkan dari kerja kerasnya teman-teman Rewiring Hope gitu ya, Mbak Tantri ya. Baik, kita tinggal sedikit waktu yang kita punya. Kita pingin sebagai closing statement dari Mbak Penny dan juga Mbak Tantri. Mbak Penny dulu, Mbak Penny. Tentu Mbak Penny juga sudah punya harapan ke depan, memberikan atau berikut berkontribusi dalam banyak hal, baik itu mungkin juga dengan Rewiring Hope atau mungkin juga dari sisi Mbak Penny sendiri punya agenda-agenda tersendiri begitu nih. Nah, berkaitan dengan menumbuhkan ketangguhan bagi generasi ini, apa sih yang akan Mbak Penny lakukan, kemudian juga harapan begitu ke generasi sekarang, Mbak Penny, monggo.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Emi atas waktunya ya. Mungkin saya sedikit mengutip dengan kegiatan yang Juli Transformation Series terkait dengan bangsa. Saya harapkan tentunya walaupun kemarin kita bisa melihat bagaimana kolaborasi yang luar biasa, ada rekonsiliasi dan juga deklarasi dari NGO dan juga OPD tentunya untuk pendidikan yang bisa menyembuhkan. Harapannya terlebih dahulu kami sampaikan, semoga nanti akan terus bisa membersamai, sehingga karena memang apa yang namanya, jika salah satu berjalan sendiri rasanya juga seperti pincang gitu ya Mas ya. Tapi kalau sama berdua bersama antara NGO dan juga OPD bisa bergabung bersama, berkolaborasi untuk bisa menjadi nantinya menciptakan generasi yang tangguh. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan juga tentunya saya harapkan mungkin karena besok kegiatannya juga akan ada kegiatan terkait dengan keluarga, terkhususnya juga yaitu adalah seorang perempuan. Mungkin harapan saya adalah mau dimanapun Bapak Ibu berada, mau dimanapun Bapak Ibu tinggal, kami harap Bapak Ibu bisa menjadi ruang yang aman, yang nyaman untuk anak. Karena tentunya rumah ternyaman seorang anak adalah keluarga, adalah orang tua. Jadi mari kita bersama-sama menjadikan rumah pertama bagi anak yang aman, yang nyaman, sehingga mereka jadi lebih nyaman untuk bisa bertumbuh, untuk berkembang, dan juga tentunya untuk bisa menjadi generasi Indonesia yang lebih tangguh. Gitu sih Mas, kalau dari saya.
0: Baik, terima kasih Mbak Penny. Dan terakhir, monggo Mbak Tantri.
2: Kalau boleh saya, ini dua ya Mas. Yang satu sangat pendek soalnya. Saya sangat terkesima dengan pangeran di Uni Emirat Arab ketika mengumumkan mereka mengganti istilah ibu rumah tangga. Mereka menggantinya dengan pembentuk generasi. Nah, saya percaya ini bukan hanya sekedar pergeseran nama, namun di dalam nama itulah terletak fungsi, otoritas, power. Kan beda ibu rumah tangga itu kayak asisten atau apa gitu ya. Tapi ketika akhirnya pembentuk generasi, setiap orang yang mendengarnya akan tahu bahwa nilai dari seorang ibu itu ya itu powerful, dan sekolah pertama bagi anak-anaknya itu adalah ibu, keluarga. Nah, namun yang kedua, ya pesan saya yang kedua itu seperti ini. Generasi yang tangguh itu enggak produk satu institusi, bukan produk keluarga, sekolah saja atau agama saja. Namun generasi yang tangguh itu merupakan produk sebuah ekosistem yang mampu menumbuhkan harapan, kepercayaan, dan kesempatan. Indonesia selama ini kita gak kekurangan pahlawan, namun kita kekurangan kemampuan untuk berkolaborasi, untuk bergerak bersama sebagai bangsa yang utuh.
0: Baik, baik, terima kasih Mbak Tantri dan juga terima kasih Mbak Penny sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Sukses untuk semua kegiatan berikutnya dan semakin memberikan warna begitu nggih untuk kemudian bisa membentuk generasi-generasi yang tangguh di masa depannya. Baik, tersambut ini sampai di sini untuk pembahasan kita bersama dengan dua narasumber kami, ada Mbak Tantri dan juga Mbak Penny. Semoga kita bisa bertemu kembali di obrolan Asta Cita dengan tema-tema menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pemerintah Kota Yogyakarta menggagas program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana melalui Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi atau JPDPT. Program ini diperluas bagi keluarga miskin yang masuk desil 1 hingga 5 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan program tersebut ditujukan agar warga yang memiliki kemampuan kuliah tidak kehilangan kesempatan karena keterbatasan ekonomi. Tahun ini tersedia kuota 250 mahasiswa dengan bantuan maksimal 8 juta rupiah per tahun untuk biaya UKT. Prioritas diberikan kepada keluarga sasaran jaminan sosial, kemudian berdasarkan tingkat desil dan IPK jika jumlah pendaftar melebihi kuota. Beralih ke informasi lainnya. Universitas Gadjah Mada menggelar Global Innovation and Future Technology Summit pada 21 dan 22 Oktober 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Forum ini mempertemukan peneliti, inovator, industri, investor, calon off-taker, dan mitra strategis untuk membuka peluang kerjasama. Direktur Direktorat Pengembangan Usaha UGM, Profesor Wiratmi mengatakan, Global Innovation and Future Technology Summit tidak sekedar menjadi forum atau pameran inovasi, tetapi menempatkan bisnis matchmaking sebagai salah satu inti kegiatan. Melalui forum tersebut, UGM mendorong hasil riset dan inovasi agar lebih dekat dengan kebutuhan industri, serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Intaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Setersebut ya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa didengarkan di streaming rri.go.id dan juga pastinya bisa Anda nikmati di aplikasi RRI Digital. Pukul 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat sudah kami siapkan untuk Anda babakan pitutur anak atau babi ya. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan beberapa koleksi kending-kending tari, di antaranya kending Bedoyo Pangkur dan juga kending tari Pudiastuti. Dan untuk babakan pitutur anak di kesempatan siang hari ini sudah siap untuk kita dengarkan Andi Lan Las Sugeng Midang Taken.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Good morning, grandfather. How are you?
2: Kowe iki amang apa ta, Nduk? Mbok nganggo basa Jawa wae.
1: Ah, kuno, Mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
2: Nduk. Basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh, Ndok? Sing arep ngleluri, ngerti?
3: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan

0: tanpa adanya mahkota. Sedangkan pacul memiliki arti cangkul. Gundul pacul maksudnya adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi dia adalah pembawa pacul untuk mencangkul yang mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.
1: Lagu daerah di Nusantara.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kabupaten Sleman masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Sleman mencatat jumlah tenaga kesehatan yang tersedia saat ini masih berada di bawah kebutuhan ideal berdasarkan analisis beban kerja. Sekretaris Dinkes Sleman, Esti Kurniasih mengatakan kebutuhan tenaga kesehatan di Sleman mencapai 1.562 orang. Namun hingga saat ini jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sekitar 1.050 orang. Beralih ke informasi lain, abrasi kembali berdampak terhadap akses kawasan pantai di Bantul. Badan Jalan Penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto di Kalurahan Poncosari, Kapanewon Serandaan ambles hingga akses langsung di antara kedua pantai terputus. Jalan aspal yang berada di kawasan tepi pantai ambles sepanjang hampir 10 meter. Bagian jalan yang terdampak memiliki kedalaman sekitar 5 meter dengan lebar lebih dari 2 meter. Amblesnya jalan diduga terjadi setelah gelombang pasang mengikis daratan di kawasan tersebut. Abrasi membuat tanah penopang badan jalan berkurang hingga akhirnya bagian jalan mengalami ambles. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Pada hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026, saya Betty Damayani dan Gilang Sutowiyoso menemani Sutrisno Budoyo sampai jam 5 sore nanti. Dan siang ini sumonggo kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali abimanyu sugeng midangetaken.

0: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya, pada siang ini UMKM semakin berkembang dengan adanya kreativitas usaha. Pada Sabtu siang ini, info UMKM bersama Ibu Titi Renggani dengan UMKM KWT Kelompok Wanita Tani, Tani Ayu, Sugeng Midangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani, yang tentunya kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman di mana pelaku-pelaku UMKM selalu hadir di siaran Teras UMKM. Kali ini saya menjumpai ada dari KWT Tani Ayu Sito Mulyo ini ya, dengan Ibu siapa ini?
3: Nama saya Ibu Hartilah.
2: Ibu Hartilah. Ini KWT Tani Ayu Sidomulyo ini alamatnya di mana ini?
3: Alamatnya di Sembuh Kidul, Sidomulyo, Gudean, Sleman.
2: Oh gitu. Di ibu-ibu KWT ini memproduksi dengan bahan baku apa, Ibu?
3: Bahan baku yang kami produksi adalah dari lidah buaya atau aloe vera.
2: Oh gitu. Oke. Ada macam-macam ini, seperti stik ya Bu ya.
3: Iya.
2: Ada keripik juga.
3: Iya.
2: Ini keripik apa ini Bu? Keripik lidah buaya.
3: Iya.
2: Terus ada juga stik lidah buaya. Terus ada lagi apa ini Bu?
3: Permen jeli lidah buaya.
2: Permen jeli lidah buaya, begitu ya. Ibu, berkaitan dengan keripik ini, karena ini dari KWT ya, yeah. KWT Tani Ayu.
3: Yeah.
2: Nah, ini semua bekerja sama membuat bareng-bareng begitu atau bagaimana ini caranya?
3: Iya, yeah, caranya kita mempunyai tim produksi. Jadi dari beberapa ibu itu memasak. Kemudian dari beberapa ibu mengemas.
2: Oh, jadi masing-masing gitu ya. Ada yang bagian masak sendiri, bagian kemasan sendiri, begitu ya. Terus bahan baku dari lidah buaya dari mana, Ibu?
3: Bahan baku lidah buaya, karena di tempat kami yaitu Sembuh Kidul itu setiap keluarga memiliki tanaman lidah buaya. Juga kami lalu mempunyai kebun yang ditanami lidah buaya.
2: Oh gitu. Terus ini produksinya ada permen nih, permen lidah buaya. Ini cara produksinya bisa diceritakan secara singkat, produksinya bagaimana cara buatnya?
3: Cara buatnya yaitu kita membuat seperti kita membuat agar-agar, kemudian lidah buaya tadi diambil dagingnya saja.
2: Lidah buaya diambil dagingnya, terus setelah
3: terus
2: itu
3: terus di blender dicampurkan dengan agar-agar dan esen.
2: Oh esen gitu, esen ya. Terus setelah itu
3: setelah itu dibuat seperti agar-agar, dipanasi, diolah, lalu kalau sudah dingin, sudah mendidih, itu sudah ada campurannya macam-macam, itu lalu didinginkan.
2: Oh, setelah
3: didinginkan, lalu diiris-iris, kemudian dipanggang dalam oven sampai kering.
2: Oh, diiris-iris, tapi terus dipanggang lagi ya, di oven.
3: Iya.
2: Berarti dipanggang itu tetap dialasi, dikasih tempat begitu ya, tempat biar tempat itu langsung dipanggang begitu ya. Oke. Terus ini penjualan kemana Ibu?
3: Penjualannya saya sudah nitip di
2: mana Ibu?
3: Nitip di toko oleh-oleh.
2: Di toko-toko oleh-oleh. Selain itu di toko oleh-oleh pasti akan dijual antar ini ya, antar anggota KWT begitu atau bagaimana? Atau juga pakai WhatsApp, dibuat status seperti itu atau bagaimana?
3: Ya. Selain di toko oleh-oleh juga kami menjual secara online.
2: Oh, online juga ada begitu ya.
3: Ada.
2: Terus di perorangan begini ya enggak Bu?
3: Iya,
2: gitu ya.
3: Terutama di event-event seperti kemarin pameran di JEC itu kami juga jual di sana. Pameran di Deskranada Sleman itu juga.
2: Ya, oke, baik. Jadi penjualannya seperti itu gitu nggih. Untuk bisa memotivasi teman-teman semuanya nih, karena kan pekerjaannya bareng-bareng ya, otomatis pasti ada yang aku ini, aku gak ini, aku itu, milih-milih begitu. Menurut ibu, di tempat ibu, di KWT ibu, apakah terjadi seperti itu?
3: Tidak.
2: Atau tetap menerima semua pembagian,
3: menerima
2: gitu?
3: Menerima semuanya. Jadi kalau misalnya sekarang pengemasan nanti lalu diumumkan untuk mengemas, lalu semuanya itu datang mengemas kalau ada pesanan banyak. Kalau hanya beberapa nanti ditunjuk aja yang mengemas beberapa ibu.
2: Oh begitu, oke, jadi kerukunan ya, itu tercapai ya. Terus bareng-bareng itu ya, selalu ada di kelompok ibu
3: ya, ya.
2: Matur nuwun sangat ibu ya, ini sudah berbagi informasi, berbagi ini ya, mungkin bisa memotivasi teman-teman pelaku UMKM bahwa kerja bareng itu memang harus, tidak boleh iren-irenan gitu ya, yeah, harus tetap semangat bareng-bareng begitu yeah, ya. Matur nuwun ibu, yeah, matur nuwun, terima kasih sekali Bu Hartila yeah, dan Sutresno Budoyo. Demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Enam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Tujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

0: Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada siang ini, kumandang azan zuhur akan berkumandang jam 11:31 waktu Indonesia Barat, dan monggo sinambi midhangetaken lagu-lagu rohani Islam. Tuntunku kepadamu, sugeng midhangetaken.

Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan kewajiban sholat zuhur.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihat, ada yang jatuh.
2: Lah, itu kan si Siska. Ayo kita bantuin.
1: Nggak mau.
2: Lah, kenapa? Dia kan teman kita.
1: Dia aja sering jelek-jelekin aku.
2: Tapi dia harus kita tolongin. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau begitu, apa bedanya kamu sama dia? Udah, ayo kita bantuin.
3: Kebaikan sejati tidak pernah memilih siapa yang layak ditolong. Merawat persatuan, membangun peradaban bangsa, dimulai dari hati yang tulus.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Yogyakarta, daerah penuh makna.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Kraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Kraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos.

Kompleks Keraton Yogyakarta. Di sebelah utara, kita akan menjumpai simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

Akhirnya sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

0: Indahing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Wedi wirang wani mati. Tembung wedi wirang wani mati mengku teges manungsa urip kudu darbe kuwanen. Ing kene uga ngemot prayoga manungsa darbe rasa wedi utawa isin kalamun kawirangan utawa tumindak ala ananging kudu duweni kuwanen nalika mbela bebener. Nanging jroning alam saiki kepara malah akeh kang kuwalik. Rasa isin lamun tumindak ala iku wis padha disingkirake. Kamangka sayekti iku gegaman kang ampuh tumrap uriping manungsa.
2: Mengenal rumah adat di Indonesia.
3: Rumah adat Provinsi Sumatera Utara. Rumah Bolon adalah rumah adat dari suku Batak Sumatera Utara dan merupakan simbol dari identitas masyarakat Batak. Di zaman dahulu, Rumah Bolon merupakan tempat tinggal dari 13 raja yang tinggal. Ada beberapa jenis rumah bolon dalam masyarakat Batak, yaitu Rumah Bolon Toba, Rumah Bolon Simalungun, Rumah Bolon Karo, Rumah Bolon Mandailing, Rumah Bolon Pakpak, dan Rumah Bolon Angkola. Setiap rumahnya mempunyai ciri khasnya masing-masing. Sayangnya, jumlah rumah bolon saat ini tidak terlalu banyak sehingga beberapa jenis rumah bolon bahkan

0: tamu yang masuk harus menunduk untuk masuk ke rumah sebagai bentuk penghormatan. Pada badan rumah bolong terdapat berbagai ukiran maupun gambar yang memiliki makna sesuai dengan kehidupan orang Batak.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saiki iki. Kemajuane pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Sambat ing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Jakarta ingkang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazili nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dhumateng panjenengan Sutarno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1100

itu kilohertz anu bisa ketbon pindah-katakan lumantar aplikasi RRI Digital lan streaming watering rri.co.id. Gesi tersno budaya watering wakdal menikah tumuli katerakan wantan ngarso penjaringan giaran dagelan Mataram. Watering wakdal menikah katerakan irah-irahan kahanan ikan pada katindakan dinding keluarga kesenian Jawi RRI Yogyakarta. Si tersno budaya sugeng siang lan sugeng midang taken.

Luwun para miyarsa sutresna budaya. Naturi pambagyo wilujeng. Sugeng kepanggihan kalian keluarga kesenian Jawa RRI Ngayogyakarta. Ingkang wekdal menika sampun sumadiya badhe ngaturaken giaran Dagelan Mataram kanthi lampahan kahanan. Para miyarsa pendhapuk utawi dalang sedherek Yunese Pranoto Gending sedherek Sutomo. Waranggono sedherek Nyi Kasila saha Nyi Wiratmi. Sedaya menika dipunsepuh sedherek Slamet AS. Wondene pasami nindakaken wonten ing cariyos menika. Sedherek Santoso, sedherek Yuria, sedherek Karyanto, sedherek M. Sugiyarto, sedherek Kemiten, saha sedherek Sri Lestari. Para miyarsa lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sedherek Supriyadi, pengarah teknik sedherek Subarjo. Sugeng midhangetaken

0: apa ya Pak Nek?
1: Mas. Eh, masih. Eh, masih.
0: Ini lenggah, lenggah riyen kok lek yo masuk-masuk.
1: Mboten lenggah, mboten linggih.
0: Wong daya kok ora sopan. Lenggah riyen, Mas.
1: Mboten jagat. Kulo nesu.
2: Yo iki sing dudu.
1: Kulo nesu niki.
0: Oh, mulane.
1: Eh, masih.
3: Pripun, pripun?
1: Karep sampean pripun? Lah. Karep sampean pripun ngapusi kulo to? Wah, mulane bareng mlungke terus genjrit. Oh. Wedi semlang nek konangan to. Oh, ngerti kula. Carane ampun ngoten niku, Mas. Wah,
3: ben dereng wis sampean ngomong niku.
1: Lho nek ampun ajeng mangke jet.
0: Jet apa?
3: Lho nek sampean pun le omong, sing duwe omongan ngoten niku kudune kula mboten sampean.
0: Ha iya.
3: Lho kok sampean malah teko-teko ndisiki jenenge dalan rupak lumo kedisikan.
1: Nggih napa?
3: Sing nesu niku kula mboten sampean.
1: Lho, kula
3: sampean teko-teko omah kula njur nesu menawa.
1: Sing kudune nesu niku malah kula. Sampean pripun?
3: Kula tuku pitik ireng mulus.
1: Ah,
3: 100.000 pun lo bayar jreng.
1: 100.000 bel gedes po.
3: Lho, kok bel gedes?
0: 100.000 kok.
1: Neglo, duwite neglo, neglo. Jan presane neglo, duwite wis setugel.
3: Lho,
1: niki dhuwit cara pundi niki?
0: Setugel ki ya iki titip 50. Sing 50 peso.
1: Awang-awang mboten wonten jawabe titip 50 kok.
0: Niki rak dudu sing pesek separo ta?
1: Tugel
0: 50 sing 50 sesuk ngono Pak. Ha niku wong awak dhewe ya dapusi kok.
1: Nek niki ora payu nggih, duwe. Niki duwe. Tugel ngaten niku ora payu, ngoten.
3: Dadi sampean ngarani kok nek ngapusi sampean.
1: Ngapusi. Mung 100.
3: Lah sak niki nek sampean adol pitik ireng mulus. Mang delok niku teng kurungan niku.
1: Napa?
0: Nek nek
3: pitik ireng mulus kok men kakok-kakok.
0: Yo gagak ngono kok mli pitik.
3: Gagak
1: kok mboten pitik. Wah, sampean niku sing ora do permono.
3: Kok mboten permono?
0: Ora permono.
1: Sampean niku do ora ngerti wae.
4: Iki padha karo ngunekke kaume ya ora permono.
0: Iya.
1: Sampeyan kaum to?
4: Sampeyan niku ya ngapusi kula niku wong loro niku. Kok kon blek pitik kok dadi
0: sing ana ming gagak kok. Piye?
4: Dadi ora karu-karuan.
1: Butuh pitik.
3: Nggih. Pitik ireng mulus.
1: Oh. Kudu ireng mulus.
0: Lah nggih.
1: Apa modal niki? Sing duwe niki.
3: Saya ngomong pitik sinten lho cetane niku gagak ngoten kok.
1: Ngoten nggih.
3: Sampeyan ngapusi kula nggih.
1: Kula mboten ngapusi. Kula mboten ngapusi. Mang anggap mawon nika pitik. Ya dadi pun sah nek niku pitik. Dadi
0: panik.
1: Ngarani pitik kalih gagak niku mung dari penganggepe. Nek sampeyan nganggep niku pitik nggih pitik. Ngoten lho,
4: sing separo niku ya gagemon mutuh.
3: Nggih. Ana ngoten nggih padha mawon. Ampun sakniki dhuwit 100 niku separo, sakniki pun dianggep niku mutuh ngoten mawon. Dadi pun sah to?
1: Oh iya ya. Lah mboten lho, wong niki ra payu di go tuku ce.
3: Ah padha mawon niku ya ora kena dienggo
0: syarat.
3: Ora kena dienggo syarat.
1: Wah, ngapusi ya. Tukang ngapusi ya
3: diapusi.
0: Sampai ngapusi
1: ya. Anggir kalau itu tukang ngapusi kok diapusi.
4: Banyak ngapusan ya, jarang belah pitik kok gagal. Ripon ini.
1: Ripon, naik ngantin ini, Ripon. Sama ini lagi dong. Garis Rono.
3: Gih.
1: Ini duit Rono balik ke. Ini satu diri ini. Nonton.
4: Gini nak ngoten ni anu jane kabeh ni ku nak nopo gini kegayuan ni ku ape ngoten gini ko ya Pak Santoso ni ku ajeng nyeranani main supaya tentrem uripe ngoten gini ajeng golek duit main syaratnya ngapusi muni pitik ning kok
1: gagak setegal
0: kok
4: sedaya wau mesti ning nggih mergi kahanan ya tentan niku.

cekap semanten Koronyarsus Kusnobo. Atur biaran Dagelan Mataram ingkang dipuntindakaken dening keluarga kesenian Jawa RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan kahanan. Mugi-mugi cahyos menika saged tetesaken panglipuring penggalihan sawetawis. Keluarga kesenian Jawa RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rayu ingkang sami pinanggih. Luhur.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

literasi masyarakat mengenai pemanfaatan energi nuklir yang aman dan efisien. Beralih ke informasi lainnya, penyaluran beras bantuan pangan di Kota Yogyakarta mengalami hambatan serius akibat perubahan dan ketidakakuratan data desil penerima dari pemerintah pusat yang diturunkan berulang kali. Kondisi ini memaksa petugas lapangan melakukan pencocokan data secara manual dan memicu keluhan warga, lantaran banyak masyarakat kurang mampu justru terlempar dari daftar penerima manfaat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sutresno Budoyo, Kulo Angger Sukisno, penjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, penjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM, ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata.

dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya selamat siang. Tentunya kali ini di suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta bersama Gilang Sutowiyoso.
2: Kalian Beti Damayani.
1: Tentunya nanti sampai jam 2 siang ya Sutresno budaya kita akan membahas terkait budaya-budaya ataupun tradisi-tradisi Nusantara khususnya di budaya lokal Yogyakarta. Tentunya di perempatan Radio Yogyakarta bisa didengarkan di FM 106,6 MHz dan juga AM 1107 kHz. Dan tentunya juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Buat Sutresno Budaya yang belum mendownload, monggo bisa download terlebih dahulu juga RRI Digital di HP masing-masing tentunya. Dan juga Mbak Betty, kita di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta ini akan membahas terkait apa ini Mbak Betty, tentunya budaya-budaya yang ada di Jogja maupun di Nusantara.
2: Iya, ini ya terkait dengan Hari Batik nggih.
1: Hari jadi, Batik di tanggal 2 Oktober kemarin.
2: Iya.
1: Nah, masih berkaitan dengan Hari Batik.
2: Ya, batik adalah warisan budaya tak benda, ya kan? Semoga bisa Sutresno Budaya ceritakan bagaimana proses membatik, bagaimana bisa menjadi kain batik itu diapakan.
1: Begitu. Ya. Ataupun mungkin Sutresno Budaya kan pernah juga membatik secara langsung ataupun nanti proses-prosesnya seperti apa? Mungkin Sutresno Budaya juga pernah ikut pelatihan atau mungkin produksi langsung batik itu seperti apa. Mungkin Sutresno Budaya mempunyai pengalaman tersendiri juga terkait batik. Apakah mungkin juga Sutresno Budaya sekarang juga masih sering menggunakan batik? Nah, biasanya di acara apa? Apakah hanya kondangan saja atau seperti apa? Nah, monggo nanti Sutresno Budaya tentunya bisa bercerita di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Tentunya nanti kita juga buka di line telepon di 0274552219
2: atau kirim WhatsApp, kirim pesan teks ataupun pesan voice.
1: Betul.
2: Di 0895 0144 1066.
1: Ya itu di WhatsAppnya nih Mbak Betty. Kalau Mbak Betty sendiri sering gak menggunakan batik ataupun memakai batik?
2: Oh ya, kalau
1: ini kayaknya wah hari ini juga memakai batik. Seminggu ini pakai batik terus katanya Mbak Betty, karena Hari Batik Nasional kan. Kalau kemarin juga di
2: rumah pakai batik,
1: salah satunya juga di Gunung Kidul itu ya Mbak Betty. Selama bulan Oktober ini itu menggunakan batik. Ada peraturannya seperti itu. Betul.
2: Di Kulon Progo sepertinya juga,
1: Atau malah di DIY semuanya kayak gitu ya tentunya. Karena juga itu tadi Hari Batik Nasional tepatnya di tanggal 2 Oktober. Karena batik yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO.
2: Apalagi tadi pagi ada aktivitas membatik itu.
1: Tadi pagi?
2: Iya.
1: Di mana?
2: Di titik 0 km Yogyakarta.
1: Oh betul itu.
2: Ada membatik.
1: Mbak Betty juga kesana melihat. Wah, pun merupet jam berapa tadi Mbak Betty?
2: Setengah delapanan.
1: Setengah delapan. Wah, kesana melihat untuk teman-teman semua membatik nggih. Karena itu, karena memperingati juga Hari Batik Nasional yang diperingati tanggal 2 Oktober kemarin ya Mbak Betty. Nah, itu. Monggo nanti Sutresno Budaya tentunya bisa bergabung untuk bercerita sudahkah pernah membatik untuk Sutresno Budaya, atau mungkin bisa diceritakan prosesnya seperti apa mungkin gitu. Kita kan belum tahu ya Mbak Betty ya gimana caranya. Monggo Sutresno Budaya bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman tentunya di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Kita ke lagu terlebih dahulu Mbak Betty.
2: Iya.
1: Akan ada lagu Dondong Opo Salak. Dondong Opo Salak.
2: Pepaya aja.
1: Kok malah kates nih lo. Pilihan ini Dondong Opo Salak. Dan juga nanti ada Padang Bulan Mbak Betty. Tetaplah bersama kami di Perempatan Ring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

mengenal makanan khas Indonesia. Wajik, berbahan dasar beras ketan yang dicampur dengan santan. Tak ketinggalan gula merah, sehingga membuat wajik berasa gurih dan manis. Tekstur wajik sendiri lengket ketika dipegang. Nama wajik sendiri terkenal di Jawa Tengah, sementara di Sumatera terkenal dengan nama pulut manis.

Tanggal 2 Oktober, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia. Batik parang ini pertama kali diciptakan oleh Panembahan Senopati, Sultan Mataram Islam pada tahun 1586 hingga 1601. Motif batik parang ini bermula saat Panembahan Senopati melakukan meditasi dan muncullah inspirasi saat Panembahan Senopati melihat gejolak ombak dan karang yang kokoh di Laut Selatan, serta muncullah batik motif parang. Kata parang berasal dari kata pereng, yang berarti pinggiran yang miring. Pada umumnya, batik parang berasal dari Yogyakarta dan Surakarta. Sebagian masyarakat Jawa saat ini masih percaya bahwa tidak semua orang diizinkan menggunakan batik bermotif parang. Hanya keluarga keraton saja atau orang-orang tertentu yang boleh menggunakannya. Dikarenakan, batik parang memiliki simbol kekuatan yang dimana biasanya dipakai untuk raja.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perobatan dari leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna budaya tasih wonten ing adergiaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Bersama Gilang dan Betty tentunya tadi sudah dibuka dengan lagu Yogyakarta, lalu juga ada Dondong Opo Salak dan Mbak Betty milih Kates. Lalu juga ada Padang Bulan tadi Ji Mbak Betty Ji. Terkait juga tentunya tema kita pada siang hari ini badai sebagai warisan budaya tak benda. Nah tadi monggo sutradara betul ya juga bisa bergabung bercerita mengenai warisan budaya tak benda ini yaitu badai. Apakah sutradara betul ya pernah
2: membatik
1: begitu nggih. Pernah melalui proses membatik. Nah monggo sutradara betul bisa nanti bercerita terkait dengan proses-proses membatik itu tadi terkait dengan batik yang bukan sekedar kain bermotif saja yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di balik setiap motifnya batik terdapat pengetahuan, keterampilan, nilai serta tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu batik memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Nah, kenapa dianggap sebagai warisan budaya tak benda? Nah, padahal ada bendanya batiknya loh itu Mbak Betty ini yang belum kita tahu semuanya karena istilah tak benda itu bukan berarti batiknya tidak memiliki bentuk fisik itu bukan melainkan yang diwariskan itu adalah pengetahuan dan juga praktek budayanya seperti teknik membatiknya menggunakan malam dan canting pemaknaan motif hingga nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Nah jadi istilah tak benda itu maksudnya di situ begitu. Nah, monggo sutresna budaya juga bisa bergabung tentunya bercerita. Bisa di telepon maupun di WhatsApp. Kita buka di telepon di 552219 dan juga di WhatsApp-nya Mbak Betty.
2: WhatsApp-nya di 0895014410666.
1: Ya, tentunya monggo terkait dengan batik tadi yang merupakan warisan budaya tak benda tentunya sudah ditetapkan UNESCO pada 2 Oktober 2009.
2: Okay,
1: nah,
2: iya.
1: Penetapannya di situ.
2: Apalagi karena batik ini merupakan warisan budaya, ini ada keindahannya dari proses pembuatannya, kemudian peralatan yang akan digunakan saat membatik itu akan menghasilkan batik yang tentu saja akan berkualitas tinggi seperti itu.
1: Betul, karena melalui berbagai macam proses pembuatannya itu yang juga menjadi bagian dari warisan budayanya. Mulai dari membuat polanya, lalu juga mencanting menggunakan malam, lalu juga memberikan warna hingga melakukan pelorotan dan sebagainya. Monggo yang ada di telepon kita terima terlebih dahulu nih Mbak Betty.
2: Nggih, sugeng siang.
1: Aduh, waduh nggih. Mboten sias nyambung menika nggih sutradara budaya monggo. Adipun nyawiji malih lumantar telepon pun bikak malih wonten ing 0 kalih 7 sekawan gangsal kalih kalih setunggal songo. Monggo sugeng siang.
3: Sugeng siang. Mak Betty.
2: Nggih.
3: Lang.
1: Monggo sugeng siang Mbak Uyut Wijo.
3: Daya Nusantara kula badhe nderek gabung.
1: Monggo Mbak Uyut.
3: Pun budaya yang ada di Yogyakarta.
1: Inggih. Menika
3: batik.
1: Batik menika Mbak Uyut.
3: Saya ini yo dejengkote wong Yodo.
1: Waduh.
3: Ora iso. Bisake batik tulis batik yang lain.
1: Inggih.
3: Kualitasnya lebih baik yang mana tuh belum bisa membedakan.
1: Belum bisa membedakan.
3: Belum punya pengalaman masalah batik. Tapi kalau di Gunung Kidul, batiknya adalah batik walang.
1: Batik, kenapa bang?
3: Walang.
1: Oh walang.
2: Batik walang.
1: Oh hasil saking Gunung Kidul menika.
3: Iya, kalau ciri khas Kulon Progo kan batik renteng.
1: Renteng.
3: Ya. Kalau Bantul saya belum tahu. Oh, itu saja yang saya haturkan Mak Gila.
1: Begitu Jim Bawiyo Twijo.
3: Tidak menguasai masalah perbatikan.
1: Tapi pernah membatik dereng, Mbah?
3: Belum pernah.
1: Oh, dereng nanti membatik.
3: Tidak tahu alatnya yang dipergunakan itu di antaranya canting.
1: Canting.
3: Apa? Anglo.
1: Oh, nggih, anglo.
3: alatnya lagi malam.
4: Malam, J.
3: Yang saya tahu hanya itu saja, Nak Dilan.
4: Ngaten, J.
2: Biasanya dipakai di mana, Bu, batiknya?
3: Gimana?
2: Sering pakai batik enggak, Bu?
3: Pakai-pakai, tapi belum bisa membedakan itu yang batik prima, batik tulis, batik cap dan lain sebagainya itu loh, Nak.
4: Oh, jadi ya, selama ini melihatnya menurut napa Mbak Uyut? Motifnya saja napa das pundi?
3: Ya. Pokoke
4: warna napa das pundi?
3: Mbak, coraknya.
4: Oh, coraknya, oh, motifnya ngoten nggih.
3: Iya. Suka lunglungan,
4: lunglungan.
3: Daunan itu.
4: Nggih.
2: Sukanya warnanya yang cerah apa yang gelap, Bu?
3: Hah?
2: Sukanya warna yang cerah-cerah gitu atau yang,
3: kalau orang tua seperti saya ya pilih yang apa ya, istilahnya netral.
4: Oh, bu, netral. Mboten sing kuning nyeter nika, Mbak. Oh,
3: enggak nom-nom.
2: Atau yang pink-pink.
3: Heeh. ya. Tidak gelap tapi tidak cerah gitu.
4: Ngaten nggih, Mbak Uyut.
3: Ora istilah iki ora nyolok.
4: Ora nyolok ning motor.
3: Ora nyolok motor.
4: Ngaten nggih, Mbak Uyut.
3: Meter.
4: Nggih.
3: Matur nuwun sugeng siang kagem panjenengan sekalian.
4: Sugeng siang matur nuwun Mbak Uyut Wijaya kang wonten ing Karangmojo kalawan nggih. Tentunya kalau Mbak Dijo tadi belum pernah ngaten nggih. Ya, Mbak Betinje untuk merasakan bagaimana proses membatik tadi. Jadi ya karena memang suka dengan batik, dengan coraknya, dengan warnanya ya, seperti itu tadi. Kalau Mbak Betinje sendiri sudah pernahkah belum membatik?
2: Ini saya juga belum.
4: Oh, belum pernah.
2: Tapi kalau membatik itu kan batiknya ada dua, batik ada tulis dua, dan batik cap. Tapi okay, dulu kayaknya sekolah pernah batik tulis ya.
4: Batik tulis.
2: Pakai cang canting ya, terus pakai kain. Kainnya itu kain mori, kain putih gitu. Kain mori itu kain yang dari kartun atau itu. Kemudian kita siapkan cantingnya juga. Canting itu untuk menggambar, untuk menggambar alat untuk menulis atau menggambar.
4: Betul.
2: Motif-motif yang ingin kita gambar. Kemudian ada juga lilin atau malam untuk menutup bagian yang tidak ingin terkena pewarna nanti itu. Selain itu juga kita juga menyiapkan kompor, biasanya kompornya kecil.
4: Kompor kecil.
2: Ya, wajannya juga kecil karena kita cuma ingin mempraktekkan saja seperti itu. Kemudian ada ember dan air untuk mencuci kain setelah proses pewarnaan seperti itu.
4: Gitu. Jih, monggo nanti untuk seterusnya butuhnya juga tentunya masih bisa bergabung melalui telepon dan juga WhatsApp. Tapi kita ke lagu terlebih dahulu, Mbak Betty. Kita lanjutkan ada lagunya Sluku Sluku Batro Batro Ela Elo. Jih. Dan juga nanti juga dilanjutkan dengan lagu Jagat Anyar Kang Dumadi. Tetap banyak muji wonten ing giaran suara Budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta.

sembari menyanyikan lagu tradisional Jamulan, anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan. Engkrang yang membangun rasa percaya diri anak. Engklek yang mencerminkan usaha manusia untuk mencapai kuasa. Atau Hombimpa yang

0: Mbok kalau di dapur masak tuh jangan nyambi-nyambi toh, Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main loh dengan api.
1: Biar cepat selesai kerjaan rumah loh, Pak. Pak, tolong ini diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
0: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
1: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak, Pak.
2: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.
3: Mengenal bahasa Jawa. Bahasa sebagai simbol kebudayaan. Ahli bahasa Sapir & Whorf mengatakan, bahasa digunakan masyarakat untuk menanggapi lingkungannya, sehingga bahasa dapat memperlihatkan tidak hanya budaya, tetapi juga cara dan konsep pikiran yang tidak sama. Dengan demikian, suatu bangsa yang beda bahasanya akan beda pula budayanya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Pada ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Suterno budaya tasih wonten ing aturan suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta badhe sebagai warisan budaya tak benda. Nah, tadi sudah ada lagu juga dari Soimah Jagat Anyar Kang Dumati dan juga Sluku-Sluku Batok. Dan juga untuk Suterno Budaya ini juga banyak yang bergabung di WhatsApp nggih Mbak Betty nggih. Coba diinguk dibuka terlebih dahulu monggo.
2: Bu Widyaningsih.
1: Nggih, monggo Bu Widyaningsih.
2: Urutanipun membatik,
1: nggih.
2: Nyuci mori,
1: mm-hmm.
2: Gambar sketsa motif
1: mawi
2: pensil, goresaken malam panas mawi canting, isi bagian motif
1: nembok.
2: Pewarnaan, ngelurut dijemur.
1: Ngelorot.
2: Nggih,
1: ngelorot jemur.
2: Nggih. Di PP disetrika dados batik. Saking mori putih dados batik teruntum ingkang kebak makna kasih sayang lan ketulusan kedah sabar. Sering pakai baju batik kalau kondangan resepsi. Bila siang hari pakai batik warna biru. Sedangkan malam hari pakai baju batik warna pink. Ibu pink ya.
1: Karena
2: warna favorit yang Bu Widyaningsih suka adalah warna biru dan warna pink.
1: Oke, warna biru dan juga warna pink menikah jeh Bu Widyaningsih. Matur nuwun. Oke menikah wonten Pak Tupar jeh. Monggo Pak Tupar.
3: Sugeng sonten. Sugeng sonten. Kelingan yon seton.
1: Mengke Pak.
3: Sugeng siang Mbak Peti Mas Gilang. Kulo
1: nggih
3: nderek cerita.
1: Monggo.
3: Nggih nek ndamel batik niku nek jaman riyen tak nganu to Mas. Nganggi malam nih kok lu mas,
1: kemutan
3: malam toh,
2: hasilnya
3: ombu-ombu sak jadah-jadah nih kok toh,
1: putih
3: terus yang tercantingi, lah malam nih kurang digeneni nganggi wajan, neng wajan ini kurang saking tanah, ngoten nih kurang mas bilang
1: nggak
3: beti, terus mungkin yang tercantingi lah mungkin nih malam ini kurang penumap, nah ini kan terus di batik ngoten nih kurang, gua pilih ngeten mawon mas bilang nggak beti,
1: ngata aja Pak Tupar. Nggih, matur nuwun Pak Tupar. Salajengipun ugi menika wonten Mbah Ijem monggo. Mbah Ijem menika nggih, monggo Mbah Ijem.
4: Halo, sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbah Ijem nggih.
4: Sugeng siang. Budaya Nusantara
1: iki
4: jembatan piye.
1: Monggo Mbah Ijem.
4: Cerita waktu niki acara Hari Batik Nasional. Niku waktu riyen niku Mbah Ijem isih nom niko gaweane batik.
1: Batik riyen Mbah.
4: Batike niku nek kula kan cilikane ning Kulon Progo. Niku polane pola kembang. Terus platarane gringsing niku.
1: Gringsing menika.
4: Gringsing. Niku morine putih niku jenenge Prima. Terus mengke malam putih niku nggih gawe pola karo gringsing
1: terus
4: sing malam sing item niku nggih ngisi sing nggen gringsing niku
1: nembok-nembok niku ana apa nggih
4: kaya geblek niku direntengi niku.
1: Oh nggih.
4: Nek riyen ngoten niku Mbah Ijem setiap hari pekerjaane
1: membatik. Luar biasa nggih Mbah Ijem.
4: Anggo cilik
1: niku
4: terus dikai wajan cilik nggo geneni malam niku. Nganggi canting,
1: nganggi
4: werna kathah. Gedhe enten sing cilik.
1: Oh nggih, leres. Iki
4: niku nggih tutul-tutul nika
1: sing alit.
4: Sing cilik tangine ngoten niku.
1: Nggih.
4: Iki sing nggen anu tutul-tutul.
1: Nggih.
4: Niku nggih nganggi canting cilik. Nek nggih polan rada gedhe.
1: Oh sing ageng nika.
4: Ngoten niku. Dumugi sepriki Mbah Ijem niku senengane nek nganggo klambi ya klambi batik.
1: Nggih.
4: Mboten nek mboten klambi batik nggih. Pokoke lengen cendak.
1: Ana unsur batike.
4: Batik.
1: Nggih.
4: Niku remen. Ngoten niku.
1: Ngoten Mbah Ijem.
4: Saat ini kula ning apa mboten batik wong semenjak niku repot niku nggih. Niku lari-lari niku nek gen saking sekolah sok di kayak tugas batik niku sok takon simbae, Mbah.
1: Oh, pripun iki Mbah carane le batik ngaten nggih Mbah Ijem. Oh, nggih.
4: Kula warai.
1: Aha, ngaten.
4: Niku Mas Gilang.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Ijem. Wah, ternyata Mbah Ijem dulu sering membatik nggih Mbah Badis. Kasarannya setiap hari mesti membatik. Nah, itu tadi langkah-langkahnya ada salah satunya untuk nembok tadi, lalu ngisi juga bagian-bagian motifnya, menggoreskan malam tadi menggunakan canting, dan juga ternyata canting banyak macamnya juga, jadi ada yang kecil, ada yang besar untuk nembok tadi mungkin untuk ngeblok di bagian-bagian besar, kalau yang kecil mungkin buat yang nundul-nundul tadi kata Mbak Ija, ternyata juga banyak sekali macamnya untuk canting itu sendiri. Lalu selanjutnya juga ada Bu Nini Tiwu menikon, Jih, kain diberi motif atau gambar sesuai suasana hati atau ide dari pencipta. Lalu ditaruhi malam atau diblok dengan malam atau lilin, selanjutnya dicelupkan ke dalam pewarnaan sesuai yang dikehendaki. Setelah itu di bagian yang ada lilin atau malam tadi dibuang dengan alat pembersih malam. Selanjutnya dicuci hingga bersih. Terakhir dijemur dengan cara dianginkan saja, tidak di bawah matahari langsung. Oh, ngaten nggih. Dan juga saat memberi malam di atas gambar itu dengan bantuan alat yang dinamakan canting. Wah, Bunda Nini Dewu ini sebenarnya juga sudah pengalaman untuk membatik menika nggih. Masih ada lagi Mbak Betty?
2: Jadi batik di Yogyakarta ini kan biasanya memiliki ciri khas motifnya itu lebih cerah dan dinamis ya.
1: Nyata.
2: Jadi seperti motif kawung itu motif berbentuk seperti bunga atau buah. Kemudian teruntum.
1: Teruntum,
2: pola titik-titik itu yang tersebar seperti yang dipakai Gilang ini.
1: Ya, teruntum. Ya, betul.
2: Sama sido asih, motif yang menggambarkan rasa kasih sayang. Kemudian coraknya itu yang warna-warna cerah ya,
1: cerah,
2: seperti
1: ya?
2: Kuning, merah, dan hijau.
1: Ya.
2: Beda dengan batik Solo, batik Surakarta.
1: Ada perbedaannya di situ. Ya, itu dia. Tentunya kita sebagai generasi sekarang ini, Mbak Betty, untuk bagaimana caranya untuk melestarikan batik dengan dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya bisa menggunakan batik dalam berbagai kesempatan, mengenali motif yang digunakan, mungkin juga belajar proses pembuatannya, mungkin juga bisa mengunjungi sentra batik serta memperkenalkan cerita di balik batik kepada anak-anak dan juga generasi muda sekarang ini. Dan pada akhirnya nanti batik sebagai warisan budaya tak benda ini bukan hanya tentang mempertahankan kain dari masa lalu saja, tetapi juga menjaga pengetahuan, keterampilan, cerita, dan juga nilai yang terus hidup di tengah masyarakat.
2: Iya, nilai-nilai lokal kehidupan sehari-hari.
1: Itu dia. Dan juga batik akan tetap menjadi warisan budaya apabila masyarakatnya tidak hanya menyimpannya tetapi juga menggunakan, mempelajari, dan meneruskannya kepada generasi berikutnya, berikutnya, dan berikutnya, dan seterusnya. Ngaten nggih. Matur nuwun untuk seluruh budaya yang sudah bergabung tentunya nggih di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta, terkait dengan batik begitu nggih. Dan juga ini ada tambahan Bunda Nini Ibu, beberapa tahun lalu juga di Kelurahan Kadipaten ada pelatihan membatik dan saya ikut dalam kegiatan tersebut. Saya gambar sendiri dan hasilnya lumayan, dan kan batiknya saya sudah jadi atasan baju. Wah, luar biasa. Menyenangkan sepertinya ya Mbak Betty, ketika membatik. Kita bisa membatik itu sendiri, polanya juga kita sendiri yang inginkan.
2: Terus kainnya bisa kita pakai.
1: Kita pakai gunakan sendiri. Wah, bisa tak gambari rupaku dewi, geng.
2: Oh, bisa.
1: Jadi ngata jemaat terus seterusnya budaya sampai berjumpa kembali di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta berikutnya. Kalau begitu, Gilang Sutowiyoso pamit.
2: Tidak Mayani.
1: Sampai jumpa nanti di giaran Uyon seter jam 3 sampai jam 5 nanti di seterusnya budaya. Kita tutup dengan Jogja istimewa. Matur nuwun.

FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi. Kabar berita.

perayaan hari jadi ke-270 Kota Jogja yang berlangsung sepanjang Oktober mendatang, pemerintah Kota Yogyakarta mengusung filosofi autentik konkret dengan menonjolkan potensi kuliner lokal serta ekonomi kreatif. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan bahwa seluruh rangkaian acara yang melibatkan kolaborasi lintas sektor ini dirancang agar tidak sekedar menjadi ajang seremonial, tetapi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan wisatawan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan kebijakan baru yakni kewajiban menggunakan pakaian tradisional Jawa, Gagrag Yogyakarta Lengkap, sebanyak 6 kali dalam setahun. Kebijakan ini sudah dimulai sejak Januari 2015. 6 hari yang dimaksud yaitu pada tanggal 13 Februari bertepatan tanggal Hadeging Kraton Ngayogyakarta, 31 Agustus pengesahan UUK DIY, Hari Jadi Pemda DIY, serta 3 kali pada Grebeg Gunungan di Kepatihan, yakni Maulud Nabi, Syawal, dan Idul Adha. Kebijakan sejenis sudah diterapkan di pemerintah Kota Yogyakarta setiap 35 hari sekali, yaitu hari Kamis Pahing. Penggunaan pakaian tradisional ini adalah untuk melestarikan pakaian tradisional itu sendiri. Ketua Dewan Kebudayaan DIY Joko Duyanto mengapresiasi positif kebijakan penggunaan pakaian tradisional bagi pegawai pemerintah di DIY ini.
1: Mengenakan busana itu setiap hari Kamis misalnya, tetapi disertai dengan makna dari pakaian itu sendiri. Sekaligus nanti menggambarkan perilaku ketika orang berpakaian Jawa itu. Dan otomatis sedikit-sedikit nilai-nilai filosofi atau falsafah Jawa itu diterapkan gitu loh.
0: Di balik pakaian tradisional Jawa, ada makna besar dari sekedar pakaian sebagai penutup badan. Tetapi lebih jauh dari itu, si pemakai memahami hakikat hidup dan kehidupan, seperti filosofi pada pakaian Jawa. Namun sayangnya, selama ini pakaian tradisional banyak disalahgunakan. Padu padam yang tidak pas sehingga mengurangi kekhasan pakaian tradisional itu sendiri. Peraturan Gubernur tentang penggunaan pakaian tradisional ini diharapkan mampu mengembalikan nilai-nilai luhur pakaian Jawa, khususnya gaya Yogyakarta.

0: senada disampaikan pengageng tepas Dworopuro Kraton Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung, KRT Jatiningrat atau yang biasa dikenal Romo Tirun Maruhito. Romo Tirun menjelaskan pakaian Jawa dari ujung atas penutup kepala bernama iket dimaknai manusia harus mengikat pikirannya agar tidak goyah.
1: Ikat kepala itu namanya saja ikat, mengikat kepala itu adalah pusat penalaran kita. Jadi harus dikendalikan, nalar kita harus dikendalikan, ditata sedemikian rupa. Maka sering dianggap juga sebagai udeng. Udeng itu adalah mudeng. Mudeng itu adalah tahu. Jadi semua pengetahuan itu ada di kepala kita. Maka perlu itu dikendalikan, diikat.
0: Juga dikenal dengan istilah udeng, berasal dari kata mudeng yang artinya paham. Hendaklah manusia mempunyai pengetahuan yang lengkap sebelum bersikap. Ada banyak hal filosofis yang terkandung dalam baju tradisional Jawa. Inilah yang coba dilestarikan pemerintah Yogyakarta dengan adanya aturan penggunaan baju tradisional Jawa pada waktu-waktu tertentu.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

Tari Bedoyo Kraton Yogyakarta. Dalam perspektif budaya Jawa, istilah Bedoyo dan Serimpi menyiratkan makna yang sangat penting. Makna penting itu bukan saja bagi kalangan ningrat Jawa, melainkan juga bagi masyarakat petani Jawa. Di lingkungan istana, Bedoyo dan Serimpi dipahami sebagai genre tari putri Jawa yang merefleksikan tingkat keteraturan, keselarasan, kehalusan budi, dan pengendalian diri yang tinggi. Sementara di kalangan petani Jawa, istilah tersebut dipakai untuk itu. Ini tidak harus diartikan bahwa dasar-dasar estetika tari istana sama dengan dasar-dasar estetika tari rakyat. Masing-masing memiliki perbedaan tergantung pada latar belakang budaya, tradisi, dan cara berpikir masyarakatnya tentang seni. Yosmang ini dianggap sakral karena perkawinan tersebut dianggap sebagai hubungan suci. Karena kesakralannya itulah, maka Bedoyo Semang menjadi pusaka keraton yang sangat dikeramatkan.

Bakira, Bakira, Maria sa tong Bakira.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata mak memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Mak, makan mak.
1: Kata mak dalam bahasa Jawa berarti ibu. Sementara mak dalam bahasa Lampung berarti jangan. Kalimat tadi jika diucapkan di Jawa dan di Lampung jelas memiliki makna berbeda. Di Jawa berarti mengajak makan, sementara di Lampung berarti jangan makan.
3: Endang swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Komisi 11

Ia bersama seluruh anggota komisi akan menggelar rapat dengan Kementerian Kebudayaan saat kembali ke Jakarta. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong dalam membangun daerah. Pesan tersebut disampaikan Bupati Gunung Kidul Indah Subekti Kuntariningsih. Tema yang diusung, Gayeng Guyub Waras Ragane Tentrem Atine. Indah menjelaskan filosofi tema tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kesejahteraan fisik semata, melainkan juga ketentraman jiwa dan keharmonisan sosial warga. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya. Salam Bima.
1: Monggo monggo.
0: Kak Bunda Tijo Mbak Noyo. Nggih. Pak Kuprawati Mas Joko Nugroho. Pak Sadio. Kalian Kirsi Seto, Pak Asari, Bu Agianti, Bu Sudiyati, Bu Sri Utami. Terus kalian Kak Gempa Tupar, Mas Yudi, Pak Bambang Sidarno, Mas Adi Bonco.
1: Nggih.
0: Kandaan Romo tujuh sekalian Romo hati nanti
1: sekalian Ye.
0: Nani Ibu Nani Bajuri
1: Nani
0: Mami Sartika
1: Ye.
0: Prayogi dipun
1: kagem
0: sedaya kemawon
1: sedaya kemawon
0: bincang
1: malen nggih yo ngaten
0: nggih ngayahi tugas ngantos paripurna
1: nggih matur nuwun yusiru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun yusiru
2: sugeng santen uyon-uyon setan
0: Sugeng santen nak eti dangayani.
2: Nggih, Bu.
1: Nggih, Mbah Uyut Wijo sugeng santen. Mbah Warto sehat Mbah Uyut.
0: Paring donga pangestu niku nek kula mboten saya kan saya penyiar.
1: Mboten saya kok niki semangat.
0: Alhamdulillah
2: derek. Nggih. Hari ini masak apa, Bu?
0: Halo?
2: Hari ini sudah masak, Bu?
0: Wah, sudah
1: jelas. Napa niki masake?
0: Biasa
1: pirikan gunung
0: itu. Kenapa? Ya sayur lombok.
2: Oh, sayur lombok.
1: Sayur lombok.
0: Nggih. Tempat karo kemikir.
1: Niku cocok.
2: Lauknya, Bu?
0: Lauknya cuma kerupuk sama apa tahu.
1: Wah, niku ya jan sip kerupuk apa tahu.
0: Ya dodone kaya nak.
1: Nggih.
0: Nggih. Gede kelapan antrek kendeten.
1: Petis manis napa nggih?
0: Nggih, lha.
1: Mangke nggih Mbak Yut mlebet mereka mlebet antrian.
0: Nggih. Minggu ngaten derek antri lelagon begadang.
1: Lelagon begadang?
0: Nggih.
1: Begadang jangan begadang. Senes sing niku.
0: Lah, sanes menyesok minggu masuk gatok kare
1: kapan. Lelagon begadang nggih.
0: Atur salam jenah.
1: Kagem sinten?
0: Kakemben yusirup matur nuwun sanget sugeng santen yuk. Ki kagem Mbah. Mbah gimana wonten tiga?
1: Oh, tiga. Setunggal.
0: Nggih. Mbah Giman saking
1: Cebungan,
0: nggih. Mbah Giman saking mirip Kebumen.
1: Oh, nggih Kebumen.
0: Ini paring senggolan nika kagem Mbah Giman ingkang di dalem ing mirip Kebumen.
1: Nggih.
0: Pun Pak Timbalanipun menika atur sowan.
1: Nggih.
0: Giman wonten Cebongan kancan.
2: Nggih. Mari
0: Yusiro menika wau Rama Hadi ngadi ana Butarmi Rama Heri Sadono. Bapak kanthi ana Eyang Rukun Perdo Mbah Dio, Eyang Pongkanti, Eyang Sasminto Murti. Bapak Cumange, Mbah Buyut Duru Genteng sak untaring mboten gegono mugi sehat di Masjid Sumarto Rama Roslan. Bapak Adari, Bapak Sadio, Pak Simen, Bu Tarni, Menar Timur Sari, Dimas Yanto Sayegan, Nak Lagianti, Dil Supriyati, Bu Sriwi, Diajeng Widyaningsih, Mak Ijen, Bapak Suman, Bapak Mudiono, Mbak Suro Trisik, Mas Adi Ponco Sari, Bapak Suwardi Nengan, Bapak Damaskus, Romonato Indra, Mas Bambang Sutarno, Pak Pur Kenceng Rudo, Mas Gilat, Om Kalian Bulik Tujo, Mbah Man Pengasih, Dimas Dadi Etiket wonten Panjatan, Romo Yuwono Mato Tiardo, ugi kagem Romo KRT Projati Kusuma, Mbah Musan Jovina, Buwati Palian, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Sugeng Sonten, Mbah Anggun, Mak Rian, Mas Ipul, Mbah Pipit, Yumudo, Putri Utami, Putri Bonagung, Prayogi,
1: Adem
0: Sadoyo Sutresno Budoyo, wonten ing Uyan.

0: Oh iya, ngaten Mbak Uyut. Nggih, sami-sami. Sugeng santen, matur nuwun Mbak Uyut Wijayeng lah wonten ing Karang Maja. Pun lajengaken malih monggo.
1: Nggih, sugeng santen, uyon-uyon setan.
0: Sugeng santen, monggo-monggo Pak Bambang menika. Nji Pak Bambang Sutarno dos pundi pawartos?
2: Alhamdulillah sehat bergenggeng.
0: Alhamdulillah bergenggeng teges. Pangestunipun nji Pak Bambang Sutarno.
2: Kemawon menika di tunggu ni sing mburi.
0: Oh ndak diagrok-agrok.
2: Kendenge napa ni?
0: Ing mangke kembang glepang lan ugi jineman kandhek.
2: Oh jineman kandhek kula wingi
0: pesen napa?
2: Gamjong mari kangen apa nggih?
0: Cobi menika. Kok menika kadosipun kok campur sari napa nggih? Cekedap kula pados kengkang gending rumiyin Pak Bambang kala wau dereng winangge ingkang gending menika.
2: Nggih nggih.
0: Nggih.
2: Ya, dereng mawon.
0: Ngeten.
2: Nggih, salam-salam sekedhe awal.
0: Monggo monggo.
2: Gitu lalu matur nuwun terus isiro paun sih maturun segala nekon terus mbak Ana, mbak Yeni, mbak Andin, mbak Anggun, mbak Kisit
0: mbak
2: Yanti, pertama isiro paun aksu, isiro penyusun pertama jalan ibat juri yang sah sama selanjutnya, pemikiran yang sih Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Salon Paris, Bu Salamah Bu Harimah, Bu Supriyati terus Mas Ipul, mbak Ananya, Pak Siman Tetungan, Pak Damaskus Ramo Tujuh Sebagus Kalian, Ramo Yino Maton Rajo, Moro Mengasiono Pak Mujiono, Pak Sarsio, Pak Yanis, Pak Mas Adi Ponosari, Pak Tupar, Pak Sri Palimin, Pak Siono, Pak Sagio, Pak Roslan, Pak Asari, Mbak Kirukongerdo, Pak Yogi, Pak Gem Setoyo Kemawon.
0: Setoyo Kemawon, ngatur Pak Bambang Sutarno. Sami-sami, matur nuwun, Pak Bambang, nggih. Tunggal malih, monggo.
1: Sugeng santan, uyon-uyon seton.
0: Monggo. Sugeng santen.
2: Nggih,
0: sugeng santen, Rama.
2: Sehat, Mbak. Jadi.
1: Nggih.
2: Mau nek ra disisi, ra yo lali meneh.
1: Rama ibu tujuh bukan nggih?
0: Waduh. Ngoten. Pripun niki Rama? Romo ajinya Diono menika
1: nggih
0: ning Bayen. Mangga Romo ngadiono sami sehat kalian ibu sedaya keluarga kisian nggih. Alhamdulillah nderek remen ibu.
1: Ibu hari ini masak apa, Bu? Oh, nasi kuning.
0: Wah. Ji, monggo. Gendingipun Rama.
2: Terus gendingipun meniki kang sak menika menapa?
0: Kembang glepang lan ugi jineman kandhek.
2: Nggih pun glepang.
0: Ngaten.
2: Pindang yen gratik glindeng nggih.
0: Gratik glindeng nggih.
1: Nggih.
2: Pindang iki kan dalang
0: nggih. Agem sinten.
2: Kembuti samanaya Pak Wening, Bu Isya Ningsih. Mbah Hijem, buat ini Nasim Supri Hati, Nasim Uki Bu Hati-Hati Bu Sakinem Lasim Suru Bini Yayu Kaling-Kaling Pun Bu Andri, Bu Jiri Petami Bu Lugroho Bu Salimah, Bu Salimah, Bu Salamah Ibu Agung, Ibu Mudo, Pak Sumato Saranto, Mbak Yeni, Pak Jenggi, Pak Sujud sekalian, Pak Cukap, Lenggono,
0: Nyaten,
2: Dendi, Kedisur, Kibatin Bodo-Bodo, Mbak Aman, Mbak Amin, Pak Tumidi, Suci, Mas Kul, Mas Budi, Kumbo Karno, Kedok Kuduk, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Kirkun Berdo, Pak Sandasilan, ya, Pak Putrajito, Pak Sang Sembako, Pak Sinati Mursari, Pak Sinuki, Pak Pipit,
3: Putri Wis Lagi Udis Mahyanto Joyo Mahyanto okay. Lagi Udis Diri Lagi Bapak Sutarno Lagi Udis Mas Rian Pak Purkendeng Rejo Pak Gandarjo Pak Nato Indo Lagi Cukup Rawati Kang Giono Buparini yang Lajeng Pamurti, Lajeng Pak Yuwono Madodiyadjo Ugi Pak Supoyo, Mas Ardi Klaten, Mas Di Ponco, Pak Limbang, Pak Adi Ponco Walu, Lajeng Mbah Nawi, Pak Azari Lajeng Mbah Mus, Wonil Tanjung Pinang, Warga Masjid Lajeng Ugi, Kang Rungkut, Kiris Seto, Pak Tumpat, Pak Tifahimin, Mbah Jadi Mbah Giman, Ugi Bujuka, Pak Umar, Buka Sipi, Mbah Suro, Ugi Mas Toro, Pak Suwadi, Pak Mulati, Pak Sedoyo yang kan nyami. Oh Pak Sagio.
0: Ngaten.
3: Pak Maturnuwun.
0: Maturnuwun, Maturnuwun, Romo Ngadiono, Maturnuwun sangat. Jih, pun lajengaken malih ugi ingkang sampun rawuh lumantar WhatsApp menika jih, wonten Pak Kasyono cobi menika ingkang inten voice note langkung rumiyin Mbak Betty cobi-cobi.

0: Saliro Rekertes Hudia Hudia Sugeng Sonten Mbak Peti Damayani
1: Inggi
0: Mbak Kasyo Nembulawen
1: Mangga Mangga
0: Katur Ibu Tutin Joga Yudan Ibu Sri Utami wonten ing sak wetan kampus ISI Ibu M. Lestari wonten ing Mirin Tunggalan Jedes Bantul Ibu Dwijo Karangmojo Ibu Wagianti Wareng Ibu Mami Sartika Minggir Ibu Tarmi wonten ing Demahan Baru
1: ngaten
0: Ibu Pato
1: nggih
0: Resi Seto Jeng Dimoho
1: ngaten
0: Manu Sokatur sedaya para susresna uyon-uyon seton sugeng midhangetaken sugeng laras gendingipun derek Mbak Betty Damayani mekaten matur nuwun
2: sami-sami
1: matur nuwun salajengipun ugi wonten Pak Wening menika monggo Pak Wening
2: Pak Wening
3: uyon-uyon seton nangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeker saliro leker ser S2 Mbak Gila
1: ji monggo monggo Pak Wening
3: laras gending uyon-uyon seton menika mila
1: ji
3: ye seneng kelar mati nih
1: ngaten
3: syukur bisa ngelak ini utang
1: wah oke utangnya reca dipikir ke Pak Wening tentu
3: nih absen kalian deh atur salam ya
1: mangga mangga
3: kalau wonten yang pun begitu hijau karang mojo Bapak Heri Subagio Bapak Tujo Bapak Tujo kalian ibu Bapak Aji Ngadiono Pak Sari wonten Sragen Bapak Narto Indro wonten Bekasi Mbah Mus lajeng Mbah Pak Supoyo ya lajeng yang sas ugi Ibu Mami Sartika
1: ngeten nggih
3: Bu Yayu saya Bu Yayu
1: nggih
3: jumlah sedaya kemawon senasa pun mulai sebat mungkin tahun sudah tak tahu kalau nggak ada suka orang mententem
1: amin amin amin amin
3: gending jenis dan menikah maturun sugeng midang kita akan sejak iman
1: inggi maturun Pak Wening kalau wanji salah jengipun menika wonten Pak Untung.
2: Pak Untung Raharjo. Sugeng santan uyon-uyon seton. Dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger saliro rekes jers. Ho ya, derek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo saha Mbah Ijem ing Piyungan.
1: Matur nuwun. Singgal malih monggo Mbak Betty.
2: Dari Ibu Widyaningsih. Sugeng santan uyon-uyon seton gending lelakon derek ingkang sampun cumawis. Derek kintung salam kagem Kiri Rukun Werdo Ki Kumbu Karno Ki Bandung Bondowoso Mbah Buyut Juru Gentong Eyang Sasmito Murti Mbah Yono Mbah Noyo Mbah Suro Mbah Man Romo Haji Ngadiono Romo Narto Indro Romo Tujo Subagio kalian ibu Ibu Dwi Jo Bu Yanuasi Bu Yayu Pueni Bu Nani Bajuri Bu Umi Serandaan Pak Mujiono Pak Bambang Sutarno Pak Wawan Haka Pak Agung Nugroho Pak Damaskus Prayoginipun kagem sedaya kemawon kagem Mas Gilang sugeng tugas ngantos paripurno menawi kondur semangke ngatos-atos dumugi dalem kanthi wilujeng
1: amin matur nuwun Ibu Widyaningsih nggih mangke pelajengaken malih nggih Mbak Betty nggih lanjut terus budaya merupakan pepanggihan wonten ing giaran uyon-uyon sonten-sonten menika badhe katerakan ungeling gending kembang glepang slendro songo lan ugi kalajengaken jineman kandhek pelok 6 gendelan gending menika minangkani pambudutan saking Mbah Noyo Romo Ajing Adiono Romo Sunarto Indro Pak Bambang Sutarno lan ugi kagem Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon lan Sutresno Budaya sumangga katerakan sugeng midhangetaken.

0: nganggo ampiran.
1: Hinyong rabi rika maleni.
0: Ya.
1: Rika rabi nyong parani.
0: Ya yen nyonge rabi karepe nyumbang apa gendung?
1: Ora nyumbang raja beranak.
0: Apa?

0: orang member teman nyumbang banyu bukan tersarungnya nyong.
1: Kakang-kakang pengendangi.
0: Kenapa truk-truk maning sih?
1: Sepisane nyong duwe kaki nini.
0: Nyongnya saya seneng kon duwe kaki nini.
1: Sepisan kaki nini.
0: Peng pindok.
1: Peng pindok bapak biung.
0: Isi bapak si warisiko si bapak si biung anak si ngupeni.
1: Peng pindok bapak lan biung.
0: Peng teluk.
1: Peng teluk kakan bekayu.
0: Iya nyong seneng banget yen bakayu nayu wawake nyong.
1: Peng telu kakang bekayu.
0: Peng papat.
1: Peng pate bandawiraya.
0: Wah rika sugih temen isih bandane isih rayate.
1: Peng pate bandawiraya.
0: Peng lima.
1: Peng lima bandu setanak.
0: Nyonge pelih waruh anan ini satu ring setanak.
1: Kakang-kakang pengendangi.
0: Apa sih truk-truk maning?
1: Aja gawe kendang.

0: Kenapa sih kok bersik wae undang-undang truk-truk manehan ana apa gendong?
1: Haparika tuman maning.
0: Tuman apa sih?
1: Anak kinjeng geret lintang.
0: Nyong eblih poroh anak kinjeng geret lintang.
1: Kinjenge kinjeng kebo

0: Ya, Tante.
1: Tante ada letakkan uang 300 ribu di meja untuk kamu, Lisa, juga Amel. Dibagi dengan mereka ya. Kebetulan Tante ada rezeki. Tadi nggak sempat ketemu kamu.
0: Makasih ya, Tante. Asik, Lisa dan Amel kan nggak tahu. Nanti mereka aku berikan separuh aja deh. Sisanya kan bisa buat aku. Banyak duit nih.
2: Ketidakjujuran adalah awal dari perilaku yang koruptif. Mari cegah korupsi dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran. Dimulai dari diri kita dan keluarga. Jujur itu hebat.
3: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Sutresno budaya tasipo ternyata giaran uyon-uyon seton tangir sukmong rapuk yuswanya nyeger sariro
1: leker cah.
0: Oh iya, saya pun katakan kalau bawa wonten kembang gepang selindur songo lan ugi jineman kandek pelok enem lan salah sipun Sutresno budaya gendeng yang badai kacau wesaken yang manggil wonten ketawang laras moyo pelok barang ugi wonten gending rondo nunut ugi wonten lesung jumenggelung nggih. Sumangga dhumateng panjenengan Sutresna Buta ingkang kula wau dereng saged nyawiji sumangga pun bikak malih nggih Mbak Betty ingkang lumantar telepon menika wonten ing 0207 kawan gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo monggo-monggo Mbak Betty pun tampi.
1: Sugeng santen uyon-uyon seton.
2: Sugeng santen. Yang seto Diajeng Betty Dimas GL STW.
3: Yeay, mangga sugeng santai.

0: Bagus Bu Gilang.
1: Terima kasih.
2: Mangga.
1: Tante Wiki.
2: Ya, betul.
1: Aku setung arep diputerke Mari Kangen.
2: Mari Kangen.
1: Ya.
2: Nggih,
1: terus yang sekarang Randang Nunung.
2: Dirandane.
1: Ora nunut tukang kendiang nunuta kilas kilas.
0: Suaranya merdu ya.
2: Baik, iki ya sinden ya penyanyi ya sak nyuarani.
1: Penyanyi bal-balan.
2: Dangge.
1: Anu napa? Ngono kaya Pak Basyo.
0: Hari ini masak enggak, Bu?
1: Masak ini petik-petik bayam sama kacang sama bayam.
2: Weh, metik nggone tanggane, Po?
1: Hah?
2: Metik nggone tanggane. Ora oleh niku pancen. Dilereni tok tante niku lho.
1: Ora, aku kira sok kaya ngono kuwi. Akelimpe yo ngono kae.
0: Cuma metik aja, Bu, enggak dimasak.
1: Iya, ini mau dimasak diurap besok. Kesini ya besok tante mau ngurap ini.
2: Iya, lo ya lebih. Mangga.
1: Tunggu tek kamu.
2: Ya.
1: Gih, salame kagem Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Mantemon, Mbah Man Pengasih, Pak Sumardayu, Pak Sumardiono, lajeng Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Mbak Yono Wirasaban, lajeng Pak Yanto Pait Bulegi, Bunda Dwijo, Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Pak Wening, Mbak Noyo, Yang Parno, Supardi Motering Wareng Sekawan, lajeng Bu Triwi, lajeng Mbak Mati Wontering Palian, Jinggu Yajeng Anggun, Mas Dimasrian Gemes, Dimas Suro Trisek, Mas Adi Ponso, Pak Sagio Kang Jono. Pranyo kini pun kagem sedaya kemawon mangke ndak gendinge randha nunut mboten diputer
2: nek rasida nunut randane.
1: Iki sandane iki sok seneng bonceng.
2: Ya, sing jen.
1: Ayo sing bonceng. Ayo kino-kino
2: dan ayo sing bocah gedene semono wae ya.
1: Nggih.
2: Matur nuwun nggih, Mas. Tante Wagianti, matur nuwun, matur nuwun.
0: Dadah.
2: Wah, nggih, randha nunut. Kula lajengaken malih monggo.
0: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng Mbak B kare Mas G.
2: Nggih, Mbak Anji.
3: Uyon-uyon seton. Kangir sukmo. Ngapu yuswo.
2: Nyanyaker
3: saliro pekerces
0: ya
2: monggo pangestunipun Mbah Noyo ki sehat Mbah
3: sehat gendingku kata si puter mah
2: ya ampun dhisik dhewe ya Mbah
3: terima kasih susu aku ngantri jurang jugruk
2: jurang jugruk
3: salame
2: kagem
3: Bu Sriwi
2: nggih
3: Bu Gati Bu Mbah Ijem
2: ngeten
3: Mbah Yono Mbah Mbah Kumbo Karno, Bu Wati, Pak Bamus, kayak liane tak bunceng Bu Wagianti karo Pak Haji Ngadiono wis komplit.
2: Pun komplit bae Mbah. Ngaten Mbah Noyo. Matur nuwun.
3: Salam sehat bersama perempat.
2: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun Mbah Noyo saking Gadung Sari Wonosari Gunung Kidul.
0: Sugeng santen uyon-uyon setan.
2: Halo, Sugeng Santen.
4: Nuyon-nuyon seton.
2: Monggo, Sugeng Santen.
4: Sugeng Santen, Mas Gilang.
2: Nggih, monggo, saking pundi niki?
4: Jalan Pleret.
2: Ibu Salimah. Sami sehat ta Bu, salim riyin.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah derek remen Bu Salimah.
4: Gendengipun nyuwun ingkang derek Rondo Nunut niku wau.
2: Rondo Nunut nggih Bu Salimah nggih.
4: Ngajeng kula nyuwun Pangkur Segara Kidul Mas Gilang.
2: Pangkur Segara Kidul?
4: Nggih.
2: Oh, nggih.
4: Sampe nyuwun anu ra diparingi
2: wae. Napa? Engkang napa?
4: Salamipun.
2: Nggih.
4: Kagem romong ajana mbayen.
2: Ngeten.
4: Ibu Sri Kebon Agung. Mas Rian.
2: Nggih.
4: Saya Yumudo. Ibu Hendi Pajangan, Bu Lasmi sekalian.
2: Nggih.
4: Joko Budo, Kang Rungkut, Pak Erjana, Pak Rusak Sembako, Pak Sudarndasilan.
2: Ngeten.
4: Kagem saya kemawon Mas Gilang.
2: Ngeten nggih, Bu.
4: Matur nuwun.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Salimah kalau wajib. Pun lajengaken malih monggo.
0: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
5: Sugeng sonten uyon-uyon seton Mbak Betty wong ayu, Mas Gilang Sutoyoso wong bagus.
2: Nggih, mamiku wong ayu.
5: Wah semua saja muah.
2: Muah muah muah.
5: Pendengar sehat. Penyiar sesuatu
2: pelandong, amin amin. Ji,
5: mau lagu nih melu rondo nunut.
2: Rondo nunut, Ji Mami Sartika.
5: Ji salam kakem Mbak Nganu Romo Ju, Pak Ngaji Romo Ngationo, Romo Tambang Sutarno,
2: Ji
5: Romo yang
2: Sas ngaten
5: Romo Yuwono Marto Jarso terus pakem Mas Rian Paye pakem Jumudo terus Jumudo pakem Mbah Suro terus pakem Pak Yanto Soyo Yanto Mbak Yayu Soyo Yayu terus Rukun Merdo terus pakem Mbah Lendi Mas Wawan Haka, Mas Ros Kakem Mbah Suro, terus Mas Roswan Sembako, terus Pak Ashari, Triweneng, terus Kakem Pak Kasiono, terus Kakem Pak Pipit, Pak Harmi,
2: Putriwi,
5: Mbak Wakianti, Pak terus Kakem Yusiru, terus Kakem Sapu Salama, Karimah Salama terus kakem Pak
2: Yudbah Mahmud
5: kakem Pak Pak Suro Pak Sarsio
2: ngaten Mami
5: terus kakem
2: kakem
5: Mbak Yeni
2: terus
5: Mbak Yayu Stoyo Yayu
2: ngaten
5: terus kakem
2: Cinten Male
5: terus
2: Setoyo kemawon kata Ji Mami Sartika. Matur nuwun, matur nuwun. Mami Sartika wonten ing Klisat Minggir Sleman mugi tansah pinaringan sehat lan tetap semangat Mami Sartika nggih. Matur nuwun. Mangke pun lajengaken malih ingkang lumantar telepon menika ingkang sampun rawuh lumantar WhatsApp nggih. Monggo Mbak Betty Romo Sunarto Indro menika monggo.
0: Uyon-uyon seton saking Romo Narto Hindro Bekasi Jabar. Atur salam kasugengan soho karahayon kagem Ibu Widyaningsih, Ibu Dwijo, Ibu Umi Serandaan, Eyang Sasmito Murti, Mbak Yeni, Pato, Yumudo, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Ruslan, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Bapak Haji Ngadiono, Mas Ardi Poncosari, Ibu Nani Bajuri Gamping, Mbak Andin Jalan Veteran, Yusi Rumba Jadi, Bapak Tupar, Bapak Wening, Kang Giono Kalasan, Ki Joko Bodo, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mas Yudi Kweni, Mbah Yono, Soho Kagem Sedoye Kemawon, Kagem Mas Gilang Soho Mbak Betty, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten, Maternuwon,
2: Maternuwon,
0: Satu Ngajeng Nyuwun Pun Puteraken, Gending Ladrang Puji Moyo Minggah Godril Slendro Manyuro.
2: Oh nggih, matur nuwun matur nuwun. Rama Sunarto Indra salajengipun Mbah Glendi menika monggo Mbah Glendi.
0: Mbah Glendi.
2: Nggih.
6: Mbah Keti.
0: Sugeng sonten Mbah Glendi.
2: Gilang.
6: Mawon.
2: Oh monggo Mbah.
6: Kae kentun-kentun.
2: Kagem sinten.
6: Kae. Lorien tong ajeng yun langsung jemenglung nggih
2: langsung jemenglung
6: nggih
2: mangke langsung jemenglung ugi wonten nika Mbah Glendi mangke
6: Mbah Ari Mbah Pipit Mbah Anggun Bu Wakiyanti Bu Yanuwase
2: nggih
6: Bu Wandri Sendowo
0: nggih
6: Bu Wakiyanti Bu Yanuwase Mbak Ana
2: sinten malih
6: Mare Bu Dwijo kamu amah yuk mugo menggil
2: ngaten Mbah Glendi
6: pun
2: ada ngaten
6: ingkang dereng sana sudah melih
2: bijang melih ya Mbah
6: ini kita matur nuwun
2: sami-sami waalaikumsalam matur nuwun Mbah Glendi yang celep jalan sama semenika wanji salah jengibun
0: Bapak Ashari Mantingan
2: monggo monggo
0: sugeng sonten uyon-uyon seton
2: inggi
0: sukmo ngrabu yu soanya gersari role kerces ho ya Mas Gilang Mbak Glendi. Kulo Bapak Ashari Mantingan Minggu ngajeng nyuwun gending simpang 5
2: simpang 5 nggih.
0: Dinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Salamah, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yu Sirup, Yu Mudo, Mbah Ije, Mami Sartika, Bapak Hangajiono, Bapak Bambang Sutarno, Mas Rian Kang Giles, Bapak Tujo sekalian, Bapak Yanto Candiabang, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbak Giyuk Kajoran Luar, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Ki Bandung Bondowoso, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun.
2: Inggih matur nuwun Pak Asyari kalau wonji. Salajengipun ugi sugeng santen uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira leker jes. Kula Pak Darmono saking Panembahan monggo monggo. Badhe nderek ngregengaken uyon-uyon seton kirim dumateng ingkang sami midhangetaken. Kelingipun nderek ingkang sampun jumawe nggih, matur nuwun Mas Gilang Sutawiyoso lan ugi Mbak Betty Damayani. Matur nuwun nggih, Pak Darmono kula wonten saking Panembahan.
0: Berikutnya Bu Mulyati sugeng santen.
2: Nggih,
0: sugeng santen.
2: Matur nuwun Bu Mulyati. Salajengipun malih wonten Pak Supoyo menika nginten voice note monggo Pak Supoyo.
3: Guyon guyon seton. Sinten kene iki Mas?
0: Mas Gilang.
2: Gilang.
3: Napa wae napa sinten iki kok
2: nyapa wonten
0: Gilang Sutawiyoso.
3: Nembe gue wonten ing
2: pundi?
3: Karangasem Jawa.
2: Karangasem.
3: Mengke lagu gendengipun manut mawon
2: nggih.
3: Anu winjing setu ngajeng kula nyuwun gendengipun kinanti padang bulan.
2: Kinanti padang bulan nggih.
3: Pak Narti Mursari, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Kasiono, Bu Tuti, Jogona Yudan, Bu Tor, Pak Toro, Bu Hagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Sri Utami,
2: nggih.
3: Bu Sas, Bu Mudo,
2: sinten malih?
3: Bu Yohan Warsih.
2: Nggih.
3: Pak Warsono.
0: Nggih.
3: Pak Bu Sukinem.
2: Nggih.
3: Bu Arni lan kagem sedaya mawon.
2: Sedaya mawon matur nuwun Pak Supoyo.
0: Berikutnya Mbak Anggun absen Mas Gilang.
2: Yeah.
0: Telat ini baru mendengarkan radio.
2: Nggih, dereng telat monggo bisa dilanjutkan lagi nggih. Sutarno budalan nggih Mbak Betty, mangke pernah jengakin malih nggih menika kasih kelangkung rumiyin wontenipun kabar berita lan sak sampunipun kabar berita jam 16 dari jam sekawan sonten badhe katonaken gending ketawang laras moyo pelok barang kalajengaken gending rondo nunut ugi wonten lesung jumenglung lan gending menika minangkani pamburutan saking Romo Haji Ngadiono, Pak Sagio, Bu Agianti, Bu Salimah, Mami Sartika, Pak Asyari, Mbah Glendi lan ugi katur sebatang Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Lan Sutresno Budaya tetep wonten wiji wonten ing atur giaran uyon-uyon seton.
7: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
8: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X memastikan penyesuaian belanja dalam perubahan APBD 2026 tidak mengorbankan program prioritas masyarakat. Efisiensi akan dilakukan pada komponen pendukung, sementara anggaran pendidikan, kesehatan, pelestarian budaya, penanganan kemiskinan, air bersih, dan angkutan antar kota tetap diperkuat. Pemda DIY juga menyiapkan strategi meningkatkan pendapatan asli daerah melalui digitalisasi perpajakan, perluasan basis pajak, optimalisasi aset, dan peningkatan dividen BUMD. Selain itu, terdapat pergeseran anggaran untuk penanganan bencana, hidrometeorologi, dan perbaikan jalan Sermo Klepu. Beralih ke informasi lainnya, tingkat hunian hotel di Kabupaten Sleman masih menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran pemerintah dan minimnya event bersama.

0: Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tole, arep nang ndi? Kok wis tata-tata arep piknik po?
1: Ora. Iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
0: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
1: Sik to. Tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
0: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
1: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama, ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kaya to senter, pisau lipat lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes gek disiapke tas siaga bencana, lebih baik antisipasi.
2: Endaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: pekerjaan itu mau selesai. Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

0: Perempat tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya tasih wonten ing aturkiaran uyon-uyon seton lumantar program Empat Tararing Yogyakarta. Dumateng Sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah medhaketaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz. Lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun medhaketaken lumantar aplikasi RRI Digital lan streaming ing rri.go.id. Tasi saranuhi kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kalian Betty Damayani.
0: Injih kula sampun katuraken tiga gending kula wonjih ketawang laras moyo belok barang ugi wonten rondo nunut lan ugi lesung jumenglung. Lan ugi tasi wonten kalih gending yang badhe kacawisaken jeneng Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Menika wonten gendingipun lelagon petis manis Slendro Songo. Ugi wonten ricik-ricik Banyumasan Slendro Menyura monggo Sutresno Budaya dumateng panjenengan ingkang kalawat dari sakjane wis sumangga kula pikantuk malih ingkang lumantar telepon wonten 0 kalih 7 sekawan gangsal kalih kalih setunggal songo monggo monggo Mbak Betty.
1: Nggih sugeng sonten uyan-uyan seton.
2: Sugeng sonten uyan seton Mbak Betty Tawayani Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Inggih sugeng sonten monggo monggo napa Mbah Lurah napa sinten nika?
2: Yen wonten bantu.
0: Sami sihat jeneng Mbah Lurah.
2: Alhamdulillah Mas Gilang sak kuarto Mbak.
0: Ya, ya. Astu nipun Mbah Sukap
2: nggih. Ya ning winding setu candake yen teh wonten rodan nyuwun ketawang Ibu Pertiwi.
0: Ketawang Ibu Pertiwi nggih Mbah Sukap. Oh nggih.
2: Derek kita cepet lawon.
0: Monggo monggo.
2: Ngatur Ibu Sri Utami.
0: Nggih.
2: Ir Joko Budu. Romo Haji Ngadiono.
0: Nggih.
2: Budi Trijo.
0: Ngaten.
2: Lan ugi Wagianti lan sanipun katur bapak wisdanipun ing sonten menika sami margiyo wonten ing sedaya panika.
0: Ngaten.
2: Bilang Wagianti
0: nggih.
2: Wonten makarya kali sing sami kala.
0: Amin amin Pak Sukap. Matur nuwun Mbak Lurah kalawan nggih. Mula jaken malih monggo.
1: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sinten yan setor
0: monggo
3: nggih
0: sugeng santen lek yanto pawartos ya jeli
3: alhamdulillah bar metu les nindinya.
0: Wah les ten pundi
3: ten sibuk gitu.
0: Oh lak ngaten ya
3: cerah
0: iki apa Mas gendinging mangke wonten petis manis ugi ricik-ricik Banyumasan.
3: Ricik-ricik Banyumasan.
0: Ngaten lek.
3: Nggih, nek kepareng benjang setu nyuwun rangu-rangu Mas.
0: Rangu-rangu.
3: Nggih. Sing ora dawa kuwi iki.
0: Oh nggih, rangu-rangu
3: nggih. Nggih, sedaya kemawon.
0: Ngaten lek yanto. Kang
3: midhangetaken wonten menika saengga sampun ngenteni to dereng kula pinduni.
0: Ngaten.
3: Kesipun Mbak Yu kula yayu wonten ing rangka.
0: Nggih.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun lek yanto wonten ing grogol seyegan.
1: Rangu-rangu artinya apa?
0: Rangu-rangu ki nggih, cobi. Rangu-rangu. Gending rangu-rangu nggih. Matur nuwun. Lek yanto wonten ing grogol seyegan. Kula singaken malih.
1: Nggih. Monggo. Sugeng sonten uyan-uyan seton.
4: Awi lujeng sonten ugi. Uyan-uyan seton. Nangir sok manglabuh yen panjenengan kersa lira rekedet.
0: Oh iya. Aduh aduh lah lah monggo monggo. Kok goyung, napa sakit napa?
4: Mboten.
0: Monggo Kang Mas Rian, Pak Wartos ya nggih.
4: Mbak Yani pripun patosipun?
0: Pangestunipun sehat sedaya menika mugi-mugi Mas Rian sedaya keluarga kita tansah sehat sedayanipun.
4: Nggih, alhamdulillah nggih remen nggih pangestune.
0: Nggih.
4: Mas Gilang lan Mbak Yani sedaya sehat sedayanipun.
0: Nggih. Alhamdulillah
1: nggih. Mas Rian, Mas Rian.
4: Inji pripun pripun?
1: Kayak itu campurannya tepung beras apa tepung apa ya?
4: Ya tepung beras.
1: Oh, tepung beras. Oh, nggih nggih nggih.
4: Aku ya jadi bakwan.
0: Ah, ya nek tadi kita di bakwan malah aja Mas Rian nggih.
4: Eh, gimana saya pun cemaris napa?
0: Petis manis lan ugi ricik-ricik Banyumasan.
4: Ah, petis manis
0: mawon nggih. Petis manis nggih, Mas Rian. Yang kon
4: nyon ngono nggih.
0: Menapa?
4: Rezeki nggih.
0: Sri rezeki.
4: Iya.
0: Kak ya janji plus sih. Nggih, Mas Rian. Sri Rezeki.
4: Ngaten iku to.
0: Nggih.
4: Nggih, sakaten Pak Yanto nggih kalian nganu nggih putu nggih sugeng sonten, sonten suwargi mekaten. Nggih, prayoginipun kagem sedaya kemangkang midhangetaken acara punika mugi kita tansah sedaring kesehatan sedayanipun.
0: Amin amin nggih Mas Rian.
4: Kagem Mbak Berti kalian di Masila.
0: Nggih, Mas Rian.
4: Yo ganteng kali ayu.
0: Halah.
4: Sugeng siaran kita tansah sedaring kesehatan dan gua makin mawi kondur nyuwun sewu.
0: Tos pundi?
4: Sami ngatos-atos.
0: Nggih Mas Rian, matur nuwun.
4: Telepon lepak pamungkasan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Rian.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Sami sehat IPT Ali Magila.
0: Nggih. Pangestunipun sak kondur lagi ya keluarga sehat ji.
3: Nggih, berkahit.
0: Alhamdulillah.
3: Sing penting sehat.
0: Ingin bakar menikah atau Pak Sakian Ji?
3: Lah, ini kira radio kontrol kulo ngejos sih Mas.
0: Tas pundi?
3: Radio kontrol kulo ngejos.
0: Ngejos niku tas pundi juas ngoten.
3: Suarane kemersik ngoten, kemersek ngoten.
0: Oh. Kulo kita nek ngejos niku tas pundi Ji? Ampun seru-seru cobi pun lirihaken sekedhe cobi.
3: Oh.
0: Nggih, napa nampi gangguan cobi Ji? Dadi-dadi Pak Sakian monggo.
3: Nggih, kula tak nyuwun gendengin derek Mas Gilang mawon.
0: Ngeten.
3: Niki kagem Kang Noto Tukiyo
0: wonten
3: T3 kali Pak
0: Sinten malih.
3: Putar minangan baru.
0: Ngeten.
3: Matur nuwun Bapak Sesakyo. Pak Dayu, Pak Haji Ngadriono, Ibu Jumatunwun, Pak Tawiyo, Ibu Konaku Yumujo, Ibu Yukami, Kale Pak Tumiti, Mbak Suro Trise, Kale Bu Yayu Pang Trise, Kale Pak Wadi Pagono, Pak Bambang Sumparno, Pomorjo, Iku Mbokano, Pak Dipaine,
0: Pak
3: Dikarti, Ibu Titit, Ibu Titut, Pak Nadimur Sari kali Romo Lurah gitu mau nih ya lali keluar
0: Mbak Sukap
3: iya Bapak Sukap wonten ini Imol Giri ada di Joko Burjo Mas Pak Roslan Pak Haji Ponta Ibu Sriwi Monjali Pak Supoyo Pak Tupar lan Mas Rian Ahe
0: iya
3: dengan jalan Pak Winarto Minarto tadi Kopek pun
0: ngaten Mbak Sakyo.
3: Nggih ngaten mawon.
0: Inggih.
3: Lang lagunipun napa gelipun wae boten nyuwun piye.
0: Oh ngaten nggih.
3: Ngaten nggih. Anu ajang nggih Beti.
0: Inggih Mbak Sakyo.
3: Nggih kali kagem Kang Noto niki sampun kula pinakani wau nika rodon nut kali Pak Dikan.
0: Ngaten.
3: Nggih
0: Mbak Sakyo. Tugas-tugas
3: Mas Ilang.
0: Inggih.
3: Kondur kula ndaraken nek kondur. Mugi-mugi wilujeng suci dalem pun tiambak-tiambak.
0: Anji, sami-sami matur nuwun. Mbak Sagia kalau wanji matur nuwun sanget pun keri dewi menika wanji Mbak Betty. Pelajengaken malih monggo ingkang tasih rawuh lumantar waca menika
1: dari
0: wonten
1: Pak Bambang Sutarno
0: sampun ngajeng
1: daftar gending Srepek Palaran Pangkur
0: Mbak. Srepek Palaran Pangkur. Oke, salajengipun ugi wonten Mbah Ijem menika kinten voice note. Monggo, Mbak Ijem.

0: Suara kertas.
1: Iya.
0: Niki Mbak Icem Babatan Piyungan.
1: Mangga, mangga.
0: Regengaken uyon-uyon seton. Gendhinge nderek ingkang sampun cuma wis mawon sedaya sae. Badhe kentun-kentun, kentune kagem Bu Sri Utami, Pak Sagio, Pak Di Paimen nenten guwa, Mbah Suratrisik, Mas Rian Gemes, Ibu Tarmi, Pak Untung Raharjo, Romo Haji Ngadiono, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Ibu Dadwijo, Bunda Pakianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, lan kagem sedaya
1: kemawon nggih.
0: Uyon-uyon seto.
1: Matur nuwun, matur nuwun, Mbah Ijem kala wonten nggih.
2: Berikutnya Pak Untung sugeng siap uyon-uyon seto dening sukmo Rabuk Yuswa nyenyager salira lekerces nyuwun gending selendang biru.
1: Selendang biru.
2: Sungkemipun kagem ibu kula ingkang nembe nglaras uyon-uyon seto lan sedaya pandemen uyon-uyon seto RRI Perempat Jogja sugeng ngayahi tugas kangge para penyiar saking Untung Jalan Tamsis Yogyakarta. Matur nuwun Pak Untung.
1: Matur nuwun Pak Untung, salajengipun malih ugi wonten menika ki juwaraya menika uyon-uyon seton. Nggih, salam kagem Ibu Tini Prayan. Nggih, matur nuwun. Salajengipun malih monggo wonten
2: Bu Sagina sugeng sonten uyon-uyon seton kula minggu ngenjang nyuwun gending pangkur palaran Slendro Solo.
1: Palaran,
2: salamipun kagem Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Wagianti, Mbak Yeni, Pak Yanto Sedoyo Yanto, Mbah Suro Burubini, Pak Tujo Romo Ngadiono, Romo Yuwono, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Bu Tarmi, Mas Rian Prayogi, kagem sedoyo kemawon, matur nuwun, salam budaya.
1: Lestari budayaku, matur nuwun Ibu Saginem. Salajengipun ugi wonten Ibu Supriyati, monggo Bu Supriyati.
3: Sugeng santen uyan-uyan setan Gilang Sutawiyasa kalian Mbak Dedi Damayanti.

0: Bekerja.
1: So ya kalau ini lo nyuwun gugur gunung ya Mas Gilang.
0: Oh, kan
1: Ibu Ngajeng Ibu Pertiwi menawi wonten nggih Mas.
0: Nggih.
1: Menawi wonten sak wonten ipun ingkang sampun cuma wis daya sae.
0: Nggih.
1: Terus salam kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Demurjono, Bu Sri Lestari, Bu Sri Umining Brianti, kalian Mas Sugiman Winner Seta Mas Jordan. Entang kula tresnani penyiar-penyiar sedayanipun.
0: Matur nuwun, matur nuwun Ibu Supriyati.
1: Pro 4 RRI selalu jaya terus. Lan badhe atur salam kagem sedaya kemawon ingkang.
0: Inggih, Bu Supriyati.
1: Nyuwun setan santen nika matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Salajengipun.
2: Pak Iwono sugeng sonten nyuwun setan Mas Gilang.
0: Saking kula
2: Romo Iwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja. Kirim kagem Ki Joko Budo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Duwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo, Kresi Seto, sedoyo Mas Yanto. Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rianta, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Indro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Babang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan, Sugeng Laras, kagem penyiar Sugeng Makaryo, matur nuwun Pak Iwono.
0: Matur nuwun Ji Romo Yu, salah jengipun ugi wonten Mbah Suro, monggo Mbah Suro.
3: Sugeng Sonten,
0: Ji. Monggo
3: rabuk yuswa
0: nyenyeger
3: kaliro lekecek. Sonten punika pawartos mugi sae Mbak Betty kalih Mas Gilang.
0: Pangestunipun nggih Mbah Suro.
3: Mugi absen bae.
0: Monggo
3: kabari penyiare supendengare RRI Pro 4 mugi tansah sehat.
0: Sehat
3: alhamdulillah. Mbah Suro saiki melu.
0: Melu.
3: Sesuk setu yo melu.
0: Nggih.
3: Iki repot tenan gaweane tumpuk.
0: Nanti
3: wis pokok men wis pokok men liku ngrungokke ya tak tinggal kadang-kadang ya tak ngrungokke.
0: Nggih, mboten dados menapa Mbah Suro.
3: Ini Pak Likur jam muni kecoba nek jam 12 bengi.
0: Oh, berarti mboten
3: kemawon salamipun kagem sedaya kemawon.
0: Matur nuwun nggih.
3: Paling sehat.
0: Amin.
3: Wis ngono mawon.
0: Nggih.
3: Beti kalih Mas Gilang. Mangke kondure ngatos-atos sugeng ngayahi tugas matur suwun.
0: Sami-sami matur nuwun Mbah Suro.
2: Berikutnya Mbah Jio uyon-uyon seton sugeng sonten Mas Gilang ugi Mbak Betty wonten uyon-uyon seton mugi jenengan tansah sehat nggih.
0: Amin.
2: Derek atur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Tirto, Pak Haji Ngadiono, Pak Nardi Mursari, ugi sedaya sutresna uyon-uyon seton salam sehat sugeng laras matur nuwun.
0: Matur nuwun ugi menika wonten Ibu Salamah nggih sugeng sonten Mas Gilang Mbak Beti kinten-kinten salam kagem Pak Asyari, Pak Puji Graito, Kirisi Seto, Kirukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Ibu Dwijo, Ibu Sri Utami, Mami Sartika, Mbah Ijem, Mbah Man, Mbah Min, Mbah Glendi, Bu Yayu, Bu Warini, Bu Sri Bonagung, Yurati, Yutini, Yusiru, Mbak Angin, menika nggih. Lan iki sedaya kemawon. Minggu ngajeng nyuwun ladrang sire rejeki. Matur nuwun Mas Gilang, Mbak Betty sugeng tugas.
2: Nggih.
0: Matur nuwun Ibu Salamah kalau wonten nggih.
2: Sampun semuanya.
0: Sudah menika nggih, sampun sedaya nggih Mbak Betty nggih. Matur nuwun sanget katur dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika. Yang sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi kang sampun nyawiji ugi lumantar WhatsApp program Mampat nggih Mbak Betty nggih. Lan nyuwun pangapunten menawi wonten pamburutan gendeng yang dereng saged pun pinangkani awit winatesing wekdal wonten ing giaran uyon-uyon seton menika nggih. Lho menika catatan pamundutan gending menika ugi wonten kalih dosa pamundutan menika Mbak Betty wonten ing catatan menika. Nah, menawi sedaya pun pinangkani lak nggih. Kalih jam menika full gending. Mila nyuwun pangapunten menawi dereng saged pun pinangkani setunggal boko setunggal di Sutresna Budaya awit winatesing wekdal.
2: Nggih.
0: Lan Sutresna Budaya minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katuraken ungeling gending lelagon petis manis Slendro Sanga kalajengaken ricik-ricik Banyumasan Slendro Menyura. Ngiras pantes minangkani pamburutan saking Bu Dwijo, Mas Rian, Pak Supoyo, Lek Yanto wonten ing Grogol Siyakan lan ugi katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa
2: Beti Damayani pamit, selamat hari Sabtu, selamat mendengarkan di radio program 4.
0: Injih lan iki pinanggih malih wonten ing giaran uyon-uyon seton wekdal candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: betul Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya Bud, karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial, supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Adikang, adikung, adikuno. Tiang ingkang ngendelaken kekiatanipun, keluhuranipun, soho kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes, kumawoso, gumedi, kuminter. Labang adikang pindanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Labang adikung pindanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Labang adikuno pindanipun taksoko utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.
3: Indahin swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Jan, Yogyo kicen dalane rame banget. Belanjanku oke, pokoke komplit tur pepak. Wis ana brambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri, pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mudak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundak njur longko. Mbok nek blonjo kuwi sak perlune, sesuai kebutuhan.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Satuan Polisi Pamong Praja Bantul akan menertibkan bangunan liar dan semi permanen yang bermunculan di sepanjang jalur jalan lintas selatan. Mayoritas bangunan digunakan sebagai lapak pedagang dan dinilai melanggar aturan mengenai ketentraman dan ketertiban umum. Kepala Satpol PP Bantul, Erjati Bayu Broto, mengatakan keberadaan bangunan berkaitan dengan aktivitas usaha yang menggunakan fasilitas umum maupun ruang milik jalan. Penertiban pada Perda Bantul nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam aturan tersebut, setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan maupun tempat usaha di atas fasilitas umum, trotoar, bahu jalan, dan ruang milik jalan apabila keberadaannya berpotensi mengganggu lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Beralih ke informasi lain, Pemkab Sleman masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait penetapan formasi calon aparatur sipil negara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah. BKPP saat ini belum menerima penetapan formasi dari Kemenpan RB. Karena itu, proses pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan melalui jalur ASN masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sleman berharap kebutuhan tenaga kesehatan masih belum terpenuhi dapat segera teratasi baik melalui rekrutmen ASN maupun pengadaan tenaga BLUD. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, mengantisipasi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sudrasno budaya muslimin muslimat sampun kabeh arso pemandanging azan maghrib agem wewengkon Ngayogyakarta sak kiwa tengenipun. Kangge menika kula aturaken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amal ibadah salat maghrib kula panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Sementara senang putusnya matur nuwun panjenengan tasih kebareng nyawiji kalian program Mbah dari Yogyakarta ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja mengudara Wandering FM 106,6 MHz AM 1107 kHz juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id utawi ugi saged wonten ing aplikasi RRI Digital. Malam hari ini sampai sekampang budi temani Anda di hari Sabtu nggih tanggal 3 Oktober 2026 masih di awal-awal bulan. Menemani Anda hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan menemani aktivitas Anda yang di rumah, dalam perjalanan maupun di tempat aktivitas dengan beragam mata sara. Hingga sampun kacawisaken menika wonten tembang-tembang langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya tabu pitundalu wonten sejenak kenangan bersama kelajengaken kalian bangun desa. Tabu walundalu wonten BBC Banyolan Berisode dilanjutkan dengan gending patalonnya selepas

diberikan kesehatan kembali ya, dengan upaya, usaha ya, ikhtiar, dengan berobat, minum obat, istirahat yang cukup, dan tetap jaga kesehatan. Kita akan segera temani Anda di mata sore berikutnya. Sajian tembang-tembang langgam Jawi, ugi informasi bahkan tradisi adat istiadat ugi budaya. Hingga merdeka piarso wonten langgam maiso jenar, kalian langgam dadi ati.

mengenal makanan khas Indonesia. Bubur Manado. Nama lainnya adalah bubur tinutuan. Merupakan makanan khas favorit dari Pulau Sulawesi. Tinutuan dalam bahasa Manado berarti campur aduk. Karenanya, di dalam bubur Manado terdapat sayur-sayuran yang beragam, lauk hewani seperti ikan, dan lauk nabati seperti tahu dan tempe.

Sudarsono butuh sampun kaviarso kali selakon jih langgam maiso jenar kalian langgam dadi ati. Informasi tradisi adat istiadat uki budaya wekdal menika menika babagan alat musik tradisional ingkang wonten ing Indonesia. Alat musik tradisional Indonesia adalah salah satu bentuk warisan budaya yang harus dilestarikan secara turun-temurun. Ada banyak jenis-jenis alat musik tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah setunggalipun jih menika angklung. Angklung adalah alat musik tradisional Indonesia dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Karakteristik dan cara bermain terbuat dari tabung bambu khusus seperti bambu hitam atau bambu putih yang diikat dengan rotan. Setiap satu buah angklung biasanya hanya menghasilkan satu nada tertentu. Karena satu angklung bernada tunggal, alat musik ini dimainkan secara berkelompok untuk membentuk melodi lagu yang utuh. Asal-usul angklung berkembang dari masyarakat Sunda di Jawa Barat, awalnya dipakai dalam ritual pertanian untuk memanggil Dewi Sri atau Dewi Padi. Kemudian cara memainkannya angklung dalam berkelompok, dan di tahun 2010 UNESCO menetapkan angklung sebagai warisan budaya tak benda di November 2010. Menikon sih salah satu alat musik tradisional dari Jawa Barat sih menikon angklung. Wangsul wonten tembangan, wonten langgam ojo ngici, kalian langgam luntur. Mangke informasi salajengipun jih menika wonten kolintang. Langgam ojo ngici, kalian langgam luntur.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Sutrisno butuh panjenengan tasih midhangetaken teman-teman langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Ingga sampun kabiyarso wonten langgam ojo ngici kalian langgam luntur. Informasi selanjutipun menika alat musik kolintang. Menika alat musik pukul tradisional Minahasa, Sulawesi Utara aja, yang terdiri dari bilah-bilah kayu yang disusun berderet dan dipasang di atas sebuah bak kayu. Kolintang biasanya dimainkan secara ensemble. Kemudian kolintang dalam masyarakat Minahasa digunakan untuk mengiringi upacara adat, tari, menyanyi, dan bermusik. Kayu yang dipakai untuk membuat kolintang adalah kayu lokal yang ringan tetapi kuat seperti kayu telur, kemudian kayu wenuang, kayu cempaka, dan kayu waru, serta kayu bandaran, dan juga kayu kakini, dan sejenisnya yang mempunyai konstruksi serat paralel. Di tahun 2013, alat musik kolintang ini diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Indonesia. Dan di tahun 2025, kolintang secara resmi diakui sebagai bagian dari representative list of the Indisable Cultural Heritage of Humanity oleh UNESCO. Dan kata kolintang berasal dari bunyi tong untuk nada rendah, ting untuk nada tinggi, dan tang untuk nada tengah. Dulu orang-orang Minahasa biasanya mengajak bermain kolintang dan mengatakan, mari kita bertong ting tang, atau dalam bahasa daerah Minahasa, maimo kumolintang. Dan dari kebiasaan itulah muncul istilah kolintang. Ketanji, salah satu galing alat tradisional, alat musik tradisional ingin wontening Indonesia. Maksud wonten tembangan, wonten langgam piye janji ini kalian layang katresnan.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata mak memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Mak, makan mak.
1: Kata mak dalam bahasa Jawa berarti ibu. Sementara mak dalam bahasa Lampung berarti jangan. Kalimat tadi jika diucapkan di Jawa dan di Lampung jelas memiliki makna berbeda. Di Jawa berarti mengajak makan, sementara di Lampung berarti jangan makan.

Sutresno budaya layang katresnan ugi langgam piye janji ne. Salajengipun menika alat musik tradisional Aramba. Alat musik tradisional Aramba utawi Arumba adalah mulai alat musik tradisional yang berasal dari Kabupaten Nia, Sumatera Utara. Alat musik ini dipakai oleh warga setempat dalam acara kesenian daerah seperti pernikahan. Aramba terbuat dari tembaga, kuningan, kemudian nikel. Alat ini dimainkan oleh satu orang. Alat musik ini juga diyakini mempunyai nilai keramat alias mistis oleh warga Nias. Aramba memiliki bentuk lingkaran dengan tonjolan kecil berbentuk lingkaran pada bagian tengahnya. Alat musik ini biasanya digantungkan dengan tali pada sebuah palang horizontal. Aramba mempunyai jenis bunyi ideofon, yaitu bunyi yang berasal dari bahan dasarnya. Alat musik ini memiliki dua jenis ukuran, yaitu ukuran kecil dan besar. Dan aramba yang memiliki ukuran kecil biasanya disebut dengan fatau, dengan diameter 40 hingga 50. Sedangkan aramba dengan ukuran besar biasanya disebut hongo, dengan diameter 60 hingga 90. Aramba yang memiliki berukuran kecil biasanya berbunyi keras, sementara yang berukuran besar cenderung menghasilkan suara yang berdengung seperti gong. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan satu alat yang terbuat dari kayu dan bentuk sedemikian rupa. Bagian tengah menonjol pada aramba yang biasanya dipukul. Tidak hanya itu, apabila bagian sisi-sisinya dipukul, alat musik ini juga bisa menghasilkan suara yang berbeda. Namun aramba tidak menjadi alat musik penentu dalam pegelaran musik, sehingga aramba harus dimainkan selaras dengan alat musik lainnya. Jika tidak bisa menyesuaikan, maka suara alat musik ini menjadi tidak seirama dan tidak enak untuk didengar. Sutresno budaya menikonji alat musik aramba dari Nias, Sumatera Utara. Kita bungkasi panggilan kita untuk dalam menika babakan alat musik tradisional ingkang wonten ing Indonesia. Saget kita lajengaken pepanggihan wonten ing giaran teman-teman langgam Jawi wonten ing wekdal Minggu Ngajeng ngeten nggih. Minangka lagu ingkang pungkasan menika wonten langgam Asmoro kalian langgam Kangen.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endaing Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Saudara-saudara, butuh kita lanjutkan kebersamaan kita. Kali ini kita berjumpa di Sejenak Kenangan Bersama. Kali ini bersama Waljina, kami hadirkan satu nomor lagu pertama, ada Joko Kasmaran.

Joko Kasmaran menjadi lagu pembuka di Sejenak Kenal bersama Waljina. Waljina, bakat menyanyi Waljina sebenarnya sudah terlihat sejak kecil. Tumbuh di lingkungan kota Solo yang kental dengan seni tradisi, Waljina mengawali langkahnya di kompetisi-kompetisi lokal. Momen krusial dalam hidupnya terjadi di tahun 65 saat Waljina berhasil menjadi atau meraih juara pertama bintang radio Republik Indonesia tingkat nasional. Sejak kemenangan itulah pintu industri musik terbuka lebar. Di tahun 1960-an, lagu Walang Keke dirilis, lagu yang memadukan unsur keroncong dengan lirik berbahasa Jawa yang lincah mendadak meledak di pasaran. Waljina berhasil membuktikan bahwa musik tradisi juga bisa menjadi hit pop yang dicintai semua kalangan. Kita ke lagu berikutnya, Jago Kluruk dan Janjine Ojo Citro.

0: Good morning, grandfather. How are you?
1: Kowe iki amang apa tandu? Mbok nganggo basa Jawa wae.
0: Ah, kuno, Mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
1: Duk. Basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ngati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora wae dhewe sapa meneh ora? Sing arep ngleluri, ngerti?
2: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sutrisno Putih di awal karirnya, Walzina meluncurkan album kompilasi bersama penyanyi lain, yakni album Elingo Boboyo Margo di tahun 68 yang diisi bersama ini Kusrini dan juga Sri Dahanceng. Banyak di antara albumnya dibuat dengan iringan orkes keroncong Bintang Surakarta yang dipimpinnya sendiri. Walzina juga pernah berduet dengan Buaya Keroncong Mus Mulyadi. Lagu Alang Kakek yang melambungkan namanya di Indonesia, di samping juga lagu Jangkrik Genggong. Ia cap kali melantunkan lagu-lagu ciptaan Gesang, Anjar Ani, dan Ismail Marzuki. Lagu berikutnya ada Laki Tresno dan Jenang Kulo.

0: nyuwun kawigatosanipun kagem informasi kegiatan kerja bakti. Nggih, bilih benjing minggu kita sami ngawontenaken kerja bakti utawi gotong royong kagem bersih lingkungan supados lingkungan ketingal resik, asri lan tebih saking sesakit. Sakit pun tampi.
1: Nah, bulan berni siapa RT? Minggu niku hari keluarga malah gotong royong. Lha niku pun bacot Kang Sen robune anak-anake mancing. Pray.
2: Gotong royong minangka ciri khas bangsa Indonesia. Sinaoso benten-benten agami, ras, gulungan, ananging saged minangka talining kekadangan, nengenaken guyub rukun, gotong royong, kedah dipun leluri ngantos puputing jaman.
1: Nengenten kula gotong royong Pak RT supados guyub rukun.

Lagi terus no kalian jenang kulo. Kita buka sih bagian kita wonten ing kiaran sejenak kenal bersama Walcina. Minangka lagu ning kampungasan jemeneko ojo nglirik. Sasampunipun sejenak kenal bersama, kami hadirkan Membangun Desa.

0: Eje Sutarsno Budoyo, wonten ing jaran Bangun Desa. Tentunya sudah bergabung juga di studio ada Ibu Insinyur Nur Santi Widi Arimbi MB atau Ibu Arimbi. Sugeng dalu Bu Arimbi.
1: Sugeng dalu Mas Gila.
0: Sugeng
1: dalu Sutarsno Budoyo.
0: Luar biasa, matur nuwun. Pak Warta sehat Bu Arimbi?
1: Alhamdulillah sehat. Ya,
0: alhamdulillah derek remen Ibu Arimbi. Matur nuwun. Astunipun sampun kepareng rawuh wonten ing jaran Bangun Desa menika kaitanipun Bayam Malabar, tanaman penting obat keluarga. Ngaten nggih Bu Arimbi. Nah, mbok bilih saged pun andharaken langkung rumiyin monggo Ibu Arimbi. Satosipun tanaman bayam Malabar menika menapa? Ah, menapa wonten bentenipun kados bayam kados atacat punipun menika? Ah, menika wonten bentenipun apa mboten? Nah, menika monggo Bu Arimbi saged pun andharaken langkung rumiyin.
1: Nggih, matur nuwun Mas Gila.
0: Nggih.
1: Bayam Malabar niko benten kalian bayam cabut atau bayam petik nggih.
0: Mm-hmm. Benten menika nggih.
1: Benten sangat. Niko nami lokal kemawon bayam Malabar.
0: Mm-hmm.
1: Saat dasosipun wonten nami sanesipun niko gendula.
0: Gendula.
1: Gendula
0: nggih. Oh, nggih ngaten.
1: Utawi wonten ugi ingkang mestani tanaman angkung.
0: Angkung menika nggih.
1: Angkung menika sak jatosipun kan nami herbal cinten nggih.
0: Nggih.
1: Khusus kagem pengencer darah.
0: Mm-hmm. Oh, pengencer darah menika nggih.
1: Kang angkung menika ning mbok bilih amargi bayam Malabar menika ugi wonten khasiatipun pengencer darah,
0: mula
1: wonten ingkang mestani tanaman angkung.
0: Tanaman angkung menika nggih.
1: Nah, tanamanipun merambat, melilit ngoten.
0: Melilit nggih. Oh, tumbuhnya je. Merambat ngoten nggih.
1: Nggih. Nah, bayam biasa kan perdu.
0: Mhm.
1: Nika benten. Ronipun ugi benten.
0: Nggih.
1: Ronipun langkung kandel.
0: Mm-hmm.
1: Berlendir. Cenderung menapa bulat.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Nah, bayam biasanipun kan boten kandel.
0: Nggih, leres.
1: Nah, nama ilmiahipun nggih benten ngamargi milo benten.
0: Sampun benten menika nggih kalian.
1: Namun biasa
0: bayam cabut
1: ngoten nggih. Nggih, nek bayam cabut niku kan Amaranthus spesies nggih, nek menika Basila.
0: Basila menika nggih.
1: Rubra utawi Basila.
0: Oh.
1: Alba.
0: Mm-hmm.
1: Terus bayam Malabar niku wonten kalih werni.
0: Nggih.
1: Ingkang abrit niku Basila rubra.
0: Nggih.
1: Ingkang ijem cenderung ijem pucat nggih
0: batangipun
1: niku Basila alba.
0: Basila alba menika nggih.
1: Niku termasuk musiman amargi mboten berkayu.
0: Oh, ngoten nggih.
1: Nanging anu gampil saged pun tanem budidayanipun saking winih utawi wijinipun utawi stek.
0: Oh, stek menika
1: nggih. Stek menika saged.
0: Mm-hmm.
1: Lajeng menapa malih nggih? Wohipun. Wohipun nika kados wuni.
0: Oh, kados wuni.
1: Wuni nggih. Buah buni nika amargi nempel dateng tangke.
0: Mm-hmm.
1: Sepanjang tangke menika wonten wohipun.
0: Nggih.
1: Ingkang kadadosan saderengipun kan sekar.
0: Aha,
1: jadi sekar, penyerbukan, pembuahan, lajeng dados woh. Woh ingkang mlebetipun wonten wiji nipun.
0: Mm-hmm, nggih.
1: Lah, ingkang pun manfaataken menika nggih. Ronipun saged kagem sayuran,
0: nggih,
1: kagem obat lalapan ngaten.
0: Ya, estunipun menika mlebet wonten ing tanaman penting obat keluarga menika nggih.
1: Nggih. Lah, kenging napa kok penting.
0: Nah, menika estunipun manfaatipun menapa kemawon menika mbok menawi kandungan-kandungan vitaminipun ngoten baribi.
1: Sepindah menika amargi menawi kita dateng pepanggihan dusun-dusun.
0: Nggih.
1: Menika menawi kula tanglet keluhanipun menapa menika kan anu ibu kula kolesterol kula inggih.
0: Oh, menawi wonten dusun-dusun ngoten niku nggih.
1: Kathah ingkang keluhan kolesterol,
0: kathah
1: ingkang pusing, gringingen ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Amargi menika lajeng sajatosipun wonten taneman ingkang sangat membantu menika keluhan ngatasi keluhan-keluhan menika.
0: Hmm, jelas tenipun kolesterol niku nggih.
1: Lah, kok menika dados penting amargi pindah kala wau sangat dibutuhkan setiap keluarga nggih.
0: Sangat dibutuhkan nggih.
1: Sangat dibutuhkan amargi keluhan-keluhan menika.
0: Nggih.
1: Kok saged mengeluh ngoten? Nah, mboten saged nganu Ibu. Mboten saged nilar gorengan.
0: Niku nggih cocok sangat ya.
1: Termasuk Mas Gilang kita ya ngono kuwi.
0: Nggih.
1: Nah, menika kleres menika nemu.
0: Nggih.
1: Nemu tanaman menika. Ugi kula perlu menyampaikan nggih ngaturaken dhateng para sutresna budaya menika dasaripun pengalaman iki.
0: Nah, nggih, monggo.
1: Saking pengalaman kajeng kula lengkapi saking hasil-hasil penelitian. Iki kandungane apa to kok iso menurunkan kolesterol?
0: Nah, milon iku kan
1: menapa mawon. Terus kok iso mbuh sayur.
0: Oh, nggih. Nah,
1: kento. Lah menika ingkang penting wonten kandungan flavonoid nggih, wonten flavonoid. Menika senyawa fenolik ingkang saged membantu nangkep nopo radikal bebas, kan ngirangi peradangan.
0: Flavonoid menika
1: nggih, antiinflamasi, lajeng wonten saponin
0: nggih.
1: Menika anti mikrobia lan saged menurunkan kolesterol.
0: Oh, menika
1: lajeng tanin menika astringen ingkang mendukung kagem kesarasan lambung.
0: Nggih.
1: Lan alkaloid menika senyawa terapeutik ingkang berperan dateng respon farmakologis tanaman. Lah kok saged kagem sayuran menika nggih amargi kandungan vitamin lan mineralipun
0: inggil menika nggih.
1: Wonten vitamin A, vitamin C, vitamin B1, lajeng napa? Zat besi, kalsium,
0: kalsium.
1: Nggih, menika kan kagem anemia nggih saged karena zat besinipun inggil.
0: Nggih.
1: Terus Roni pun niko saged ugi kagem sayur.
0: Sayur menika nggih Roni pun nggih.
1: Lajeng wiji utawi wohipun niko ingkang kondang niko amargi awarninipun pigmen ungunipun.
0: Ungu menika nggih.
1: Oh. Ungu terus kados mangsi-mangsinan.
0: Oh. Wah, yeah. Ungu menika jawen
1: nggih. Pancet ngeten medal anune. Niko beta sianin.
0: Nggih.
1: Niko antioksidan tinggi. Ingkang kaping kalih menika gomprenin. Menika turunan beta sianin ingkang sifatipun ugi antioksidan lan antiinflamasi, anti peradangan.
0: Oh, peradangan menika nggih, inflamasi
1: kula mawon. Lah menika rehne ngonten kandungan menika mila sangat manfaat.
0: Manfaatipun ugi kathah menika nggih.
1: Lajeng kok penting amargi ugi gampil anggenipun nanem.
0: Oh menika gampil nggih.
1: Gampil. Saking wiji kalian saking stek lan hasilipun utawi wohipun niku melimpah.
0: Oh.
1: Sementara menika ingkang pun betahaken namung sekedhik. Ingkang pun betahaken menika wijinipun nggih menawi kagem pengobatan nanging lajeng saged pun dahar langsung.
0: Oh menika saged langsung
1: pun dahar nggih. Nggih, mentah. Pun kunyah lajeng pun
0: oh ngatan.
1: Iki bosone apa?
0: Berapa biji itu bari untuk
1: ya menawi dilalah nandang napa? Ya, utai kolesterolipun inggil.
0: Inggil ngoten nggih.
1: Kekentalan darah inggil.
0: Nggih.
1: Gampang geringgingen. Nika saged maksimum 7.
0: Maksimal 7.
1: 7 butir.
0: Terus sekali makan ngoten?
1: Nggih. Biasanipun nggih. Setelah makan siang cukup sehari 7 butir. Nanging menawi aku ora kolesterole dhuwur biasa-biasa saja ya cukup untuk mencegah menika cukup 1 sampai 3 saja.
0: Oh 1 sampai 3 biji saja nggih.
1: Pokoknya sehari. Padahal produksi melimpah nggih.
0: Nggih.
1: Lah menika saged langsung utawi menawi mboten remen pun kunyah secara langsung menika saged pun enceraken pun pendhet warnanipun menika lajeng pun suka akan toya petak.
0: Nggih.
1: 7 butir utawi 1-3 menika 1-3 butir menika pun wenyet-wenyet dateng toya.
0: Nggih.
1: Petak lajeng pun nunjuk. Niko raosipun tawar. Nggih paling ngenten raosipun tipis-tipis, kadang agak manis. Ning sak jatosipun netral. Lan tidak beraroma.
0: Dan itu sudah tidak perlu dicampurin apa-apa lagi enggak tadi, Bu Arimbi?
1: Nggih, untuk keperluan pengobatan tidak usah dicampurin apa-apa.
0: Nggih.
1: Tapi yo nek iseng-iseng kok aku kok pengen lagi dicampur madu juga enggak apa-apa.
0: Ah, madu ya,
1: mawon ngoten nggih. Warna juga tidak berubah. Nek pengen rasa jeruk ya tambah jeruk nipis juga enggak apa-apa.
0: Menika kan. Oh, menika nggih.
1: Nggih, warninipun nggih mboten berubah.
0: Oh.
1: Menika menunjukkan.
0: Nah, nggih.
1: Antioksidannya itu kuat.
0: Oh, lebih kuat
1: atau nggih? Zat warnanya itu tidak terpengaruh oleh asam maupun gula atau manis.
0: Menawi bentenipun menapa Bu Arimbi?
1: Kalian?
0: Menawi anggenipun dahar niki kan langsung nih kata niku. Kalian dipun wenyet dicairkan dengan air kata niku. Napa sami mawon napa terus pundi menika?
1: Sepanjang dosisipun sami, sami ngefekipun. Nanging bentenipun namung secara fisik to.
0: Nggih.
1: Males nek langu aten rasa-rasa langu tapi sak jatosipun sami kemawon. Lah langsung menika sing paling penting rumiyin.
0: Nah menapa menika Bu Arimbi?
1: Rehning wiji utawi woh angkung angkung nggih angkung utawi bayam malabar menika wonten fungsi pengencer darah.
0: Ya karena fungsinya itu dia untuk gini, ada
1: pengencer khasiat darah.
0: Khasiatnya
1: ini pengalaman.
0: Gini. Wah monggo pengalaman.
1: Menika konsumsi pun mboten kata-kata. Mila kalau wau kalau matur maksimum 7 saja.
0: Maksimal 7 saja.
1: Nek lebih langsung sak gegem ngoten. Lah itu ada efek darah terlalu encer.
0: Darah terlalu encer nanti efeknya aja kalau terlalu banyak nggih.
1: Nggih, dados kados obat kimia pengencer darah nek kelebihan kan nggih bermasalah.
0: Leres.
1: Pengalaman bojo kula niki.
0: Oh, terus pundi menika Mbak Rimbi?
1: Rutin minum pengencer darah pada titik tertentu niku darahnya merembes.
0: Oh, darahnya merembes ngoten nggih.
1: Nggih, medal saking pori.
0: Oh, menika.
1: Karena terlalu encer.
0: Oh, saking encere menika
1: nggih. Niku yang obat anu kimia.
0: Nggih, leres.
1: Lah nek kula niki sak gegem Mas, kula ekstra ngeten terus kula bagi luru sing setunggal nggih kula, sing setunggal nggih bojo kula.
0: Nggih.
1: Sing nggih bojo kula mboten napa-napa, aman-aman saja. Sing dinggih kula, kula nganu. Mripat kula kaya grandeng.
0: Oh.
1: Mboten nenten putih kabeh niku merah.
0: Oh.
1: Darahnya rembes medar.
0: Oh.
1: Terus keluar lewat pembuluh darah yang halus.
0: Nggih.
1: Mila dosis rendah saja.
0: Dosis rendah saja. Sesuai takarannya tadi yang sudah dijelaskan Bu Arimbi tadi ngoten nggih.
1: Nggih, kagem perawatan cukup maksimum 3 butir.
0: 3 butir aja.
1: Nek pas dilalah wah aku dino iki menuku kok santen-santenan wae. Nek mboten nggih roti-rotian sing akeh blue band kan berarti kan banyak konsumsi lemak minyak
0: nggih.
1: Nah itu boleh sampai 5 atau 7 maksimum 7.
0: Maksimum 7 ngoten
1: nggih. Menapa maneh menawi sampun kraos, wah iki kok nggon gitu kok kemeng-kemeng.
0: Ampun kraosa ngoten niku.
1: Ngoten lho iki. Menuku ngene iki ya berarti aku secepatnya itu bisa daun 5 daun. Dikunyah di lemak mentah langsung.
0: Oh, daunnya menika.
1: Nggih. Atau nek sampun nonton wae nggih wae-wae.
0: Wae-wae. Oh.
1: Ngaten Mas.
0: Berarti untuk mengonsumsinya ketika misal setiap hari tadi sehari satu waktu aja ngaten nggih Bu Arimbi.
1: Iya.
0: Oh, nggih.
1: Untuk amannya.
0: Untuk kan, amannya seperti itu.
1: Kadang niku sederek sing mboten saged nilar gorengan.
0: Ah, leres.
1: Nggih
0: ta? Kalau potensi budidayanya bayam malabar ini seperti apa? Bu Arimbi,
1: tanaman ini kan sangat mudah nih, gampil sangat dibudidayakan dari biji, dari stek nih sangat. Terus satu tanaman saja untuk satu keluarga itu sudah turah, pun melimpah.
0: Melimpah meningkat sih. Jadi memang sangat gampang ya ketika sutradara budaya juga ingin mungkin menanamnya di rumah itu sangat gampang katanya.
1: Saged ugi ditanam memang diproduksi untuk sayur.
0: Sayur menika.
1: Namun dipun panen daun ronipun.
0: Ronipun mawon nggih.
1: Menika kan mangke saged saben dinten kagem campur mie instan.
0: Oh.
1: Sayur mie instan.
0: Nggih nggih nggih.
1: Saged pun sayur ca, tutuk bawang kali, jahe, minyak,
0: warni-warni tadi, menu nih,
1: pun tumis, najeng pun sayur bening,
0: Nggih.
1: Menika saged.
0: Oh, menika ugi saged nggih. Ranipun menika nggih.
1: Terus mangkih asring dipangkas. Nek kagem produksi ronipun, kagem sayuran.
0: Nggih.
1: Nek mila kagem wohipun nggih, mangkasipun biasa-biasa kemawon.
0: Biasa-biasa mawon nggih.
1: Nek nelolore terlalu berlebihan ya dipotong.
0: Ya ngaten. Kalau Bu Arimbi sendiri untuk setiap harinya juga masih sering mengkonsumsi ini dong?
1: Iya. Kadang kan juga masih gorengan.
0: Oh, tetap
1: nggih, Mbak. Siji loro. Amargi seusia saya ini kok 50 ke atas itu cenderung gampang kolesterolnya tinggi. Gampang asam urat. Atas jenengan.
0: Aduh, niki
1: asam urat tinggi. Nah, niku salah satu komponen-komponen sing ndadosaken rah niku kental. Gorengan, terus roti-roti ingkang klenyer-klenyer niku.
0: Niku
1: kan bukannya dilarang niku lho nggih.
0: Tapi kan juga ada aturannya diimbangin juga.
1: Iya, kan pengimbangi sing ben lebih sehat lah. Awak dhewe memang berusaha to.
0: Nggih, leres.
1: Menyeimbangkan.
0: Nggih, Bu Arimbi awak iki winatese dalam nika monggo mungkin jaga juga untuk terakhir bisa juga terkait dengan tema kita Bayam Malabar ini, tanaman penting obat keluarga kepada Sutresno Budoyo yang mungkin juga belum disampaikan, monggo Bu Arimbi untuk juga menutup Dibangun Desa kita pada malam hari ini.
1: Nggih, matur nuwun Mas Gila.
0: Nggih.
1: Sepindah pilih tanaman ini penting karena memang punya khasiat salah satunya menurunkan kolesterol dan mengencerkan darah. Namun tetap harus waspada kalau untuk keperluan pengobatan. Amargi respon setiap orang niko benten-benten. Dados kok aku ora respon apa duwe lah niko, mungkin ada penyebab yang lain. Dados tetap kedah wicaksana anggenipun konsumsi.
0: Nyaten nah niku kedah wicaksana anggenipun konsumsi. Ora terus kokean.
1: Nggih, dipe awake penak terus terusan.
0: Nyaten. Matur nuwun Bu Arimbi awet andharanipun wonten ing giaran Bangun Desa dalu menika nggih. Bayam Malabar menika nggih. Matur nuwun sanget Bu Arimbi. Mugi tansah sehat Bu Arimbi nggih.
1: Amin, matur nuwun sanget. Mugi-mugi manfaat kagem Sutresno Budoyo.
0: Amin, amin, amin. Matur nuwun Ibu Arimbi sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mas Gila.
0: Sutresno Budoyo cekap semanten atur giaran Bangun Desa kanthi rairahan Bayam Malabar, tanaman penting obat keluarga ingkang sampun kandharaken dening panjenenganipun Ibu Insinyur Nur Santi Widi Arimbi MP saking Pengda Kagama DIY. Mugi tansah migunani mring sesami saged pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa dinten candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: neng kok ya hotel kuwi mau ana dadi legislatif yo hotel
1: piye. Wah, seneng aku ta. Dadi ngono kae engko tetep ning Medit. Ayo Medit ta kene iki butuhe misale arep njaluk Pak njaluk penerangan wong ngene peteng njaluk lampu-lampu ngono kuwi terus engko marang DKI.
0: Ya ora, tapi neng neng Pak Pak Pak Dejoyo kae ya pinter terus ngerti wawasan lho Pak. Kan ya apik to.
1: Yo,
0: neng ya utile kuwi.
1: Neng ngrasah wae nek.
0: Liyane wae.
1: Liyane wae. Kae nek pamam maksa maju tetep tak gondeli kok.
0: Anggo te konser Nendes wae arep ono rame-rame apa meneh awak dhewe terus masang kuwi TV.
1: Untunge Sar Nendes ki neng kene ki ya rada pinter ngandenake merna-mernake TV-ne neng ndi. Terus gawe
0: gawe rada rame ayo kanca-kancane derene kabeh. Woi, Rene.
2: Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia.
0: Ana neh ra, ana neh ra.
2: Apa Le?
0: Ayo kuwi tontonan bareng-bareng meneh.
2: Oh, ngene bola e tetep ada. Siapa kita, Le?
0: Indonesia.
2: Siapa Le?
1: Pak Wiro.
2: Wes ra cocok.
1: Lah kowe matakon kowe sapa, Le?
2: Ya Pak Wiro.
1: Oh, yo ding.
0: Ayo.
1: Iki
0: yes, jiwa.
1: Sukses tenan matur nuwun iki le nonton bareng kae
2: mantep to le
1: kelarisan.
0: Wah, Indonesia yo menang to Pak. Wah, wis rasane
2: mongkok. Udah bilang kemarin le nobar dibikin nobar.
1: Nah, iya wis.
0: Wis pinter tenan e.
1: Nobar apa meneh liyan?
0: Kira-kira apa
2: iki? Lumayan le ora nama orang. Si game ini maksudnya ASEAN Game.
0: Oh.
2: Pertandingan negara-negara se-Asia Tenggara.
0: Oh.
1: Kayak gak sampai tenan lho, aku seneng pemain-pemainnya
2: Indonesia
1: ini ya kendel
0: perang seneng tenan aku.
1: Olahraga ini kuih konco-konco ini sama guyup rukun.
0: Iya.
1: Si biasanya dok
0: tawuran barusan
1: heeh. Oh, dadi siji
0: seneng keplok-keplok bareng ngono kae ya
2: Pak. Olahraga itu mempersatukan, Le. Oh. Wong saya aja yang dari mana, daerahnya dari sana. Kalau udah main bola, wah nyampur.
0: Aku iki mergo siji. Ya Indonesia, coba nek wis beda kabupaten kok tawuran. Beda provinsi tawuran.
2: Ya enggak boleh. Nek olahraga itu enggak melihat kayak gitu.
0: Kudune.
2: Itu yang suka tawuran tuh karena emosi aja itu.
0: Ora kacaman.
2: Masuk kalah emosi yo enggak boleh no.
1: Ora oleh.
0: Enggak boleh.
1: Nek kalah ki tetep ora oleh emosi.
2: Enggak boleh.
1: Menang.
2: Menang ya enggak apa-apa tapi jangan berlebihan.
0: Ora oleh umuk. Menang ora umuk.
2: Pokoknya siapa kita?
0: Kalah ora.
2: Indonesia.
0: Indonesia wes. Indonesia tenan iki.
2: Kenapa Le?
1: Wes ngene iki to. Aku lanjut Ndes. Sarnendes.
0: Oh iya.
2: Enak emang gelo kok Ndes.
1: Oh iya, berarti ngene
0: Ndes.
2: Kok yo malah tambah gak elek sar. Emang penyakit sar iki.
0: Dadi kok ya to jeneng
2: iki. Sarnendes ngono kuwi lho.
1: Dadi ngene lho Sarnendes
2: tadi. Nah,
1: iya wingi wis dadi apik to dan nonton bareng ngono. Kuwi terus yang pomo sesuk digawe yang edi yang nengke meneh.
2: Oh bisa.
1: Iki iki sesuk kira arep pemedi foto. Iki iki oke wong do butuh suara.
0: Nah,
2: terus
1: nek iki sesuk nek ana wong darep dadi Dewan kata, tak cai murni, tak
0: mencari
1: uang-uang seneng ini, tak kon borong dagangane, terus engkau ngumpul ke uang-uang
0: mereka. Yeah, nak ngono kui.
2: Sip. Aku kalau bahasanya sarucuk. Nah, oh, bener gak?
0: Wes tambah bahasane
2: saiki. Wong tinggal di Jawa kumpul sama Pak Lek Bulek, Pak Dejoyo, Pak Pras maksudnya yo enggak pinter-pinter tuh kelewatan. Wong
0: rumakne matuk-gatuk
2: jare. Oh ya jelas.
1: Iki nek ngono kira kepenak siji ben wong-wong udah ngerti politik ya to. Loro kepara nek oleh sangu.
2: Wala. Kok nah, jangan Lek wong kemarin
0: dibilangin enggak boleh. Wong politik ora oleh lho.
2: Nanti nek ketangkep piye Lek?
0: Jajan bae ora usah nganggo amplop.
1: Oh iya.
2: Mendingan bentuknya makanan Lek.
0: Oh. Maem sepuasnya ngono kuwi.
1: Iya, berarti mesti nampak amplope aku.
0: Heeh. Ya kan dibayar, lah kan dibayar,
2: oh, bayar maem. Iya, bayar maem maksudnya.
1: Jane nek misalnya tidak boleh bagi-bagi amplop, ya ora usah nggo amplop.
2: Tapi bener Lek. Perlu itu soalnya anak-anak muda seumuran saya itu sekarang kalau milih itu males. Nah, soalnya enggak ngerti siapa yang mau dipilih kok.
0: Oh, lah ya kuwi. Angel.
1: Kudu engko dikenalke karo sing arep dhewe maju.
2: Harusnya gitu, Lek. Jadi kan oh ini Pak ini dari partai A misalnya dari B. Mari kita anak muda enggak kenal suruh nyoblos ya enggak mau. Oh, kenal aja enggak kok.
1: Nah, iya kok.
2: Makanya.
1: Iya, sesuk digawe acara ning
2: kene.
1: Kok tak golek hubungan mon sing wong

0: wong penting arep
1: dhewe maju. Nanti tak gerain masa. Nah.
2: Apa kuwi?
1: Mas masyarakat. Nanti tak suruh
2: kumpul. Oh, bedokan rene. Ah, ya diworo-woro kaya wingi kae.
1: Oh, ya jelas.
2: Durung ngerti to.
0: Umur 17 nyara-nyara.
1: Siap, siap, siap penting.
0: Do ngerti nek dhewe iki yo duwe kewajiban milih.
2: Nah, bener.
1: Gak apa-apa, Gem. Yang penting ada uang bensin.
2: Oh, ya. Oh, biasane yo wingi makan sepuasnya kok ning kene kok yo.
1: Ya beda, Le. Nek makan tuh udah pasti harus wajib. Anak ini kan di luar dari dinas utama.
2: Nah, ngene bae, nek nggo motong utangmu bae.
1: Weh.
2: Utangmu semene kok dilongi
1: mesti nek ngene iki yang dimajuin utang e.
2: Lho lah iya, padha-padha butuhe ya.
1: Oh, jangan gitu to, Le. Sekali-sekali jangan bahas utang to.
2: Wis gampang kok ya kaya anakku dhewe ya.
0: Kene iki selain dadi dodolan ya tukang potong.
1: Oh, tukang pinter. Potong, oh, oh. Tukang cepet. Potong duit
2: lah,
1: ya.
2: Iya.
0: Ora potong rambut. Potong kaya gue terlatih.
1: Kenapa ya nek di Jogja kok mau cukur rambut bilangnya cukur bukan potong ya? Eh bukan cukur tapi malah potong gitu loh.
2: Oh, lah. Rambutnya dipotong toh?
1: Wee. Harusnya dicukur.
2: Ya kan di mago gunting.
1: Oh, gitu
2: gunting
1: oh,
2: ya dipotong.
0: Bengos karo jenggot.
2: Kok ini kok saja ngerti ngerti bajunya kerusuk.
1: Kok bisa Pak Dik?
2: Lagi mengo sedilit teh.
0: Ono telembut. Nek dereti cucuk-cucuk ono.
1: Alus banget.
2: Lagi mengo kok wis ono ning pojokan.
0: Dadi lelembut, dadi leluwur.
1: Leluwur.
0: Aku ki ngono kuwi. Nek ono masalah ilang. Nek ono nggon seneng-seneng ono.
3: Kok iso nginjen iki do ngomong kuwi
2: opo? Oh ala.
3: Nganti ngetupus pengen dadi diwan kaya
0: ngomong ini kaya dampung lagi nenekat sore kaya dah pinter-pinter dewe
4: soale le ngeneni barang ya
3: ora mulah kuwi le ngomong le mpu kaya ameng wong cilik ya adek ya biasa wae rasa ngomongku sing dhuwur-dhuwur ngono lho
4: iki ki ora masalah dhuwur Pak Dhe
3: tapi piye
4: ta kuwi iki wingi rak do ndelok bal-balan kedo seneng
2: nggih
3: bal-balan Jebet
1: iya Pak
3: siapa kita
2: Indonesia
3: kok kulo ndelok kuwi.
1: Wah, gimana Pak Dhe?
2: Aku jenengan badan nang riki.
3: Aku jenengan zaman nom-nom aku.
1: Wah, pripun Pak Dhe?
3: Aku biyen macan bal lho.
1: Macan bal.
3: Oh, macan bal aku biyen.
2: Macan pripun?
3: Biyen iki sing jenis striker. Nggih. Sing macan bal.
1: Stiker.
3: Stiker ditambah.
1: Sing arep dhewe ngene jenenge apa?
4: Penyerang.
1: Striker.
3: Lah yo ganti to.
1: Dudu stiker. Striker.
3: Lah yo aku biyen ning kono kuwi.
2: Napa nggih?
3: Ya aku striker kuwi. Oh. Aku pun yang ngebok kayak orang bisa tidur kok.
1: Ngebok kenapa?
2: Kenapa?
3: Balmi.
1: Oh.
3: Yang dia itu orang ngegol
2: kayak. Balmi pun
3: ngebok
1: kayak. Oh.
3: Oh. Nyangkan ku so pindu ping telu kok.
2: Saknyane.
3: Oh sing bondro kok sing wedok ning.
1: Wah. Yang cowok-cowok
3: ora akeh ndelok ku. Penggemar ku wedok.
2: Lah nggih.
3: Ning wong gur mulu aku mlebu ku.
1: Wah.
2: Kuwi lho tenan.
4: Ning kok ora iso mbayangke Pati Jaya nom-nomane ben kaya apa
1: ya. Ya kaya gini.
2: Oh kemakine luweh-luweh
3: nang aku. Wah tenan aku ben iki wis macan.
1: Macan. Oh istilahnya macan bal Pak Dhe.
3: Aku jeneng
1: berarti ini selain macan apalagi?
3: Mbah-mbah kuwi. Yo kornel.
1: Kornel. Kornel daging.
3: Kornel.
1: Kayak kornet.
3: Oh, kornet ning pojok sepak
2: bola. Oh, tendangan pojok.
3: Pojok kornel.
1: Kornel. Taruhan enggak Pak Dhe kemarin?
3: Oh, ana ora.
1: Waduh.
3: Apa-apa kok do nggo towan.
2: Tingkat napa niki? Tingkat provinsi napa kabupaten napa?
3: Totoan ira. Awak dhewe iki pokoke sungguh melu seneng.
1: Ya kan? Iya.
3: Nggih. Awak dhewe kebangkitan iki.
2: Oh, nggih.
3: Kebangkitan cah nom-nom saiki.
1: Nggih.
3: Rasane iki awak dhewe iki kaya mangkok gitu.
2: Nggih.
3: Ternyata bocah-bocah saiki do mempeng tenan.
1: Hebat hebat Pak Dhe anak mudanya
2: sekarang.
4: Kok rada kaya ana sing do gegeran kaya ngopo to Pak Dhe?
3: Oh lah yo kono kebrongot.
2: Kebrongot.
3: Sing sok-sok kalah kuwi to. Emosi ini jenis kalah kuwi yo jenis bal-balan kuwi ora ngono ku. Olahraga permainan kuwi iki teko pisanan yo salaman. Main yo main.
1: Yo biasa le.
3: Kan kok engko muni rampung-rampungan mbuh kuwi mbuh kalah mbuh kuwi menang ya salaman meneh sing apik
4: salamane
3: hai
1: harusnya gitu
4: baru salaman bayaran orang
3: ya yo itu ngadiah to
1: sing menang hadiah
3: eh
1: hadiah.
3: Ya ya kuwi to. Kalau aku sing juara siji ra mesti dasen nang. Juara barang to.
1: Ayo pahlawan ya, Pakde.
3: Pahlawan 32 tahun.
1: Pada kile. Ada kalender yo dilihat itu lho.
2: Aku ora mikir kalender sing penting iki.
3: Kene ora tau tak delok kok.
2: Lah padha kabeh ya, Pak ya. Padha kabeh.
3: Bocah-bocah olahraga iki pempengan
2: tenan. Oh, tenan iki pas banget niki, Pak. Pol pas. Pak Pras monggo, Pak.
4: Niki dibalekke ndes wong. Ndelok bal-balan wingi kok. Lah nggih. TV-ne urung balekke, Sandra. Balekne kajeng tinggal untuk
2: ajeng tinggal meleh, Pak.
4: Diperpanjang.
3: Apa siapa meneh? Pokoke sesuk niku pokoke ben bengi nonton-nonton bareng.
1: Ono bar-bar kuwi mau.
3: Nggih. Sesuk ngobar apa meneh? Ya
2: sanan. Tergantung sing
4: arep. Iki TV Cakro digowo karo Fernandes rene ayo.
2: Piye nembung ora
3: jarene? Wedan nembung, Pak De. Ini Pak Pakle kok yang nyuruh.
4: Ayo sprene urung balekke rak
3: dhewe ngira karepku ngeten lho Pak Dijaya ke Pak Pras tak deleke niki rak ya ngiras pantes nek dhewe golek mangan ombe rak cerah.
2: Nggih.
3: Ngono lho.
4: Kau yang dua tujuan dewe Pak.
2: Saya penting
3: musim delok kau nyemplungi.
2: Buatan
3: nyemplungi sih jajan Bayu.
4: Nyemplungi cok.
3: Sih nyemplungi nyemplung apa kau?
2: Buatan niku.
4: Klitik kau.
3: Iya kau saya kasih kau bungke dewe kau.
2: Buatan.
4: Wah kau naik naik cili ya dinget ke.
3: Mau
4: dipeliri.
3: Namun kau nawa double balik nonot muyo he. Tipis he.
4: Saya kelas yang gede, rong ayu dinget ke.
3: Nek kau yang aku tu ngerti peluang. Nanti ada peluang saya menghasilkan ya kui.
1: Cara jawanya apa Pak Pras kayak gitu Pak Pras?
3: Dergil.
4: Ayah wes. Nek lu yang mau rawa.
3: Dergil nek aku cetam blubut. Dergil. Mau rajis, bersih top.
4: Kebat kliwat
3: apa-apa ping dicici duit duit terus duit kan ya.
1: Wah blubut
4: sing pancen wingi niku yo bal-balane
1: mantep kok Pak
4: apik wis jane yo nyemangati wong niki to generasi muda men iso dadi semangat
1: nek
4: do tenanan yo
2: suwe ora bengok-bengok iki kan
4: kaya bayang-bayang iki wis kalah terus nek mungsuh iki mungsuh iki mungsuh iki
3: nyatane ya to
4: nggih
3: nek semangate tenan
2: nggih
4: terus lek njipuk pemain nak ora nganggo pilih-pilih maksudnya wah kaya anakku utowo kaya anak e kae tak jipuk amen ketok aja ngono
3: seleksi
2: seleksi
3: bener-bener yang
4: dasar apa dhewe iki opo-opo ya kudu seleksi klebu seleksi
2: oh
4: sing apik tenan
3: nggih ora mewaton iki wis sing ana duwite sing ngene lampu padang menai corblok aku kuwi sing tak pilih nek kuwi ning pawira pawira model pawira apa-apa ning duit
4: kuwi
3: duit
4: njur dagangan dagang swara
3: niku kuwi soalé kula takon kanca-kanca seneng ya ngaten niku lho golek senenge selawas
4: yo mongko 5 taun
3: nanti wis sak derma dalanke
4: wah arep dalanke cok teles
3: nek
4: kaya ngono penyemelangi
3: nek kula ora ning teles niki jangan ngecemes umur keprong
4: bantuan 10 kok dilongi 5
3: malah
4: ya wis sing dikanggoke 5
3: ya Pak kaya ngono niki malah kula pengen nih Pak Pras niki nek kene rame bocah nom-nom kuwi engko terus sapa sing iso ngenai kawruh babakan nggon
2: pemilu iki lho
3: Pak Pras
2: rencana
3: kaya ngono kuwi
4: ape
3: pemula pemula
2: nggih sing durung ngerti nggih
3: carane milih-milih
2: nggih
3: saya aja enggak tahu
2: wingi bar nyoblos yuk kapan kae nyontreng saiki nyoblos meleh nggih to sesuk apa
4: sing baku iki rak
2: awake
4: dhewe kudu iso goleki nek cara Inggrisnya track record.
2: Wah, aduh, apa nih?
4: Rekam jejak.
3: Oh, rekam jejak.
4: Saya kesini.
3: Aku pinggir aku
4: nyemprot. Tak kese. Wong kuwi kudu ditelusur. Calon-calon kuwi mbiyen tau duwe riwayat kepiye. Ono becike kudu ngerti awake dhewe to. Aja nganti awake dhewe mengko luput lemile.
3: Nah, luput pisan 5 tahun.
4: 5 tahun. Mongko nek letowo dheweke lho pinter wae
3: luwih.
4: Iyo arep ngene arep ngene arep ngene ya to.
5: bul kodong mangane ngene aja nganti awake dhewe kaya dene kapusan. Ya to nek wong biyen sok ngarani dheweke do pinter omong minggur nggo abah.

Sudarsono Budaya Panjenengan tasih midhangetaken program pembahasan dari Yogyakarta. Sampun kabiar so BBC ugi kalih lagon akustik Jawi. Sudarsono Budaya sampunika tabuh 8 langkung 300 menit. Salajengipun nedherekaken wonten ing giaran gending Batalon. Hingga mari kabiar so wonten gending Lolo Tingkir minggah ladrang wintis kengis terus rambangan pangkur laras lendro padat songo. Sudarsono Budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Sutrus no butuh bantuan nuwun panjenengan tasih kepareng wiji kalian program empat hari dengan Yogyakarta meluluri budaya Jawi suara budaya Jogja sampun kapiyarso gending batalon nyemil kok gending alolo tinggir minggala terang windis kengis terus rambangan bangkur laras lendro padat songo Sutrus no butuh sampun iku tabu songo dalu tumuntun kalau daerah kuno tening kiaran ringgit wajo cao

Wastung Purnomo Sidung Mastu silat meriwan jagat karono siran tondo kawisisaning bisono Sono sinawu ngelangen lopai cemas lelet nanto lampain kudu dinan purkutur katulo tetilo merik bulat pading kudu Winur sitong pomo param ini sekoro getum yang jaman puru Winar kita mengelola tomangkir teka pasaling begitu panggung kelambang matum potum po panggung panggung panggung rungsang murweng koto

Ngendika marang sawijadi marang lini widoso wilangan 10 purwaraning kawitan. Senat jantung upaya prodese utang antus sadoso satus biar bisa ngaturakan kekalan. Ingin pantos kinario purwaning kondokan

terus nyalani gunung. Upo moto kacondro pasang rakuting projo tetilo kalem untuk menggerakkan pagunan. Pengaran akan ngolong ngiring akan nyawi ngayun akan banjaran aku. Senat jantung akan ditang jauh tokang sinong pemeringi bang protini kasungan sini ngakosok kapitin

Gemala kuning poro sudagar layar perang kudo. Kerinten kalian dari datar minten kandaki tangsal mintil rujani kita sanggit mungkin monto projo. Nganti bisa sambung dedagangan marang poro kamu montor dari perang diri datar montor sambi koleng margi. Katon anglur selurin katon berpindu lining terto jalan troyek titan ono kandati. Daripada katon berporo kawlu kang sami mapan wonten kuruban keraton ngalengko dirujuk. Katon terjejel uyel-uyelan sekajan tokor papan ingkang wiyar dinulu ketingal rupa. Awis kakeng poro kawlu ngantin.

Iwa semuruh datar menengang rumah soka cingangan kesengil meratinani kalamun tagung dan yang ratu bisa paling pitungan marang poro kawulo kang ketemper kawul panguripani nganti akeh poro kawulo monto projo kang samindiri kesang wontoing projo ngaleng kondirucu ingin pambukani katon popo sudrung ulang terus satu mah bisa

Darto katondo poro kawulo kang sanyo remen ngingu rojo koyo maesol bukam bangan ayam kudo mendo sakpi nunggalan. Datan wintering ingang cimintangan klin beliau lukang ginanjar. Semeloreo sami toto gelar datang panan iratri wangsul wan papan iro diwi-diwi katon gini sewang-sewangan. Kali sing durjono tilbiaken datang paramko cina ketakan meringkar harjan.

Para kawulan ana kang remen tindak sesengan pasulayan. Antut runtut-runtut pun ngangkat kota katentremaning projengan tiyakih para penjajah saka manca negari. Inggih sami mundur gelanggang colong mlayu. Dasar pundak negara iku satu ngoro satu mati jalma mara kemlayu. Sangga wingiting raton manuk mabung ngulini baru jengkel kapisan plak kami doro. Kelak kuning mego katon piniak barat katon mangin peresna jantung manjur kang adu manggung trak sami tumiu. Koy diri kaprabar marang jengpang wasaring projo.

Raja Maharaja Timpul Ratu Maharatu ingin sana sungkem tanpa sana gini bagin Pancakara sabran telar sangat lakan pun di tangan ratu peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi kumrapin toto gelar ngaturakan pisusum mengait batu yang dikalam untuk kayu yang dasar puyang ingkar.

pinunggil semantan lupakan yang projo gentio kang winarsito. Kota penyantun jelingga wontering dampar kentolo. Yang katon dulu doso nama yang ratu sebelum doso ilang sepuluh nomor hingga kasih. Menang dari tato ngagung ngaleng kondil jadi lu prabu doso muko. Iya prabu Rahwana Raja. Apa marmane dijil prabu dosa muka? Dosa ilang sepuluh muka wis ngarani. Kalau menemu ngagung ingalan koti wikromo, muka bisa dadi sedosa ilangan. Iya prabu Rahwana Raja, Rahwus ngalan lu dilawan alas Raja Ratu. Putra Inoto Gun Binatoro kang rikala semono

pinuju lenggah wonten dampar kencur remek kasur babut pramudani. Ngagem tirta jebar padu sinawan. Pinuju lenggah wonten dampar kencur remek kasur babut pramudani. Ngagem tirta jebar padu sinawan Gandawidha kaki ping samira katon mangambar dugi pagelaran Jawi.

menggerakkan perabdi bedes mimpi manggung jadi kepikitan Joko kaloro-loro ingin sampe ngampil putaran pisuanan banyak dalam saung gaya waldoan kelar badakan dikencono kacu mas kantar tos ini bakal ngelengang sinur kus kepala ngerasuk busono ingat makuto kentoro jaman masuk sutikbo nancing garudu marep niwah garudu mungkur sang-sang nunggu marang sang utata sinunggu probong koro sumping sering pati uncen-uncen tiba njojo ulur-ulur nunggu jogelan kelapau gagang saru bergelan atas waro kampu jinepok rinindo jinawu kelancingan cindibus pito jinewatan bebadong giwang koro nganggar pusaka dalam dung tina tak tina tunggu dederung gak semi undak moto kitiran bonjo jenya benar-benar manis orang ngelagran yang ditemukan dan kemalu penetes kencolo-kelo kasurutan meringwang pratonggup pamis toro pating garap yar pating celorot.

mulat pasti baning poro loro projo yang wonten pagelaran jawi. Sirtan wonten kang samya sabawa. Roning waringin buya bamaruto datar lumampah. Mungkepating klesik nggih sami jarwa jinarwanan. Yen katondro yaya. Durat moko ingkang manjing jroning ketaton.

jumlah gending kemasan. Kinon songko ing setinggil binatur tokapir kapiar sopating jengling pating trengpil. Perandini bisa amurwani asring pisuanan keraton ing alengkon dirujuk. Senajan wakil peronoro prodingin ujungan pasuanan. Datan menten kang parang abian turu kejepingi putro. Satria ing bikukung Raden Bigolondo. Kondang satropin jeling apa-apa moro jeling akar. Janget pinon gurdo kang pinukul sari. Pilih tanding bisa ngedikri dari Raden Bigolondo. Tunggu-tunggu kok jeng bantola jika lah untuk kalapatan gini marak soal ngerasa ngipun ngerong.

Raden Bikono demeng raka lestani di mantri muka pangarso. Kurang kau dalam ngalang kau diucur kira patih jomo mantri. Ingkang minangka gantine Rekira Patih Prahasta kang wis gugur. Sumrambahing Purwadya Bala kang wonten pagelaran Jawi. Kawicara mblabar. Ngesuk ringin kurung pinatah suci mebet baluti kok bisa jumplang-jumplang lebeteng praja Ngalengka.

Yes tungguro jagat manik rojo diwati. Paman. Paman Patih Jomo Mantri. Mboten dadosaken kejeting penggalih paman kula trimajeng wonten Pasuwanan. Kula nuwun dhateng tampi mawi tangan kula kekalih pengendika dalem anak Prabu Ngarumentah dhateng pun bapa. Saderengipun anak Prabu Lenggah wonten dampar kula sampun dipirampit wonten pagelaran jawi. Senajan tupun bapa kleres sepuh keparung aturaken pabekti kunjuk wonten sandhaping padha sinuwun. Kula tampi tangan kalih kapundi wonten mestaka minangka jejimat pangandikanipun paman Jawa Mantri. Keparung kula nyuwun prisa kados pundi kawontening para kawula ing kukuban Kraton Ngalengka Ndiraja. Ingetipun ingkang buku kados mboten wonten ing ngliruaken sedaya sampun sumadya wonten Pasuwanan. Malah ing kathah sami ngaturaken bulu bekti miwah glondong pangarengareng. Mekaten Kanjeng Dewaji, bae syukur bejo sewu. Mugi tumindak ingkang utami menika kagem sak lami-lamipun kadisa contoning para kawula. Awit pripun paman Jawa Mantri kami nengko dados gentosipun swargi pepunden kula paman Patih Prahasta kula sedherek. Kepareng kula pripun gilenggah ngunjukaken dawuh anak Prabu. Iko nuntu kulun wonten paring pangandika. Ora kaget ing pamikir ingsun timbali maju ana ngarsane ingsun. Kulun katampi tangkal pangandika dalem Kanjeng Rama ing Ngarumentah dhateng putra dalem. Sakderengipun Rama wonten ing Palangganagung kula sampun ngadhep wonten Pasuwanan. Mboten sanes kepangaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha Kanjeng Rama diwaji. Tak tompo kanthi bungah pangastutiku gagi tampanono mungkat tancang puceng melu pindah dusno jimat paripih anak kula nanggir bikono doyo kejobo songko iku aduh tak celaki celak tak raket lagi ingkang perlu aku bakal pitakon kawusanane Prabu Rama rikala dikunjur ana ing kraton Ngalengka Ndiraja marang adimu Bu Bismuka Sura. Apa wis tumeka ing pati? Apa Prabu Rama kalesmana wis diparingi pidana paukuman pati? Rama ngaturaken kedrawasan. Keparenga ngaturaken kawontenanipun Dimas Bu Bis rikala semanten. Ingin kangge jalaran pinanggipun Noro Trigongo kalian pun Anoman mboten nginten menawi Trigongo menika istanipun Atmajanipun Anoman inggih Noro Trigongo ing saged ngedalaken Prabu Rama saking salebeting pakunjaran tuwin Raden Lesmana ngantos ngawontenaken peperangan ageng wusananipun kadang kula Dimas Bu Bismuka Sura majeng wonten palagan kathah Purwadya Bala Pancawati sami kapracondang awit saking pangriku daripun paman Wibisana dipun lepasi pusaka mawi kaca Benggala dasari kula semanten kadang kula Bu Bismuka Sura nuju ngangge pusaka ingkang awas tata ping wojo kaca Benggala kapanteng dumateng Dimas Bu Bismuka Sura pecahing kaca ngepruk mukanipun Dimas Bu Bismuka Sura wusana topeng wojo pecah keng putra Dimas Bu Bismuka Sura sirna margalayu kelagar tawono

nuntun ngestu kodoh dawuh dalem Kanjeng Rama. Kepareng kula lajeng nyuwun pamit medal jawi. Toto-toto mungu paman Kumbakarna anggenipun tapa nindra. Kadang-kadang putra Ngalengka padha didhawuhi supaya sumadya toto-toto pacak baris ana sisih samudra loyo. Aja nganti ana kedadian cenguk-cenguk swila gilir tekan Ngalengka. Misalkan dawuh Rama. Paman, paman Jawa Mantri. Kulatri medal jawi. Kulatri nimbali keng rayi pepunden kula paman Jambu Mangli Mangliawan. Katetepno minangka dados cucing ngajrit manjing paedan gempur barisan Swilogiri. Mengestaken dawuh sinuwun.

Prabu Rahwana kamrisa bibaring paswananing katon kaya mina katempuing jolo. Pesasat buyar ngubengi alun-alun praja ngalengka ndiraja. Estine mana wong aku arsa manjing kedhaton. Jek sangka ing palenggan saunya purna sadaniro. Arsa nekung marang Jawata tindak wong agung kadherakan Prabi Bedhasri manggung teti pepingitan ngagem gamparan gading. Sinarengan pamboyonging song-song gilat ning katon gumleyong tejaniya wonten ing Mantara.

Sumatera Senau Putumi Panjenengan Midangetaken Kiran Ringgit Pacucan Sedaluna Atas Lumantar Program Pembahatan dari Yogyakarta Kanthi Bapak Lampan Kumbo Karno Senopati Ingkang Katindaken Dening Dalang Ki Hadi Sugito Sumatera Senau Putumi Sugeng Dalu Sugeng Midangetaken.

kota po wong aku ngalang kondil jawis nyawarso kondil gedaton kondil terningkang sinum nyanyamang ujuko wontering brojonolom buya kraso kendel wontering proboisom buya kraso kendel sarang kraso kendel wontering ngajengani gapuro dono protopamri soto tergani gapuro yang batas nyaling lipur marang sedukani yang ngacon tulis puro gede ini gapuro mesak gunungan angguring ngukli pucang lawan tulisan ingan kita adek-adek si balik tong serap kurung wisari puncang gapuro penarian intern bumi gede ini sakambil katu tabone yang dalu koyorno yang rinor busro meringan pratonggo pati ingan kita tertondo siang langat kelanganan dalam persi jiwa-jiwa kekali awet yang rino ngupaya terdaya latri wangsul wonton papaniro diwi-diwi pelengkungi gapura pinalian gambar burung kang minum tirto tetep bengkanan lawan kiring pinalian gambar maniko-niko mawarno-warno kalam untuk dilukisan yang semakin kang samyo amresan pintu ning gapura penyane gambar jaluk kawan wanita kang rinung poko kaya dene kumaja dene kumarati yen pintu nuju menep kadya manten pinanggihaken yen mengko kaya bedang sowan-sowanan kalan kenging pintu pinaringan reca gupala reca watu gupala gandarwa sela kang pindho gandarwa ritmo kawak ning trok mulo itu slope lamat jenggus siung joto melur ing lebet naringan marcu boro marcu bani masti kumbang lanang kumbang wadon senteking loro kageting bramur gereng-gereng karta bisa mulya jati jati teman mulya undal-undal jerambah aki bang jejubinan mergi tulisnya gedatun sini barang ilo pokok joni ilo cendari sinampar pura berdaya pating gelbiar pating celorok kundur dalemikan sini ulu kegancangan kapapan ingin rayu sumaning ayu ya gini kencol Dewi Tari binanding astau samyo totol gasau tawis imbal wajono wakagung kosal beting gatu loyo

Wonten mercapada Kang Mas Digolondo ingkang rayipun triweneh badhe nyadong dawuh. Ingkang rayi trisira nyadong dawuh, ingkang rayi trinetra nyadong dawuh. Senajan kang abdi tumenggung maiso nabrang nyadong dawuh. Yes, tunggur jagat manik rojo diwaku mengkuto kadangipun kakang Yayi. Yayi triweneh trinetra trisirah lan kabeh purwadya bolo ngalengko lu sumurpa wetu dina iki rama menggalih kaemengan sak gugure Dimas Bukbis rikala semana sanga kepareng dalem Kanjeng Rama pun kakang kadawan supaya mungu anggone tapa sare paman Kumbakarna. Dini Dimas kabeh wae tuwin kapurwadya bolo diparengaki supaya njaga onong tepis wiringing samudra loyo aja nganti ana wong Pancawati sing tumeka ing praja Ngalengka Ndiraja. Upaminipun ingkang rayi sakadang ingkang dipun dadosaken senopati mboten perlu gepok para pepundhen kula Ngalengka kados pundi Kang Mas? Seko kepareng dalem ora diparengaki awit dieman para putra-putra. Aja nganti cilik ana kang cacat gedhe tumeka layu syukur bejo sering kuwi bisa mangin ndrojo lho. Patine kethek-kethek Pancawati dendu. Yen mekaten kula sak kadang kepareng tata-tata pacak pabarisan. Wonten tepining samudra loyo. Aja nganti pegat ing panuwun dipraitna sing ati-ati. Mung pomo dipomo gegaman pirantining perang aja nganti nguciwani. Samongso-mongso ana para gawian bisa kena kangge merandangi musuh. Sedikus-sedikus yo. Dimas trileh kula Kang Mas, aja kelayatan budal dino kito tata barisan Ngalengka sedikus.

Yes tunggoro jagat Manik Rojo diwaku. Arep ana kedadian apa negara Ngalengkun dirujuk. Saben-saben ngajakake Senopati mesti kepracun kan. Saben ngajakake Senopati mesti kaperlunya. Paman. Paman Kumbakarna. Kula ingkang sowan paman mugi kersa wungu anggenipun tapa sari. Paduka badhe kapitados manjing payudan nyirnaken satru ing Pancawati.

0: Jambu Mangli. Kulun wun wonten paring pangandika Rekira Patih Jama Mantri. Mangliawan. Kulun wun wonten paring pangandika Rekira Patih. Wah, Gustimu ngalengkon direjo pancen angel dituturi. Lajeng penyaisaken ngendika mekaten menapa sababipun menggalih gugure putra ngalengkon direjo swargi Raden Bukbis. Apa maneh mikirake sedane kadang mutuwa Kakang Patih Prasto ingkang mati merga sangka Jaya Anila ing wektu iki saka perkewuh ing penggalih nganti yogamu anak Mas Kumbakarna bakal diwungu didadekke senopati. Aku kang wis nampa dawuh kowe bocah loro ra kena mingkuh kudu manjing payudan didadekke cucu ing ajurit. Kula tuwin kadang kula yayi mangliawan mengkono. Gok Nun. Gok Nun. Kowe melu karo aku, Gok. Nderek teng pundi? Aku dadekke cucu ngajurit mateni wong Pancawati dendo. Mongso menang. Kok dadi kowe iso ndungengke nek mongso menang. Lah kula niki pun niteni bola-bali kok niki pancen ngalengku aget tiba apes.
1: Karang ngatur menika gilir gumanti cara-cara niku cakra manggilingan mula ila-ila dirasa. Cara rodo mlaku mubeng niku nek gek teng dhuwur aja ngingkrik-ingkrik ngono. Aja kumingsen, aja gemedhe, aja kemraja-raja. Awit iki calone pelah niku mangke ajeng teng isor. Gilir gumantine ewa semanten yen sajroning dosa muka niku cara rodane niku teng dhuwur niku apik. Niku mangke tekan ngisor ya ora bakal kelakon kapitunan. Iso go uripe niku urip sing ajek kepenak. Biyen dosa muka dek menang-menangi lagi mempeng-mempengi pancen ngambrak-ambrak. Sapa-sapa labrak, sapa-sapa labrak ngendi-endi dijajah, ngendi-endi dijajah. Nah, saniki keweleh. Malah kalah karo munyuk arek sepele to niku. Ratu ampuh-ampuh. Mungsuh karo para ratu menangan. Perjurite digdaya-digdaya. Buta gede-gede. Biyen dagak mempeng-mempenge anggere ana glibet perjurit cekel cek tadah cara mangsa. Aku saniki karo ketes kepel kok do kalah njajan. Tengriku niku niku mulo kena kanggo conto ubenge ngurip niku kaya dene cakra manggilingan. Aja bungan lagi nampa kanugrahane aja susah nek agek dong tandes uripe awet menungso niku ana bejo ana cilaka ana cabar ana tiwas urip calone bakal mati.
0: Niki lho mang takon kalih penerangane niki.
1: Aku kok ora penerangan kok tenane iki ngono kuwi. Lho kuwi dongeng para mpu-mpu ngono.
0: Mpu sapa?
1: Eh,
0: mpu
1: Gandring.
0: Gandring. Mewaton sak candak-candake
1: kok. Ngono kuwi kena dipercaya kok kan ngomongan-ngomongan kek sing tak candak iki pancen dongeng para pirisepuh pancen cocok tenan. Zaman cilaka cilakane kaya ngapa? Dosa muka aku biyen cek cilaka lahire we ning alas mongko wujude ming wujud gede ayo karang agek nlangsan-langsane ning ya ana bejane bareng bapakne ora ana ku dosa muka yo mak jenggirek ngono yo menangang yo aji Pancasuna kae sapa-sapa dimplok sapa-sapa dimplok ta iki ngancik calon kalahe. Mula sing hati-hati. Nek calon kalan iku kudu diwet-wet, mbok nyelawe-nyelawe.
0: Iki kok kaya wong.
1: Iki gambarane ngono kuwi ora kok nyobrak-brak-brak kademen. Kentekan bola.
0: Ning yen aku sing maju durung karuan, aku bakal kalah. Awit Senopati ngalengka kuwi ora ana sing padha karo aku kadigdayan. Kabeh musuh karo wong Pancawati kalah mergo kadigdayan urung ana sing ngembari karo aku.
1: Samane iku dereng sepiro lho samane iku. Kadigdayan iku dereng sepiro, ampun guru umuk dhisik.
0: Jambu mangli sak ngalengka mung siji aku.
1: Lah nggih, kabeh rak men jambu mente. Omongi kok ngayal.
0: Aku saguh mateni wong Pancawati.
1: Nek bab kesaguhan niku kena saguh mawon iki. Dikoreksi dhisik kondisi badan sampean niku. Rayo ta Kang? Nek kondisine badan iki kira-kira niku gurung kuat anggo aja wani-wani arep wong Pancawati niki cara genine agak murup-murupe nyisbel. Nyisbel.
0: Ayo.
1: Kakek dong merti bom menang ini bilalah. Coro cangan ini, coro kendali ini cek blang. Ora cek degluk, ora cek blang. Tapi urut orang kena disuwawa, ampun disubari disik. Buk bes ini ku ingin-ingin ampue kaya nopo. Topeng ini ku ngegilani. Sopo dipandeng ini rampung nyawani gosong tadi awu. Gitu.
0: Yo,
1: nah. Kalai sepele, awet wong niku cok kena lali duncali pengilon barenganu mah ngilo bagusi. Nah, sebul pengilonnya sepandeng jeblok ngenangi raine kobong tadi ente-ente angara. Gila kata niku. Newane niku rasa ilang iling belok sepion mencari ya. Ngiorana senyalip ya.
0: Ngiorana reko-reko wayo. Wis kowe pokoke tak jaluki pangestu wae kok. Umure aku lan atiku manglawan menang nggone peperangan. Kula niki wong tuwa. Isane mung melu nenekung menuwun muga-muga paring ana menang iya. Aku arep maju Senopati mbilung mung tak jaluki pamujimu.
1: Anggil kowe wong tuwa ya muga-muga wae iso yo. Lepaso parane jembaro.
0: Kok ajabmu kok elek temen. Kaki mangkato sakim mlebu barisaning para wriwanda sulkiring istana toto-toto diseniko

jagat Manik Raja Dewaku. Eh, anggota. Kula nuwun wonten paring pangandika. Kanjeng Rama miji dhateng ingkang putra Dasatmu. Pepak kabeh para wadya bala Pancawati ingin kadawan padha mesanggrah ana ing Pakuwon Suwela Giri. Ingetipun ingkang putra kados mboten wonten ingkang uciwani. Sedaya sampun sumadiya manjing wonten ing Pakuwon ngadhep ngabiyantara Kanjeng Dewati. Wah, syukur bojo sepuh. Anila asraba kepinake lunggumu, kula nungistaken dawuh. Diwaji, kula nungistaken dawuh diwaji. Aku kepengin pitakon. Gandeng rikala semana sak pungkure bisa mateni Bubis Mukasura. Gustimu Raden Lesmana. Kabeh para wadya bala kadawan pacak baris ana ing kukuban Sawela Giri. Ingga mangsuti sak mongso-mongso wong Alengkon Duraja ngetoni Senopati aja nganti kowe karaku lena mekaten. Seko keparang dauti bandalem Gusti Nata Agung Pancawati. Upama ta wong Alengkon Duraja ngetoni Senopati supaya enggal diaturake wong ngersani sesembahmu. Engetipun ingkang putra wiwit percaya pun Bubis ngantos dumugi sak mangki dereng wonten tondo tengoro yang Alengkon Duraja badhe ngedali Senopati patitik dateng kawontran mboten wonten para kawula ingkang alok kapan jalman telik sandipaya dum sumurping tirta Angkara murka saking Ngalengkon Duraja. Lah syukur bojo sewu. Masing tak karepake iki muga-muga dosa muga banjur bisa duwe pikir kang longgar. Kelonggarane pamikir iku mau gelema mbalekake Gusti Murtian Wirasinta. Aja nganti peperangan iki saya ketok akeh korbane. Inggih. Awet arpa bisa mentang gendiwa mutu mesti geligen. Sawentara kurang ana nggonmu mangan. Ing atase keprihatinmu ku mau bisa nimbulake tata tentrem negara lan gawe ayem-ayeming para kawula. Iku bakal nguwatake marang rasa pribadimu dewi-dewi. Nuwun kasinggihan Rama, nuwun kasinggihan Dewa-dewi.

Gusti kula Nerpati Jaya Sugriwa. Nyuwun pangapunten kula sowan tanpa tinimbalan. Eh kapiwaruhu kula, apa kowe mlayu-mlayu? Ngaturaken kawulingan bilih pakuwon ing Sawela Giri. Menika wau badhe kalebetan bebaya. Mitra saking ku mlebeting gendhira sedaya para lincang kula mboten pangling bilih menika gendhira saking Ngalengka ndhuwe. Aki wae cukup lirasan wis ana kedadean aku to. Kula dajal temenana. Prajurit dosa muka padha dudu nyuwun pamit Rama kepareng manggi barisan ingkang dhateng wonten Sawela Giri. Kaki mangkat to.

Eh, ngaku sapa jenengmu Pragusa. Aja ngamati tanpa aran. Pun boten satakon montran iki yen prajurit Pancawati cekel mon cegah dibeleh mon kelekeh. Kula matak nyekel siji tak nggone tamba jaran loro sela karangan. Ngaku sapa jenengmu aja mati tanpa aran. Yen kowe takon karo aku genti aku pitakon. Kowe satra sangka ngendi sapa kang dadi aranmu? Kurang pangertimu iki putra Ngalengka Ndiraja. Aku Trisirah. Jenengmu Trisirah Yudasarnyata. Maisa nabrang takon karo. Sing takon karo kowe sapa? Ora ditakoni kok celemungan iki sing akon sapa? Ya nek kene butuh arek takon karo kowe nek ora pameran lemu jeneng Maisa Nabrang ngono apa? Sesumeneh kene ora ditakoni aja cocok ngaku. Demen mah disendu karo mungsuh. Karep lho niku kula ngaku dhewe urung antek ditakoni iku jane ngenteng-ngentengi gaweane ngriku jan-jane. Tenimbang ngeriku dadak takon kula gelem ngaku niku nek lumrah ngeriku kudune pun pira-pira gelem ngaku karepe dhewe ora sah takoni. Dewa semono mah di sendu kali munyuk sing jedindil niku. Nggih pun kajenge kula trimak-trimakne. Kowe ngaku sapa jenengmu kurang pangertimu. Aku Satriya Bandayuda putra nggawa Kiskrendra Jayanggada. Wah, iki klilipku jaman semono. Kowe anggota ya Dasarnyata. Asrapa takon karo aku sing takon kowe sapa? Ora ditakon kok celemungan sing akon sapa? Ya nek kene butuh takon karo kowe nek ora butuh. Kok dadi wani celemungan mamer klemu jeneng Asrapa? Aku omong rak nganggo lambeku dhewe rak gepok lambemu kok dadi kowe nyentuh lali aku guneman kon ngantem iki kowe. Aku omong nganggo lambeku dhewe ngaku ya.

Sutresno Budaya Giaran Ringgit Pasucal Wekdal Meniko Katindakan Dening Dalang Ki Hadi Sugito Kanthi Bapak Lamban Kumbakarna Senopati Kagiyaraken Lumantar Program 4 RRI Ngayogyakarta Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Sugeng Dalu Sugeng Midhangetaken.

0: Ngepok lambimu kok dadi kowe nyentuh lali aku guneman kon ngantem iki kowe. Aku omong nganggo lambiku dhewe ngaku ya jeneng-jenengku dhewe ora nyilih jenenge sapa-sapa. Kok dadi kowe ngeruru kon jotos iki kowe?
1: Kalah meneh.
0: Menangi kono le mending aku nganggo lambene dhewe aku mari depo muni ngono kuwi. Anggoto onong paran. Kowe ketek sing wali nyolong agem dalem Kanjeng Rama makutha Kencana Jamang Sada sakler rika semono. Ayo nututo tak ketok gulumu. Wadah. Kowe isih kelingan nggonku manjing praja Ngalengka isih tak eling-eling. Ora lega atiku nek durung bisa ngrangket tangane Jayanggada keparat Ngalengka dirujuk. Ojo maju mbok siji bareng maju tak kemari kadir pecah.

Raden. Tinggal mungkur tak kembarane kadijane pancen dheweke ngancam karaku wis jaman aku nyolong mekutane Dasamuka. Siji tri sirah loro Narantaka pancen rada banget pangancami karaku. Ampun kuatos mangke kula rintang-rintangi nugel gulune. Tak enteni gedhukmu. Ayo tangio tak kembali kadik kamu mati ya jagat jiwa batur. Bocah cemenggung wonten dawuh Raden, orang dini kowe ki wong mati kok digugah kok lumayar temen. Mati namung kangge etok-etok kok. Kula niki wong pun cancut tali wondo ajane jeng kula tubruk anggota jeng kula sempal-sempal. Aku ketek sing jedidik nih kau mau maju meripati mak periri untune mak peringis kali nyiworo cuat ngaten kok kulo mak perinding ngaten yur kulo mapan turun di kapak ke ngisek dicuat ini kau mau kula sembodo awakmu kuantak bengosmu kandel gojekmu kandel kok mau dicuati kok ambruk. Berengas mengulu man. Kabeh para wadya bolo didhawuhi kegaman tak cekel ya anggota 100-100 mati.

Ayo surak merotot, jai merotot, tapun tap sasat popo. Wangga ojo yang goto. Semene katik dayamu. Tangih bobot kangonongui. Sepisan tak ngapuro gelup kaping pindu cetakon dusu. Wiso nyekel karaku nyoto satrio setimah hambur candak langun rampungi nyawamu.

kena nyenggol. Wah lagi kurang rame nih. Sampeyan ngluruk nyekel anggota wis saged ora iso mongko dheweke nyokot kupingku panase kaya mau batuk. Mboten nyenggol nika nek oleh-oleh nenget-nengetake. Awas tu merampil tak tubruk godo disaut malah ngenangi badukku dhewe. Ini jenenge penyiar kebangetan. Satriya ganteng-ganteng kok musuh karo munyuk kok nganti kalah. Morto dia ku njaluk bantu yen Adi Tumenggung bisa bantu sesuk tak aturake ora ngrasane Kanjeng Diwadi. Kurang bejo ku mesti bakal nampa kamukten ingkang luhur. Munggah pangkatmu mundhak bae lenggah mangke kula bodeng-bodeng.

rambutnya jedidik mau ini. Kumat napasmu sengak-senguk, orang gawa efedrin mongsora pedot napasmu.

gue. Ngeget-geti. Oh, sandal.

Waduh. Waduh. Waduh.

sabar-sabar nebeng panggil lemo jutakon biso antem bungkutan pring temenangan mengunyuk eko ngiwi-wi kok. Sabar-sabar nih, men. Wangger kecekel acur kowe.

iki nek cak pene anggi aku sing tobat. Menek kowe kambil kowe keplorot kok kon menek kawis semono gedene. Dekat-dekat jan. Wah, mutar tenan.

Mas. Teri. Mas, aku akan mati.

Ya bocah tumenggung, Nun. Kowe kok melayu-melayu sandangamu pating serantil. Mungsu niku anggar mungsu munyuk panjang. Nyengetake. Le maju niku mboko siji teng serendir niku. Sing jenenge anggodo kalah kali kula. Sing maju asroba niku kethek sing paling kula sengiti dhewe. Kethek reget rata wadus. Ambune rondo tengi. Kula tubruk luput anggere nyokot kuping kula gawake bungkutan pring. Nyokot kuping kula antem diel kena sirah kula. Kula yak menek ketheke nggih. Kula ruk niku ambruk tiba saking dhuwur bleg ngaten niku ketoke kok mati niku. Ajeng kula idak nyeret sikil. Kula etok-etok mati gentir ajeng kula seret napa ajeng kula cocok ngai gaman kula. Mereka mampu beda kali kula. Aku terus nyokot irung. Nyokot irung kula nang kemon kok gaman kula dijukuk mas dinggo nyuduk meteng kula dhewe. Saya mangkel kula. Kula uyak mlangkring teng pundhak cuwat-cuwat kok kethek sak batalion teko kabeh. Ngruyuk kula ana sing wek-wek jari ana sing wek-wek sak. Wonten sing njukuk plastik kula wadah udut barang. Ora sembodo gagamu gagah mungsu karo kethek kok kalah. Ketheke akeh niku. Nek ijen do ijen men kula dereng karuang. Menawi kalah bareng si ketheke pirang-pirang mongko maju kabeh teng cuwet nika teng serendul. Isin kula. Monggo mawon. Ora patut banget kok kaya kena diarani agi mempeng-mempengi kamur kamu. Ora mungsuh para kadang-kadang ku tandingmu. Mungsuh karo Trinitra. Ora semingkir tak pandeng kelakon dadi awu bangkingmu.

Yes tunggoro jagat manik rojo diwakui bucah temenggung kulo raden. Wadiyo bolo poncawati podo iring mungsu karaku satema mundur songkoing payudan. Wehe. Sopor bejo sewu. Mulo jenganti kelayatan wadiyo bolo ingalengko inggal podo didawi. Supaya nyerang laku nih nututi jutri ngajurit

Dimas Wibisono kulo nuwun wonten paring pandika. Sadurunge kadang Kumbakarna manji ngonong peperangan mongso budwa tumrap ruwet rentenging para kawula ing Pancawati. Malam dalam niko kulo suwun Koko Prabu mboten nglenggahi negari Pancawati rumiyin. Kulo aturi lenggah wonten ing paprangan iki wonten ing salebeting kukuban Pakuwon Sawilogiri. Amrekiat ampun ngantos katrobos ing bebaya. Kulo badhe ngaturi Kangmas Lesmana padeswan ngrasa dalem manunggal wonten salebeting Pakuwon. Mongso budwa Dimas Wibisono mal keparengo ingin rayu pamit rumiyin medal jawi toto-toto sedianing ayudo merotok gage mangkato sing praik nong hati-hati senajan kengabdi nyumun pangestu dalem kandiri sinu medal jawi noto dumateng kawon traning pakon ini talon kagem lenggah dalem kandiri sinu anuman sing praik nong hati-hati luruk luneri katang nerpati kula sinuwun wadiyo bolo supaya ngepung wakul bermangga peperangan awet di calon bakal ono sinopati ingkang luwih bebayani manjing onong kukuban keraton Pancawati dari ngisto akan tahu kepala yang pamit bidahkan por wadiyo bolo kanti jagi toto tentang yang projo

nyadong dawuh ingkang putra Kanjeng Rama. Anggoto kula nuwun wonten paring panganipun. Senopati Pancawati Denda para wadya bala didhawuhi sumadya tata-tata si penggaman. Ngepung pakuwon ing sawela giri. Awit pamanmu Dimas Wibisana nembe ngaturake yen senopati kang bakal nekani luwih digdaya tinimbang sing padha tok arepake iki mau. Lajeng sinten ing badhe manjing wonten perangan. Kadange Wibisana sing jenenge Arya Kumbakarna. Mumpung iki durung tekan negara Pancawati sumadya sak durunge. Awit yang dewe nganti gedruk ono negara Pancawati kurang bejane. Bisa gawe gegeri para kawula cilik. Sedia tata-tata sak durunge kedadean. Wadya bala didhawuhi njaga sing kari tertib aja nganti katrobos bebaya. Nyuwun pangapunten kepareng bidal dinten menika. Hati-hati.

0: Angger Anuman.
1: Kula paman Wibisana.
0: Kula tingali Senopati Pancawati sampun sumadiya tata-tata samya pacak pabarisan kuwi.
1: Awit ajrih menawi ngendikanipun paman menika wonten nyatanipun.
0: Kula kinten badhe nempuh peperangan yen putra-putra Ngalengka Ndraja dhateng wonten Pancawati mboten badhe wantun raga-raga temandang damel. Mboten badhe kelampah wantun majeng peperangan yen tanpa idin saking Koko Prabu Dasamuka. Mitu saking jangkaning jawut.

Sumatera Seno, betulnya panjenengan midang ngetaken kiaran ringgit pacucal sedalu atas lumantar program Mempatai dari Yogyakarta kanthi Bapak Lamban Kumbakarna Senopati ingkang katindakan dening dalang Ki Hadi Sugito. Sumatera Seno, betulnya sugeng dalu, sugeng midang ngetaken.

dalah. Iki aku mlebu nang kukuban Negara Pancawati. Durung nganti ketemu karo Prabu Rama Lesmana. Iki ana pragosa putih memplak kaya sloka sinangling aku jenengmu sapa? Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe buta sangka ngendi sapa kang dadi aranmu? Iki cucu ngajulit ngalengkon dirojo aku Jambu Mangli. Kowe sapa? Senopati Pancawati Sadra Cibuk Cangkiran Senggono aku Anoman. Oh kowe sing ngobong Negara Ngalengka biyen kae ya. Apa urung ngobong meneh seprene? Ora ming tak obong pancen dia tak bedah Kraton Ngalengka. Yen perlu mah dosa muka sak wadya bare bakal rampet kabeh tak pateni. Wae lah dah. Kena tak iman kowe aja wani-wani mungsu karo aku. Gusti Prabu Rama kon ketemu karo aku tak tugele kulune. Ora samungsuh gustiku aku geduga ngilangi lari wah tak terke.

0: sepatune sing berat.
1: Heeh.
0: Langge ngendi?
1: Nah kae irunge bolong loro.
0: Mana irung tumpet nek ora iso ambegan kok ya. Kulatri emut Gusti Raden Jambu Mangli. Kulatri emut Gusti.
1: Kulatri ngemut Gusti.
0: Nah. Wong ngemut Gusti kok ngemut Gusti. Mati aku elatala. Gogok nun. Aku durung ketemu karo sing jenenge Prabu Rama Lesmana. Aku ketemu karo Senopati wujude kethek putih. Jenenge Anoman Senggono.
1: Kok anggen niku bau tengene Prabu Rama niku. Niku nek sampean wani karo Anoman niku jan pun mungsuh kira-kira pun mboten bakal umur jam-jaman sampean.
0: Sebabe
1: kelas berat.
0: Wah. Rene kelas berat ngantek nelesi cengelku. Aku aja tok ino. Iki buta digdaya tak kandhani aku ana ning negara Ngalengka kowe ngerti dhewe. Ana ning papanku sapa sing wani karo aku?
1: Lah nggih nang omahe dhewe kok ya. Mbok kula niki teng omah anak bojoku do wedi kabeh kali kula. Nang omahe dhewe ado omong-omong ki sama niku Mas Jambu,
0: Mas. Mas Jambu, Mas Jambu. Nyatane tak delok Anoman mesak kepel kalah gede dhuwur musuh karo
1: nangke mboten maido nek gede sampean pancen gede. Ning gandeng sampean iki senajan gede-gede ning Kuali Mengkurep. Musuh karo Anoman ning watu item cilik nika watu wong ngantem kuali ya remuk kualine.
0: Ngilungi cok maido ngono kuwi. Siungku iki landhepe pitung penyukur. Kowe tau tak nggo nyokot wesi gligen bisa tugel dal dadi loro.
1: Wesine kropok niku.
0: Kowe wis ana-ana wae kok lung. Kropok-kropok.
1: Nene nggo nyokot Anoman ya ora iso nek tugel dal dadi loro kok kae bocah rada kedutan kok Anoman kae. Ora enak iwake kae.
0: Anoman.
1: Ayo wong pancen kae gembong-gembong kekuatan negara Pancawati kok. Maido. Jajal kon maju.

0: ning pinunjuling ketek wong biyen iku anak Bathara Guru ampun sembrono. Ora iso mati.
1: Hah, mesti mati nek tak cokot.
0: Amati Anuman nang Prabu Rama ora trima sampean dilepasi gua bumi, gua Wijaya ya mati.
1: Rama tak cokot.
0: Lah semana?
1: Tak cokot.
0: Sugriwa
1: cokot.
0: Kadhek
1: cokot ora.
0: Nek arep nyokot kodhok tak cekelke.
1: Dilu bisa celemang semono.

0: mengko njuk mate kekuatan grega sampean diantem plek terus jur.
1: Sing mak jur ki apane?
0: Wandale ki ajur dadi cilik-cilik kae.
2: Iki sing gono ra tangi-tangi ket kok.
0: Tangi ampun maido.
2: Ora lung tak bedhek wis tekan titi mangsane. Mesti ra tangi.
0: Tangi.
2: Bapak yang anggaran uman ratangi bilung tendang wae. Tak tendangi nek ratangi-tangi anuman. Tendang wong loro kowe lung nek senggono ratangi.
0: Nenek tangi entuk nendang wong loro pola dadi mumpung durung. Nek pancen entuk ya sago, nek ora ya ora dadi nek kono kalah ya ora kelaran nek menang larani ngono.
2: Urun boten nek ditendang bilung ya wis gelem. Waton ora tangi mung kawae dhewe nendang mulane niku.
0: Nenek tangi aku nendang wong loro.
2: Iya.
0: Mbok tangi ya. Mbok tangi tangi yo.
2: Aja tangi, aja tangi.
0: Tangi yo, tangi yo, tangi yo.
2: Aja tangi, aja tangi.
0: Tangi yo, tangi yo.
2: Tangi yo, tangi ingan aja tangi, aja tangi.

0: entuk rong tendangan.
1: Oh. Cilokon. Lah opo tangi opo wonge?
0: Angge dituweni tangi apa ora?
1: Wulu kok. Koe iso tangi kowe. Ana dewa welas ngurip pagi karo aku. Semene katikamu tangih bobote kang ana mburi.
0: Mas.
1: Apa
0: klamit?
1: Kendang temenanan.
2: Aku aja lungo kok.
0: Ora peduli.
2: Aja kok ngono kuwi lho. Aku kuwi sedulurmu,
0: sedulur-dulur. Bayaran-bayaran ta sih. Aja dipadha sedulur karo bayaran. Awas iki kesaguhan.
2: Aja edan kowe lho, ora
0: peduli.
2: Oh, sese-sese
0: ora iso.
2: Lung,
0: ora peduli. Niku nyuwun tulung niku den mang cekelke. Nah, terima kasih.
1: Oh, gua. Aping pindho kelakon tak pedot.

Raden Anoman manjing wonten peperangan kadidene kateter Yudani. Bawane engeting wanti yang risang Senopati Gegadan Aji Kangaran Maundri. Bobote pitung gunung kerusane Sewu Gajah. Diktio Jambu Mangli ketaman Aji Maundri kuwondo remuk dadi swalang-walang. Nanging noyanae Bajawata durung marengake. Mapan ing kulo durung tekan titi wancine. Mati siji dilumpati Mangliawan urip maneh. Mangliawan katrajang Aji Maundri ajur dilumpati Jambu Mangli urip maneh.

karyawan wis kepareng bawutku kloyan ayo askara ditunggu. Den undo kineprokaken mestaka tarung kulawan mestaka. Sanalika bisa pecah piyah ambyar. Ludiron ledak wondo gumlimpang jambu mangli mangliawan sirno margalayu.

0: Mong iso uripo lah ora sedulur kok. Pancen peniti kudu mengkono.
1: Saya sudah ngandel ora, aku mau muni piye. Mati tenan to.
0: Pancen pendungamu ki elek tenan.
1: Lho ora kok mergo elek ki ora, kabeh tumitahe mercapada kuwi leburing kamurkan mergo sangka pangastuti ning sak padha-padha. Jer pangastuti ning janma kang jujur kena kang ngruwat marang kamurkaning jajal anak ngono. Ya arep ampuh kaya ngapa nek tumindahe angkara murka saiki menang sesuk diterno mesti ana kalah ning kono kuwi kan.
0: Rasah omong. Gek dawuhe para kanca pragongso tukang kayu. Iki senajan to mung buta niki putra ratu. Tunggale prahasta, tunggale jama mantri, biyen iki jare dudu buta. Satriya bagus-bagus.
1: Aku njuk do dadi buta
0: mergo dheke do nginjen ngrungokake wejangan sastra Jindra Wayuning Rat Pangruwati. Ngelmu kuwi nek apal ning ora dilakoni mah tok nyemelangi ngono. Dadine njur malah dadi elek.
1: Oh iya,
0: isih Pangeran Pati mula konen merti kuandani.
1: Bocah kanca pragongso tukang kayu.
0: Kula den lurah Bilung.
1: Kawe yo terbelo
0: iki.
1: Kanggo ngruti kuandane Gustimu.
0: Iki sediko dikonco gawe ayo goblak kaplok. Kamu dados.
1: Ana sing cilik barang.
0: Mangke dinggih sampeyan.
1: Us. Aku sel mangan pedes asin e. Disediani terbelo.
0: Ayo lung padha diruti kuandane bendaramu. Lan enggal daturake ora kersane sinuwun Prabu Rawana matur prasaja barisane para putra iku ora urung bakal gila weruh kanan kaya mengkene mengko karben banjur ngajakake pokok senopati.

Poloto wau. Raminggihe Bidu Tomo Raden Anoman Mengsakaren Senopati Pancawati cucu ing ajurit. Diktiyo jambu mangli so mangliawan. Sak sirnaning jambu mangli mangliawan. Sirep kawontraning Supra Majilaga. Raden Anoman Anjagi pabalisaning para wadyabala sawila kiri. Kini Raden Arya Wibisana sowan wonten ing kasadan ngiri tubo arsa mboyong Raden Lesmana. Bawane rekala semana para kawula ing praja Pancawati tintring sawetara lampa pangandikan Raden Wibisana kalamunta bakal kedatengan Senopati Raden Arya Kumbakarna. Sangka agenging pasung kalon sanalika bisa nimbulaken pangaribawa satemah dadi

Pitu katon mangambal-ambal jagat lir ginuncang guncang. Pangis langit udan balas lamongso kumung pating palangku tejo mangkoro-koro dedet lewati gunung longsor tau podo dini gunung. Pangis perangku rubuang adang kalayaya babatan pacing ing pawono katon kagiri-giri. Nilalai kau tangkat-tangkat polintang pinduri nontoro-toro jagatin pating kelawar suara tahun pating telorot. Selamanya kau berbujat buta tuh baru bukan yang kawat condro di muka bayu lagi neburuk neburuk kita tak kocak kami loyo. Puncak gunung jamur tipe kau gempal gempal seperti dalam tuh berbuku empat kapitan nyaya petut penjari tinggal jeki kalau untuk tangkap nyonggo bumi. Akeh diukan sanukan toko itu janji lagi kepati kau kedining goro goro. Serping goro goro kocapo. Soro lir gundolo sosro gundolo gelap sosro sewu gelap sewu muni bareng kaya dianggur mati marang mijil rupiah semar saat majel prima kande kang sampe gegojegan wonten ngoro rombo.

Iki ngapa ya iki? Gamelane lereng kok kelutak-kelutuk. Yo ngapa kowe iki? Lah wong gendeng pirang-pirang, dolanan pirang-pirang. Mboyo usul dhewe, usaha dhewe. Aku nempel-nempel kok, Ang.

0: Sumatera Putri Panjenengan midhangetaken kirang ringgit pacucal sedalu atas lumantar program pembahasan dari Yogyakarta kanthi Bapak Lamban Kumbakarna Senopati ingkang katindakaken dening Dalang Ki Hadi Sugito. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Tambangane usaha wong ana sing ditempili kok ya. Ora kena. Iso ra iso kudu golek dhewe, ora kena nempil. Kaya ngono-ngono ki gemantung sing ditempili ra ya. Tak kon usaha. Lah senengane cok ngurusi ngono kuwi kok Bagong. Ren, apa? Ora mergo ngono. Arepa ming dolanan sepele, gendingan sepele. Ning watone iso kompak wong telu ya apik sing ngetakke, wong papat ya apik sing ngetakke. Muarepa gendinge dadi-dadi kae nek le ngetakke iki ora iso kompak. Alah. Ah, gak ngono, sing pokok kuwi lek le komplak. Kompak, komplak, kekompakan, kekomplakan. Hanya lambene elek. Nek tinggal wong telu amrih runtute iso kompak ya dong.
3: Nah ngene.
2: Aku sing ni lumbung desa.
3: Kowe
2: protani padha makarya
3: ya Bagong.
2: Ayo co.
3: Ngono kae. Yuraku
2: yuk kok

0: melihat dan jur bagong.
1: Ayo kang,
0: jur aku.
1: Datu mandang kowe noso beras aneng lumpang bagong. Takatok takatok kateng katok katok katok kateng katok.
0: Mana rak kompak
1: mah apa lagi? Jangan apa lagi kompak aja. Lumbung deso pratani pada makaryo. Ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketuk ketu

0: Trojolke. Oh. Iki mau urung tekan mangsane, Tru.
1: Urung.
0: Sikil dhewe muni piye?
1: Ayo, Co. Ayo, Co, ayo Yu, ayo Kang.
0: Oh. Yo, Co, Yu, Kang. Wis. Komplak.
1: Komplak, komplak.
0: Lumbung desa pratane padha makaryo. Ayo, Co, Yu, Kang. Neneng kono dhisik.
2: Oh iya.
0: Penake truk.
1: Wis ana ndi? Ana ndi?
0: Ah dhisik.
1: Dhisik le nembang.
0: Oh. Ora omong-omong. Ayo, Co.
1: Ayo, Co, ayo, Co.
0: Kowe muni lumbung desa, wo goblok.

0: lumbung tis. Aku ming pojok wae ora. Ora ngisane lumbung nek iso nek ngono. Panggeran kono iso merantasi kalau setakut yo untir kulumu. Lumbung desa. Saut. Sing disaut ki tembange. Wah, jan judek kemenanan.
1: Nang iki yo goblokmu ngetek ora.
0: Lumbung desa
1: Pratani.
0: Pratani kemakari yo. Ayo co Joko pari
2: tuturi.
0: Nata lesung nyanda alu. Nata lesung nyanda alu. Ayo yu bareng nutu.
1: Nek Islampung nuli adan.
0: Nek Islampung doa adan.

0: Wong loro dikamplengi kabeh. Wong kok ngono kok dinehi nyawa lho iku mangkat. Ndang madang do tuwa iki jur. Paedae meng lelemu awak apa piye? Bar madang kok turu, asing madang mono turu mono, asing ngingon iku sing gedak-gedek gedak-gedek. Mangan dina ping telu kok ping telu. Tangi turu main ora ya jan. Orang ya wis hobi. Wong ngene kok muni ya hobi ora. Aku karo sing jenenge Bagong iki mangkel tenan. Wong tembange Petruk mau kena dirupaka apik sirku mono ya arek melu ngrupaka tembang mah Bagong tronjol-tronjol. Mumpung kowe tekan kene karo aku. Aku tak takon kan,
1: takon apa Kang?
0: Tak takon karo kowe. Aku tak takon Wangsulana. Wong urip ana ngalam donya. Wah, penting iki. Kuwi sing kepenak dhewe dadi wong apa jane? Wangsulana.
1: Sing kepenak. Kuwi wong turu.
0: Kole mayur temen wong turu kuwi jenenge ora wong Wangsulan.
1: Nek lar takon karo aku truk kepenake menungso sing urip ana mercapada kuwi sing tegese ora kokean pikiran. Kuwi nek miturut saka penemuku. Kuwi sing dadi wong tani.
0: Kok dadi wong tani?
1: Wong tani iki tanpa pikiran. Pikirane kejaba mung nandur karo ngrabuk panen. Ini rak tanpa nganggu pikiran, iki bakal keluputan karo negara, ngono. Mongko mangkat ya kena, ora ya kena. Ewa semono nek pancen taline kuwi kuat temenanan, kuwi ngerti ya, wah
0: sugih. Sugih apa?
1: Loh, sugih bondo. Sugih bondo sing sugih rejeki. Sugih bebek, sugih meri. Ing kebon duwe sapi. Diamben kebak tinggi bapak.
0: Atur seloyo to kae. Ngomong-ngomongane Bagong iki clemang-clemang mantel iki kan. Ku jenenge kowe wong goblok, apa goblok? Nek cara aku uripe menungsa kuwi sing paling kepenak. Nek cara aku kuwi dadi pegawe. Ku bayare mesti mongko saiki modele tumpakane mesti paling murah sepeda motor kuwi paling murah. Nek dong dino prai tindak karo garwane bareng buncingan nyekel ditukeh sandangane api-api sepatune mengkilat jilakete anyar katoke wul kaca mripate sing larang nganggo topi wah garwane celana panjang yo nganggo jaket kalungan slendir ae mlaku keslio. Ayo kok mlaku keslio iki jenenge. Ning kono kuwi kepenake, Reng. Mongko pendak sasi nampa bayar. Wah, kowe iki jenenge wong bodho kok. Kuwi ora keluputan karo negara, nek keluputan karo negara ora urung sepisan didukani ping pindho leren aku mergo main pikiran nang kono kuwi.
2: Ayo aja nganti luput wong gawean.
0: Nang aku seneng dadi wong tani. Wah, wong tani ki isuk-isuk manggul pacul. Awake celumut nek wong sing pegawe isuk-isuk adus nganggo wedang. Sabune wangi, anduke anyar. Nek wong tani tangi turu adus lendut. Ora cilaka kowe. Ning kosok baline nek laku nyambut gawe tani jeblok pari do ora metu kuwi ngliwet dhuwit kok. Nah, pokok wong tani kuwi saka gurune negara kuwi aja nyepelekke. Lu pegawai ya pebawane negara. Kowe tanpa pegawai tanpa pengertian ngono. Kowe tanpa wong tani ya ngelih wetengmu. Oh, ane wong tani cilaka apa ra jajali wis. Udan ngeyes nang sawah. Nganggo caping.
1: Nang sawah kena ora kena, sawah dhewe kok.
0: ora iso wong tani numpak pit montor. Wong tani sugih nunggang kebo kene. Iki malah ampun nunggang kebo terus nunggang pit montor.
2: Oh iya.
0: Kowe nunggang pit montor ning kota ngebut weng mesti ana wong ndongak-ndongak mudara mrene ngono. Tenan paling ora kuwi kowe lho wong nunggang pit cenanangan mudara mrene ngono. Wis yakin kuwi. Ini mau nunggang kebo, berapa orang mau nunggak-nunggak ini matur kacau, ngalih ada kebo, kebo, kebo. Terhormat. Rahasia ini ngunuh, luwe-luwe ini kue mengkonong dalan, kena momen layang murah komplit, Ciloko, Gedendo, Sidang. Ya tau, kue lah jenisnya alangan ringan, nek berat, ngambung tukulan kelungsu, awak muloro, piti rengsek, bro. Nek nunggang kebo, ana momen kebo ra ana. Ora jelek, bleh iwake, enak nek montor bleh iso mangan. Mesih kowe. Tekle tenan ngrekore. Lho ning kuwi tenane nang kono kuwi. Dipikiren wis. Nek wong tani tangi turu dan udan arep nyang sawegah nang omah. Kemulan sarung kalungan anduk. Ngaduk wedang sing cilik-cilik cangkire kan sing kontroli reng kae gulane sing wedi kae. Yuk bakar jagung. Yuk udut sing wedi kanggo mas sripit.
2: Weh.
0: Sripit.
2: Yuk.
0: Joki Mbak mending ngono. Ini kowe?
2: Lha
0: tangi turu arep ngapa? Arep mlaku-mlaku dalane lunyu. Kodanan masuk angin. Arep nang omah bunet. Al bakar apa? Ban.
2: Iya.
0: Ono ban kok dibakar. Lho kuwi ning kono kuwi jenenge pengen nyek karo aku kowe ra. Pengen nyek karo pegawe kuwi ya anteng. Aku pengen nyek wong tani pacul kowe. Wong tani iki apa kok wong pegawe iki pokok. Wong tani apa kok antem ya antem. Pacul pacul kowe gek do leren ngono. Panjang wong sok beling-beling. Wis angger leren tak tembak temenanan kowe. Ngendi pas tule iki? Wis ora leren ngono. Kowe mau tak rungokke omong-omongane kok saya suwe saya elek. Wong tuwa kok ora duwe sebut kok aku. Penemune kaya bocah cilik muni awake samplak sisan kowe. Sing tuwa ora kaya wong tuwa, sing enom ora kaya wong enom. Do nggugu karepe dhewe-dhewe wangsulan tendang temenanan kowe. Aku lek muni wis gebacut kotok ngene iki ya srabet dhewe sapa-sapa. Rumah aku yang kuping ora kepenak ngerti ora nek mripatku abang kita ndo nek belek aku ki jane Bagong nesu ki ora wedi le diantem ki wedi mripate aku mripate ngetke wong saya wis saya ombo saya ombo kowe meneh ora wedi wong aku sing sedulur tua dhewe diingetke wedi kok aja meneh kowe aku nek ngilo gila e ora nanti wong dhek elek-elek temenanan aku mata udah coba-obak saya nesu zaman saya kiki orang-orang wong duwe pendirian kalau sing tak omong ke mau ya klete-klete tak omongi ya orang mandang pegawai wong tani orang mandang apa wae waktu iki kudu bisa manunggal dadi siji ta tru bener arek ngono kuwi ngerti ya awet nek dadi loro kok kaya ngajang manunggaling tekad tut wuri sing andayani manut marang umbake negara waton kowe ora wani badal dawing negara wis ku dadi wong apik karo sapa-sapa sing akur sing bisa lembut ngungkuli banyu agal ngungkuli gunung manjing ajur-ajer kawula karo Gusti Gusti kawula kuwi wis lumrah senengane kok dol bedak-bedakake wong tani pegawe wong tani giling sisan kuwi nek menang ro gareng do payo apa nek gareng menang ro petro arep oleh apa-apa muni ya ora ana wong opah ya ora ana

0: Sehat telung pekoro. Iki ana penerangan. Sepisan sehat hubungane.
1: Oh iya.
0: Dadi karo apa wae karo sapa wae hubungane sing ketok apik antut runtut wong ki nek kokean sedulur ora bakal kelakon kapirang. Kliti-kliti grimis Mas Bagong mampir. Ngunjuk nggih lho. Kliti-kliti golek utangan monggo waten benjing dipun paringaken wangsul. Lho nang kono ku mergo saka apike hubungan. Dadi hubungan kalau sapa wae iki perlu kuwi sehat ing hubungan bisa ngurakapi uripmu ngerti?
1: Ngerti.
0: Ping pindho sehat pikiran. Pikirane sehat kuwi bisa uga kowe ora bakal kelakon kapiran uripmu, anak bojomu lan keluargamu kabeh mergo saka sehat ing pikiran nyekolahke anak ya bayarane iso ajek. Anake pinter bisa ditindakake nyambut gawe mergo saka sehating pikiran. Ah sehating awak ya kudune berobat saben dina. Kontrol awake kuwi aja nganti kena memala. Awit nek awake sehat ora ndi sawah, ora ndi gaweang, nang stand plat mbake goni siji selawe gelo. Kuwi nek dipikir ana kono kuwi rek nek sehat awake mulo ana tembung sehat telung perkara.
1: Ya sing pokok kuwi hubungan. Dadi hubungan kuwi ora mandang wong cilik lan wong gedhe, ora mandang golongan awit isine saiki ora ana duweni rasa, srik-srik atine iki ora ana. Sing antut rukun runtut ngangkat tata katentreman negara.
0: Ro, kene iki ngerti.
1: Persatuan nimbulake kekuatan,
0: kekuatan.
1: Tanpa persatu, tanpa kekuatan.
0: Arak ngono.
1: Ya nang kutha makutha nang desa madesa kuwi kudu bisa bergedel bersatu. Ngawur wae to. Bergedel.
0: Alang susu.
1: Oh iya nek ngono aku tak manut. Wis omongane Bagong pancen ya cocok temenan. Ya kudune nganggo usaha. Nah. Saiki ayo padha wungon lek-lekan.
0: Mumpung isih nang kelot barang rungokno truk lepetan
1: jajali kaya ngopo.

0: Banyo seko ditekku. Begini wangsulan kowe muni. Nyolawe, nyosambelen, nyosambelen, nyosam, nyolayae kacang kawak dele kawak wong liya dadi ya sanak.
1: Ngono. Oh, ya.
0: Lepetan, lepetan, angu dari, angu culi, janur kuning. Aning seti, nyoseke, nyoseke, nyoseke, tatia sana. Nganu. Nyala buwe, nyosambel, nyosambel, nyosambel, nyomutu, anu. Layae, kacang gawa dele, gawa wong liyo, tatia sambel. Wah.
1: Wis, jan wis, mata sambelen.
0: Kadang kita iki kaya garuh kae. Nek dhewe kae kaya ki nganu rada iso kok bareng ora. Ora dhewe kok mah ra iso.
1: Haisane ming rada. Wah apik dolanane Kang Garik. Wis saiki kowe genting, gendinga. Oh, aku gending ngalah karo kowe isin. Ninting slendro iya.

Wah, janda. Yang malah kaya kucing kepidak. Suara ki lek arep empuk kuwi kudune suara lambe ciut ning jewewek. Kuwi suara empuk.

Malah medeni gong.

0: bawane apa kuwi?
1: Pocong mengko terus angkatane ladrang rujak jeruk. Iki mora kendangane mentaraman.
0: Oh, amengko
1: mengko ladrangan.
0: Oh, nek ngono ae, pocong.

0: wajan. Ngayu aja. Iki mau cara yuja to. Nek kowe cumpama tak jari cara kulon iso.
1: Cara kulon Banyumasan
0: iso. Apa nek sing atok nehke aku?
1: Rungokno Kang, iki aku gending Banyumasan kicir-kicir. Oh, kicir-kicir Banyumasan.

0: ngandene kok kowe iki cok belayangan tekan Banyumas bareng. Kowe nek aku ki nek lumrah ya anggar kutho wis tau tak leboni. Kowe saka kulon dhewe nganti tekan kowe tuan dhewe. Aku wis tau mlebu ora ketar ming pindho ping 3 ping 4 ping 5. Mulane cara Banyumasan iso cara Jawa Timuran ya iso ndo kulino. Enak dhewe mau isu babi mang
1: isu babi dibumbu petis
0: upamane
1: arep rabi wong ireng manis
0: ngono
1: ning nek kleru mah arep rabi kleru wong ngemis
0: bye
2: Jali tru
0: apa
2: ina dewek isu kebu jali tru
0: bumbule apa

ning ulane njuk deloser lunga. Apa ketemu Nana nek ula urip kok dibumboni kuwi. Wong nek wandani kok wedhus ora. Nek Banyumase aku ora kalah karo Petro. Wah, iki jur-juran. Petro mau jenenge apa, Petro? Kicir-kicir Banyumasak. Iki aku tembunge ming diwalek kowe kicir-kicir aku ricik-ricik Banyumasak. Ricik-ricik Banyumasak. Ayo.

0: ricik-ricik Mbak Nimasan.
1: Alarama, aku macang lawo-lawo.
0: Apa tuh upamanya?
1: Lawo-lawo si siwur.
0: Nemah remuk awak. Ayo lawo ki lawo semur apa sepur. Nah, ayo nek perlu sak rile sisan.
2: Kuwi jenenge ricik-ricik Banyumasan. Oh, jajal nek nyoto kowe pengalaman cara Jawa Timuran kaya ngopo, Gong? Rungokne ya. Dimundur nek kesamplak.
3: Yo. Jenenge apa?
2: Rungokne ya. Iki Jawa Timuran. Ning ning ning nong nong nong Brajagan Surabaya.
3: Jajal.

karo kowe kudu cocok ya. Wong telu kembangnya podo. Kau bagong raiso gaya karangan tak antemaning.

0: tembang mau piye, Truk?
1: Kembang pring tumiba miring. Para muda kabeh tak aturi eling pendak bengi mubeng kampung aja nganti ana maling.
0: Wah, iki jenenge nyemangatake perundan.
1: Heeh.
0: Aku ya iso
1: dadali.
0: Tembang pring padha tak kudune.
1: Ayo.
0: Tali.

Bangmu nembang mobil ring, kembang pring calum pring tiba miring prawanita kabeh tak atureling aja nganti kena panggoda ndak dondiloro koming lalile do sinau. Ayo Bagong kembang pring. Pring kok ngembang terus ta? Asragam kok. Kembang pring men dadi arti bone ndi? Calum pring tiba nang lungan. Ana maling kang karenggo kijangan aku jenenge Saru. Kuwi jenenge Saru kuwi ngisin-isin ke aku kuwi. Lenggo ya apa? Wingi esuk kae aku ngeruk intip. Malah ngaku. Yo sebo. Kaliane kembang pring ta, Cuk. Ora kembang pring ya kena.

0: nek bener ngene.
1: Kembang gedang ngono, manten anyar linggo jodang,
0: nek nggo dolanan umum ngono kuwi.
1: Jodang jomplang ketungkul nyawang sing lanang ala bapak balung pake lalo-alo usik.

0: Bungko anggar tak teruknya dadi ciman tolo wawulo. Kemangkel itu namun kembang gedang kok ya cabar lah kemangkel. Kembang gedang manten nanyar linggo jodang. Jodang jumplang itu nyawa sing lanang. Kalau balu kapakan lalu usil goblok. Ini boya balik kan sing ngendang ini karena aku sengit. Karena anggar nembang ini jadi teranjal-teranjal. Beruntuk-tuk, beruntuk. Ini juga bobra jadi suara kali-kali tadi orang kali-kali terus yang perempuan kelembak aja karamu rasa kendangi wes.
1: Wah untung
0: kembang ketang manten anyar linggo jodang au sing kleru ngon au iki terus yang singkok au ngono ini bubrakis kabeh. Kembang gedang manten nanyar linggun judiang suara langsung ngono ora au ngono ora kembang gedang manten nanyar linggu langsung linggu judang langsung judang jumplang sing lanang nyawang sing wadon kleru.

Sudarsono putri panjenengan midhangetaken kirang ringgit pacucal sedalu atas lumantar program pembahasan dari Yogyakarta kanthi babar lamban Kumbakarna Senopati ingkang katindakaken dening dalang Ki Hadi Sugito. Sudarsono budaya sugeng midhang

kota Poradil semono nggih wonten madyaning wono. Kadherekan sedaya para abdi para kawan. Sanalika nampa cobaning jawata ana angin semiyut nempuh marang gangane sang bagus. Swara pangkang sempal pating jretot pating glutak. Pedoting barat datan kacarita keperanggul wadya bolo ngalengka ndurojo. Barisane Raden Trinitra Trisirah. Triweneh twin para wadya bolo. Ingkang sigra marak ngadepaken Raden Semono. Putra ngalengka ndurojo Raden Triweneh sawetara kadherekan para wadya

0: apa Tumenggung?
1: Kula Raden.
0: Ana satu ya bagus ingkang metu ana ngalas nunggal dalan karo prajurit saka ngalang Kondiraja.
1: Weh. Kula sakjege sakniki weruh wong baguse tanpa cacat. Wiwit pepucuing rambut tekan jejempol ing sikil kok tanpa ana sing elek. Ning eleke niku linggawa kanca kok kaya koten. Sing arep dhewe niku wong napa kucing rembes. Bareng sing tengah niku kaya lampor. Sing mburi dhewe kok mah wong kok kaya tenggok.
2: Ora ana watu ya.

0: Awang semene kok sing dialem kok aku. Wah, jan sing tengah kae wong kok kaya mandur. Lampor. Oh. Krunguku mandur. Lampor ke apa, Gong? Ayam, Bo. Satrong aku tak takon ngendi pinang kamu sapa jenengmu aja mati tanpa lan. Kowe takon ngambek kowe wong jolong getak kaya manuk genti aku takon kowe ngaku. Satriya sangka ngendi sapa kang dadi kekasihmu? Ditakoni durung aku genti pitakon jamak lumrah yen ana dalan takon genti tan tinakon. Putra ngalengku diraja aku triweneh. Oh kowe triweneh ya. Oh niki anake dosa muka niki. Wah jenenge apik ya reng triweneh. Sing mburi ngaku sapa maiso nabrang. Wah. Kebo adus. Kok kebo adus ambangane ming nyabrang rek adus. Maiso ki rek kebo to. Ayo, ning kae jenenge maiso nabrang ora kok kebo nyabrang. Kowe sapa? Satriya Ngiri Toba Sentana Pancawati aku Lesmana. Oh, kowe Lesmana. Iya. Kandak dening aku. Lah sing ana ngisor kuwi sapa? Gareng. Gareng wong. Lah iya. Apa anggapmu gareng wer-wer kae apa? Ana-ana wae gareng wong, gareng wong. Lah sing tengah kuwi sapa? Petruk Kantong Bolong. Dublot Jaya Pentung Pinanggul Runggung Jiwan Gubang Pinosek. Kuwi jenengmu kabeh, ora ro tanggaku barang. Jenenge tanggane domong akeh. Lah sing mburi dhewe geger. Sing takoni kowe kok geger. Ngaku jenengmu sapa? Tarono Mencetha. Sampeyan sapa? Aku Triweneh. Daleme Ngalengka Diraja. Lah kowe? Sapa? Jenengmu? Jeneng gedhe apa cilik? Ya sing jeneng gedhe sapa, sing jeneng cilik sapa? Sing lemaringi bapak apa simbok? Lemaringi bapakmu sapa, lemaringi mbokmu sapa? Lemaringi bapakku dhewe apa mertuaku? Bapakmu dhewe jenenge sapa, mertuamu jenenge sapa? Mertua sing mbok menapa mbok tuwa iki ngapa ya ora? Ora ngaku-ngaku ki jur ngapa? Ayangku semlang nek dipenggawe. Waduh. Wong menggawe wong kok ngene iki nggo apa? Jeneng cilik apa sing gedhe sapa?
1: Bagong.
0: Oh. Ah sing cilik
2: Bagong.
0: Gedhe cilik suarane. Sampeyan karo Dasamuka putra dalem Ngalengka Diraja. Oh, jan daleme asli Ngalengka. Lah iya. Lah kuwi kok ndi? Iki ngriko ya, Pak. Lah omamu ngendi ora tak gawa.
1: Mane wong beling ora.
0: Takoni gelem kok mbah bareng ditakoni ora ngaku. Lah tak duduke mara temenanan ora. Cilaka aku. Ono semono
1: onong paran.
0: Yen kau tak peringgak ki becik kowe saiki maruta tak rangket tanganmu. Awit ngrumangsana yen kowe kelilipe wong aku Rama Prabu Rawana.
1: Semono kang dadi sumbarmu marang aku. Senajan to wadya balem paribasan wis ketimbuhi sayuta ngiringan kowe iso mbondo tangan kene wis tugel gurune Lesmana.
0: Wadal. Wani karo aku kowe
1: sing tak wedeni apa kok tak gedeng tanganmu tak sirnake ana ngarepan aku.

0: kok semono yang janjine kemar-kemar midak kapuk ora pendeng. Nanging jebul tandange cukat trincing terginas awas tumrampil. Ning gumunku kok sing elek kaya melu-melu ngrusuhi. Karepe ki ngejak cengkat-cengkan malah ali-aliku loro dilorot kabeh. Nyandak bangkan banting arep guwang mak ketantil jebul tangane isih mlebu ning jero ngesak. Awis sae suwek duwite kena awake loro. Mung kena 15 wae. Wes semono
1: onong paran
0: semene kadidayamu.
1: Pange bobote kang onong mburi.
0: Aja takon desa aku nyekel gegaman.
1: Ora tak tameng gigir, tak tameng dodo. Mengko jadi kecanda aja.
0: Teko ya apa?
1: Lah wong lara mripat kok ya perang ngono. Wong gerawong begogok semene gedene kok ora weruh kenara pancen wong randa lamur.
0: Sampeyan nek kena tak iman mundur mawon. Awit pengiraku sampean ora menang karo Ndara Lesmana. Lah tandane apa?
1: Kedepe wis kerep.
0: Mongko cayane ngalap nyawur tegese iki lunga teko ngono.
1: Kaya wong diloro kuning mula becik sampean mang mundur mawon.
0: Lho. Aku iki putra ratu.
1: Lah ya arep putra Belgedes kae.
0: Nyatane kalah kok dadak. Aku durung temandang temenan. Yen wis aku temandang temenan Lesmana ora bakal kelakon dhewe umur sak jam.
1: Sing dasar napa sampean kerep dibanting ngono.
0: Iki satu digdaya lho.
1: Lah nggih.
0: Aku wis tau bedah kutha mboyong wanita ijen tanpa wadyabala. Lesmana tau apa?
1: Dereng.
0: Nah aku wis tau.
1: Aku ora takon kok.
0: Gonku perang wani sabuk uroweling sonder urowelang. Lesmana tau?
1: Burung tau.
0: Nah aku wis tau.
1: Aku ora takon kok.
0: Lesmana aja takon desa tak corok curiga kurang bejo kelakon merodol dari kamu.

garing mau ketok meneh. Kowe melu klitah-klithi aja takon desa kesinggol keris wetengmu. Bocor. Tembelke. Lho kok wong iki kok rada nyepelekke temen wani apa karo kerisku iki? Nampal iki wani, wani. Tampal ono. Nih, nih kepiye. Tampane wetengmu kuwi. Wah, adi sudo. Iya. Iso nyudo aku wong ampuh. Kok nyepelekke temen kowe? Nyudo aku padha nyuduk layangan. Mongso kena. Wong mandane kaya terwelu kok.

0: Ojo ikan atau gonandi
1: tak dol
0: kuwi ki Kanjeng Kiai arpo nini nyai ojo sembrono nolo gareng balik no krespi kuwi didol ora payu godrei aduh mati aku pusakaku ojo tok golungo-lungo nolo gareng ojo temenanan ya senanan ngerti ana kyai lenggang nubruk sing nubruk mana sing ketubruk kuwi nganti mak penjelu wangsul antem temenanan kuwi semangkang sing iso mlayu banter kok kang nganti dhuwitku do mawut dhuwit 35 gelo karek 19.000 kaki apa kabeh do neng kene weh muni duit tak antem kowe ora wong ki duwe aji apa lah kok aneh tem lah sing nunjang kono kok sing damuk-amuk aku bareng duitku sing mawut sing ngejumi kono lem niki dite mawut tokek kak 35 kak 19.000 sik kurang jukui neng jero ngesak aku kok ya ora iso wangsulan ki ana daya apa lho kono kawan kok liwat werna-werna wis nunjang ngamuk jukui duit ngrasani lho lenggang dene kowe ngono-ngono nek aku ya kowe ah ayo mlayu-mlayu kalo-kalo ah kowe bedol telo kalo aku jalu mendem murahnya bapak tuh menggungaku njaluk bantu bapak tuh melenggah mangke kok tidak

0: Angine pas mrono dadi mongko aku nang dhuwur mlungu ayo. Mambrung kaya sawangang. Alam modul kaya salon alam nganggo apa, Gong? Jereng sarung. Ala kan nunggang parasit.
1: Kaya iju-iju wae. Aku njaluk bantu Petro.
0: Mundut bantu.
1: Iya.
0: Nah, pun dajoke. Mupakat dajoke. Tak dongak-dongake mati ya, mati ya, mati ya, mati ya.
2: Lah ndoro mboten majeng napa?
1: Aku saya tak ngaso dhisik. Oh nggih. Awit iki tandange rondo kasar yen ora tak du karo kowe ora ana sing nimbangi kasare. Nggih.
0: Nggih mangke alon-alon.
1: Rasa alon-alon saiki mangkat to yen kowe iso menang karo kae mengko tak nehi duit 500.

0: Orang-orang sedulur mulai dari 500. Yayang kalau mau tua tegelang.
1: Lawong
0: apa ini? Sing-sing
1: sing marai
0: marai bingung karang-karang kowe suruh gue kiciran lawar tadi mikir lawar sing luput ki kowe reng Petruk ki wong kotok wong Petruk almaju kok kowe gemang semingkir demen kepijak bere Petruk mati ya bagong kelengro aku waras miris.

0: Panjen agek dong sial awak. Panjen dino iki panjen agek elek sanipku, oh nasibku. Wong ngono kok ya ora. Ora mandang lho wong. Petuk bebek iki diwedeni Bagong banyak iki diwedeni aku ngentoki mah didak. Loro-loro. Mau aja melu mrene ora tambah loro awak.
1: Wong do gemblung kabeh. Ngalor ngidul ngetan won kok petuke wong banyaki. Kerengan kok isane mung banyaki. Ah, gitu kok meneh. Mati ya. Sambal tuh.
2: Iya ngaduh.
1: Panggil. Wong mati kali mayir kon sambat iya ngaduh kon tamak jenggelek. Iki jenenge wong mati manutan. Ora pan. Ngono iki. Males oh. Wong guyurung barang.
2: Barang yo kepetung gegaman.
1: Piranti noh karang
2: apa?
1: Iya
2: iya
1: wah gini kita dia peng-pengan nih kising jeringan kerengan podo segelas kono kae nunggal banyu coro gemae ini jan rame tena nih kama diri wah jan jan gajeng nih
2: wong kerengan kok dilok-lok gitu kita rapung mendem lah orang
1: kerengan kok karo brek. Sekarang gue nyelipur di lorong ya.
2: Ilai.
1: Tak bilang dino.
2: Apa?
1: Apa?
2: Apa?
1: Jangan bilang.
2: Uang elek kan.
1: Ngurusui uang kerengang. Ngurusui uang kerengang. Dengkul muka nyolong peti ke pelorot ya.
2: Anggar kulit yang bener menek wet petewe ke pelorot aku mulai jangan bilang langsung itu jangan bilang ke apa gom
1: eh?
2: Jangan bilang ke apa
1: ah jangan kambile hilang nangnya kue ke belakang aku meneh
2: kalayu kalayu kalayu kalayu kura urus wong sing wandani kue ember

sing dhuwur senengane mbebeda sing wandane kok ember senengane gawe wirang. Wangger aku wis muring nyekel gegaman jutakon dosa. Kok aku rampungi nyawamu.

0: pandeng dadi awuh kuandamu.
1: Kowe aja banjur ngegungake kaplawiranmu. Kowe ngaku sapa Trinikto takon aku. Apa sing ketok onong tanganku iki pusaka Pancawati Kyai Guruku. Kurang bejo tak rampungi nyawamu. Kocap Raden Wibisana sang Kanjimantara Kangmas Patrikandarmi.

agem menopo bakal tak ngumateni Tris Nektro. Mandeng karo aku panase kaya mawa bathok. Dereng dunggi titiwanti badhe panjenengan bongkok dedamel. Kulo kinten boten badhe saged tumama dhateng yoga kulo kepinaan pun Trinekto. Langkung-langkung menika boten ngemungaken Trinekto malah kalian Trisirah sotri meneh sak rencangipun. Gandeng Kang Mas Lesmono menika setunggaling satra ingkang winasis. Amrih Koko Prabu Rawana tipis ing nalar. Was ing penggalih prayogi kuwatir jemparing angin kemawon. Prajurit ing semanten kathahipun padha wangsul dhateng negari Ngalengka Ndraja. Mulat marang Sang Abagus Sesmunya

Gusti marang atripun ngerai Wibisono. Ya matek marang demu jijat kangaran senjoto angin. Raden Trinikro Trisirah Triweneh sakwadya balani. Katempuing senjoto angin kuntal dawah wonten garing alengkung.

gangguan kuturu. Ojo takon tuiso pedot panggamu. Ingkeng putro paman sopo. Ingkeng putro Begonondo paman kulatu lenggah kanti prayok kilumin paman. Senat jatuh keng putro badi kasir nakken kosumangga ken jiwaraganipun keng putro. Amung keparngo ingin putro badi munjuk atur paman. Usmerain

Sutrisno kita panjenengan tasih midhangetaken program Ambatan Radio Yogyakarta. Wonten ing acara ringkit wacucal ingkang katindakaken dening Dalang Ki Hadi Sugito panrimba Parlamban Kumbakarna Senopati. Sutrisno budaya sugeng enjang, sugeng midhangetaken.

Bolondo. Kulo paman, aku gelem didadekke senopati. Nanging aku arep matur ngersane Kakang Prabu Dewi. Aku gandeng entas topo turu wetengku ngelih. Aku njaluk serono pangan panggang sewu tumpeng sewu. Yen mekaten prayogi kula dherekaken swangersanipun Kanjeng Rama. Supados paman saged wawancara piyambak kaliyan Rama Prabu Rawana mengkono. Ikono ndukuluk.

0: Ibikono do, Kulo Romo, wis tok dereki pamanmu, menika sampun ngadep ngarsa dalem Kanjeng Romo. Adikku di, bocah bagus, bocah sing jentoro. Odo Basuki ku Bokarno. Ya nampa pangedune Kakang Prabu kaya ora ana sidyapa sembahku tampan ora. Padha-padha. Kula ngaturaken prembagi panakrama nggih. Hoi. Pak, kula tampi ngendikanipun Paman Jama Mantri dados nojejimat mekaten. Tak kon bali kowe.
1: Yo.
0: Sing maksude kowe tak dadekke Senopati. Supaya nempuh peperangan mungsu karo wong Pancawati denduk. Patenono Prabu Rama semono sak wadya balani. Yen pancen jadi bisa mateni Prabu Rama sak kancane, sesuk tak muktekke. Ora mung mukti marang praja ngalengko diraja malah negara iki nggonono dadi ratu.
1: Aku ora kepengin dadi ratu. Aku ora kepengin kamukten. Aku pomoto dadi Senopati, aku saguh. Nanging aku njaluk pangan. Gandeng aku entas topo. Wetengku krasa ngelih awakku saya katon lemes. Aku njaluk pangan panggang sewu, tumpenge sewu.
0: Wah. Panganane wae.
1: Saiki kudu ana.
0: Pikono to? Kula dawuh napa rabi? Kon golek mlebi pitik. Ora sak gedhe-gedhe.
1: Iki to akan dawuh watone grep 1000.
0: Nggih. Kalau kon gawe tumpeng 1000 ora ketan cilik-cilik ya.
1: Nggih, beras sak larang.
0: Nggih. Ditunggu sawetara.
1: Ya tak enteni, Kakang.
0: Cinarito wis dumadi. Awit sangka pangriku dari para abdi wis bisa dumadi darani Raden Kumbakarna tumpeng sewu panggang sewu sigra den cawisaken padha saknalika.

0: Opo karo?
1: Opo Kakang Prabu.
0: Wis ganti pangan. Kudu entek.
1: Yo.
0: Wong grantek ngati-ati wae idak-idak kowe. Wong ngarani wong njaluk kudu entek. Iki semene uga iki kudu entek kabeh. Kabeh para wadyabala tin para putra sentana ora kena padha ngemek-mek wis ben dipangan nek perlu dientekke sak ajange pisan. Kinarita Kocapa Raden Kumbakarna pinaringan pengendikan mangkang raka kadidire nyelentik talingan saknalika matek aji guwa mengo. Matek aji guwa mengo yen diwatek aji guwa mengo aja kok mung panggang sewu tumpeng sewu mbok yo ratu sak perjute sak negarane bisa kolu.

0: wong tas topo tadai kok kaya ngono, Kang. Bung Karno,
1: opo?
0: Wis wareg.
1: Ya wis tak cukup.
0: Saiki nek pancen wareg, gek kowe dandan Senopati. Madyono peperangan Prabu Rama sak wadya balani Patenono.
1: Aku tak takon Kakang Prabu. Takon opo? Prabu Rama kok kudu kon mateni kuwi dosane opo? Apa njajah ana Ngalengka? Apa dheweke bakal ngancam kamukten Ngalengka?
0: Ndadak takon. Arepku ping budhek kudu krungu. Arep picak mripate kudu weruh. Yen Rama arep ngrebut Retyan Warasinta sing ana ing tanganku, lho. Taun bayumu. Sinta gelem ngladeni aku yen Rama wis mati.
1: Kuwi jan-jane sing luput dudu Prabu Rama. Nanging Kakang Prabu dosa muka. Dadi upama to aku maju perang mungsuh karo Prabu Rama. Aku mbilani Kakang Prabu alah dinilai kutopo. Alah dining gon kucuklacukli. Aku mbilani wong luput, awit Kakang Prabu melanggar anggrane ngurip. Ing atase Ratu Binathara wani ngrebut garwane sak padha-padha ing mongko kanthi ora taliwara tok rada paribeksa kuwi dudu wataking satriya. Dudu wataking Narpati ning watake wong sing nista bebudene mergo-mergo menggungake ning bondo donyamu. Yen mungguing pikirku ora cocok. Malah prayogane saking ketak iman Sinta balekno. Ngetokno marang kejujuranmu. Ngetokno ketemenamu lan kena kanggo tulodo marang para ratu ratu.
0: Woi, crikis. Penyakit kintas gaglak berbetudung wetenge. Malah ngonak-onake wong tuwa druhun iki. Kowe nek ngomah nang kono aja. Werna-werna tembungmu. Ngerti nek aku ki wong podo. Aku ora wong ra iso guleman nalus. Lah kok bareng mangan teuke kok mangum ngamuk-amuk sing makan iki karo wong.
1: Kuwi aku mung njukuk kebenaran. Yen pancen Prabu Rama kuwi ngraman negara Ngalengka Ndurejo ngancam rusaking praja gedhe bakal ngancam patine Kakang Prabu sing nganggo dasar dekan jajak. Kuwi wajib dibilani kanthi pati. Pecahing dodo luntahing dunia urusan bab putri yang dibilani nganti ngurbanake kemulo arak eman-eman kemulani ngetok akin doso muka kuih ratu sing raso gulik pertimbangan
0: wes kek balik di mana muka lo
1: opo
0: yang kura gelem bilani karaku kuih ngelek-elek karaku ora gelem lah dadaki Senopati lemu gak-gak tumpeng sayu pangasih balik ke ayo cepet
1: aku ora bakal memeng balik aki tunggu sakwentoro mengko tak kundur aki pangan lemaring
0: aku ora butuh kesugiamu ora butuh buandamu ora butuh berasmu yang pun balik ke ora perlu kemunjung karena ku ngolah-olah ke onong ngebur gokso kudu pangan sering wetengmu tok-tok ya be wutuh kau mau ora wutuh kau mau ngadak tugel dulu
1: oh iya ntar onong kutapok Neri kala sawu Raden Kumbakarna matek aji go mengo ing kono arsa mutaken dedaran kang manjing ana ing telenging go garba tanpa ana kang gethek ciri tanpa ana kang owah bali pulih kaya

Prabu Rawono. Iki bandamu sing tok paring ke aku, pangan sing tok paring aku wis tak kondur iki. Aku rasah tok dawuh aku tak maju Senopati. Nanging aku

0: patut banget. Umbo karno pamer lah, kok ya tanpa no sing was godongnya suwek setitik kok ora kok.
1: Ikut itu?
2: Kulo.
0: Kamu lebih?
2: Iya.
1: Ajeng badi kapalnya kan dateng sinten menopo Kanjeng Rama badi ngersakan.
0: Aku kan mangan turani kumbo karno kulo. Kamu lebih?
2: Iya.
0: Mandi kau wong-wong kae.
1: Paling akan sinden roh. Baik, kain jodoh.
0: Nanti kau biar kau.
1: Pamanmu kumbokan roh ditutih ya.
2: Iya.
1: Antio koromatio berjajal ulat no sekokan.

kangge nira manjing wonten ing peperangan ora niat anglabi marang Kang Raka Prabu Rawana. Nek estri manah arsa labuh marang negara ngalengkon.

mangudas lain riyo. Wih, lah wong konco wati aku paten ono. Wibisono kowe ono ngendi Dimas? Aku peduken. Ayo wong Pancawati sapa senopatine? Kumbakarna Patenana. Majeng wonten ing Sumadina kumanjing bumi Pancawati datang kendhat tetes sing waspa Raden Kumbakarna. Tangsa katon ana pepadoning paningal kang rai Raden Wibisono kadang kang den tresnani. Tawang-tawang tangis mone Suramadinaga. Katon kremyah-kremyah pindho sang Wangkala ngejawantah.

Dimas Lesmana Padha Basuki. Kula nuwun ampi pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang tunggal menapa sowan kula. Kepareng aturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhap padha. Iya Dimas tak trimo. Anoman kula nuwun wonten paring pangandika. Sawise ngatur marang kabeh Purwadya Borowanoro. Apa wis ana kedadian Senopati Ngalengka nekani marang Praja Pontowati? Ingetipun ingkang abdi kados dene wonten kedadosan kejawi ingkang kawula sirnaken rikala semanten. Jambu manuli pin manuyawan. Mengkono kula nuli. Dimas Wibisana nuwun wonten paring pangandika Koko Prabu. Suwe anggone padha tunggu kabeh Purwadya Borowanoro. Langing nyatane durung ana kedadian rakamu Kumbakarna manjing ngono peperangan. Leri. Mbok menawi namung dereng dumugi titiwanci. Ireng dalem namung Koko Prabu lan Kangmas Lesmana sak sampunipun kempal. Kula suwun supados ingkang waspada ngantos-atos ampun ngantos lena

panjo teko mangkono itu ngisamnya imbal utoro utapu yang mancing pun salbeting pakuan pelajari poro abdi ngaturakan melewi wonten senopati yakso gedini sak gunungan.

Anggoto kula Kanjeng Rama. Iki ana kedadean kumbuh karo nekani marang Panca Mati Denda sing kudu ngati-ati. Dipetuake salah sawiji tantangan mekaten mengko pancen ora tumawa ketiban gegaman kuryuk padhe para Panca Mati ngajur lan kelanjang sedekoro.

Sowati Dimas Wibisono aku njaluk mati. Eh, ngaku jenengmu sapa kowe? Ngaku jenengmu sapa? Aku njaluk mati Dimas Wibisono. Kowe bocah sing tak tresnani, ayo aku njaluk swarga rampung nyawamu.

patut. Ya sekarang buta semono gede ini ngawang anggota pada kan delok semut. Eh buta semono gede, lho, lho, lho. Kumpulkan kuyuk. Eh konco mati bari kumpulkan kuyuk, ayo, ayo, ayo.

0: kudang-kudang. Wong bagus, wong kuning anakku, patut nek tak ngomong-mungan.
1: Jenarik toko tapo nerpati Jaya Sugriwo dan candak dening Raden Kumbakarna. Perkewet gaya semedio anangkah sirnai Raden Kumbakarna lan kulo semedio kepingin wal songko cengkeraneng tangan. Sak naliko Jaya Sugriwo nyokot geranane Raden Kumbakarna. Grono sempal sautawis Kumbakarna ambruk songko ing jimenengiro. Nerpati Jaya Sugriwo bisa loncat songko astana melajar kapi anjem.

Kot irungku ora patut banget we wong Pancawati aku patelono kuwi pisono aku patelono kota poso gedruk Raden Kumbakarna manjing wonten payudan bumi Pancawati kinarep gedruk Raden.

sikil kuilang seko gaweane wong Pancawat. Senajan to aku mati labuh bangsaku, aku mati labuh negaraku, aku ora matur mati labuh karo kakang dosamuka babar pisan ora. Ayo Patenono, glundunge Raden Kumbakarna apa

pusaka ingkang nembe dipunlepasaken Kanjeng Kyai Gowijaya. Kedah titis wawasan pun Kang Mas, astan pun Kang Mas kumbakal prayogi pun itali kemawon. Kilaran toko capur Raden Lesmono wis nompat ripuning rai Raden Wibisono. Mergo sangka patitih pangembating jemparing kekalih pisan ke taman pusaka senjata Gowijaya. Rantas padha salika Raden Kumbakarna

0: apa Bagong? Kegelundungan Mbok Karno. Lah kok ya melu maju nyon, kowe mau kok melu maju. Wah jeng golek papan sepi aja. Ngisis malah grupyuk-grupyuk. Padha karo ketunjang slender.
1: Kepiye Dimas Wibisana kumbu karena saya ngegilani pengamuk.
0: Aduh. Kangas Tobi mangke kula badhe merbeki. Terangipun Kumbakarna Kangas Kumbakarna kangen kalian kula. Mboten badhe kelampah Kangas Kumbakarna bongo. Yen to sampun pinanggih kalian kula.
1: Mongso budha Kangas
0: kula ingkang mapakaken Kangas

0: kok tak kangen ni ora kena ni
1: Kang Mas. Kulo mangertos Kang Mas Kumbakarna ingkang ngamuk wonten ing peperangan keronto-ronto raos sing manah kulo.
0: Aku tekan kene aku ora apa, aku bela karo kawula sing tobat apik wong Pancawati.
1: Badhe kados mekaten Kang Mas Kumbakarna istanipun sampun boten badhe kiyat malih. Jer panjenengan sampun boten kekiyatan tanpa asta tanpa suku. Kulo sawan ngersanipun Kang Mas, menapa Kang Mas badhe damel raja pejah wonten Pancawati?
0: Aku anggere kepethuk nglega atiku, aku nyaluk swarga. Aku nek ora kowe sing mateni ora iso.
1: Kula aturi tenggo sawetawis Kang Mas.
0: Iya wis aku tak tunggu kene. Wis nek pancen aku iso tumping pati mosih tak tunggu nang Suralaya aku ora pati-pati duwe swarga nek ora bareng karo adikku kuwi bisa.
1: Aduh rumangsa kerontoro. Kang Mas Lesmono.
0: Apa di Mas?
1: Kula aturi ngasta pusaka
0: Bawijaya.
1: Kang Mas Kumbakarna sampun sumedya kepingin badhe sedo. Kulo trenyuh mawas dumateng Kang Mas Kumbakarna.
0: Iya. Dinari toko capo tumetes sing waspa datar bisa kendhat awit prisa ingkang rayi Wibisana kawis manunggal marang Praja Pancawati. Ing kono Raden Semono ngasta pusaka Wijaya geya kalpasaken jangga manglung. Wijaya tumama marang jangkene Raden Kumbakarna sanalika raga gumlundung. Kumbakarna ndherbabah ndepani bumi tasih kawistara gereng-gereng semedya pamit marang

0: Kawun. Apa lagi ayo?
1: Ngaturakan kawuningan. Ingkeng ap nopo kengrayi Gusti Kloraden Kumbakarna.
0: Kepiye?

burung alengkon gulu. Anakku keponakan Angger Kumbo Karno Sumping Pati. Ucap prajurit ojo mung enak-enak bayi. Sikepo kekamaning peperangan Ratu Poncowati dina iki dilurugi. Obrak-abrik negara Poncowati mangke kepandane sarane.

Woi, aku anuman besoko. Senopati ngalengkun jurut jawatu, maestro nabran. Ayamu, wong poncawati. Ojo takon diso jeluk yaji maundri ajur kuandamu. Ake porwet yubulu kang mangewe prajurit katrajang pangamu Raden Sekutu. Ubur papan tanpo tadi.

Sutusno Buto Yucekap Sumantanatur Pasugatan Kiaran Ringgit Wacucal Wektal Meniko Mugi-mugi saged datusaken suka renaning penggalih Wusono Sugeng Pepisan Mugi Rahayu Ingkang Sami Pinanggih Mugi.

tokoh pewayangan Pundokawan. Bagong. Bagong merupakan jawaban Sang Yang Ilahi atas kebutuhan Petruk dan Gareng akan teman. Hidup ini perlu hiburan, dan kejujuran merupakan modal utama dalam bermasyarakat, melekat dalam diri Bagong.

Sunterusno butuh yang matunun panjenengan tasi kebarengnya wici kalian program empat dengan Yogyakarta leluri butuh jawi suara budaya Jogja. Sampun ngaturaken ringgit watucal setalu datas kanthi lamban Kumbakarna Senopati hingga enggak tindakan dening dalang Ki Hadi Sugito ugi tembang-tembang campursari. Anangin nyuruh apunten agam tetembangan campursari pulau sikik sawatawis kagem nyerantos kumandanging azan subuh hingga wekdal enjang meniko dawah tabu sekawan langkung 6 menit.

Saudara seno butuh muslimin muslimat kumandanging azan subuh kagem wewengkon Yogyakarta sak kiwa tengenipun sampun katuraken kadhe menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah salat subuh kula lan panjenengan sedaya tinampi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Sudah nu betul-betul panjenengan tasi midhangetaken program Ombak dari Yogyakarta ngeluluri putih Jawi suara budaya Jogja sasampunipun kumandhanging azan subuh kali lelagon islami badhe keteraken malih rerenjeng teman-teman sampursari tumuk kita bu gangsal enjang. Sudah nu putih sugeng enjang sugeng midhangetaken.

tokoh pewayangan Pundokawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki geciknya yang seperti pincang selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.

tokoh pewayangan Punakawan. Petruk. Petruk, nama lainnya kantong bolong, artinya suka berderma. Bisa momong atau mengasuh, momot dapat merahasiakan masalah, momor tidak sakit hati ketika dikritik, mursyid pintar sebagai abdi, dan murakabi bermanfaat bagi sesama.

0: Kang Mas, tanggapi Bang Odokat.
1: Mengenal tokoh pewayangan Pundokawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Sadewa, Sadewa dosa namane Tangsen. Kasatriyane Bumi Retawu. Watake jujur, prasojo, welas asih marang sapodo. Duwe aji mantra pangruwatan lan aji purnomo jati.

Sobat RRI ngeleluri Butuhi Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sutresno Butuhyo Sugeng Enjang. Perempat RRI pagi hari ini kembali menyapa Anda di 106,6 FM dan juga kami sapa Anda pendengar radio lewat streaming baik di RRI Digital maupun juga di rri.co.id. Pagi hari ini Sutresno Butuhyo, saya Jordan Telaksaru kembali hadir untuk menemani Anda dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini Sutresno Butuhyo, kami ajak Anda bergabung mengawali hari bersama dengan program Bapakan Niti Kapecian Katolik. Pagi hari ini bersama dengan Bapak Agustinus Didik, penyuluh agama Katolik, akan mengangkat tema bahasan pertaubatan dari Fatimah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.

berada. Salam damai dan sukacita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar para pendengar sekalian? Semoga pada kesempatan ini kita semua berada dalam keadaan baik, sehat dan senantiasa berada dalam penyertaan serta kasih Tuhan. Para sutrisno budaya yang terkasih, pada saat ini umat Katolik sedang memasuki bulan Rosario, sebuah bulan yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Ada dua bulan dalam satu tahun yang secara khusus dipersembahkan kepada Bunda Maria oleh gereja, yaitu bulan Mei sebagai bulan Maria dan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Sedemikian dihormatinya Bunda Maria oleh gereja, dalam satu tahun liturgi kita juga merayakan beberapa peristiwa atau gelar Maria. Mengapa Bunda Maria sangat kita hormati? Sebab dia bukan hanya sekedar Bunda Yesus Kristus, tetapi perannya dalam sejarah keselamatan yang sangat penting. Tanpa persetujuan penuh rendah hati darinya, kita tidak akan tahu apakah Yesus bisa dikandung dan lahir di dunia. Meskipun telah naik ke surga, tetapi karyanya untuk keselamatan umat manusia tidak pernah berhenti. Melalui penampakan-penampakan dalam sejarah dan diakui oleh gereja, Bunda Maria tetap mendampingi dan memberikan pesan-pesan pertobatan menuju keselamatan kekal. Para kadang sutrisno budoyo yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk kembali merenungkan pesan-pesan Bunda Maria pada penampakan di Fatima di Portugis. Para kadang sutresno yang terkasih, penampakan Bunda Maria di Fatima merupakan salah satu peristiwa Marian yang paling penting dalam sejarah Katolik di abad ke-20. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1917 di Cova da Iria dekat Fatima, Portugal, dan melibatkan tiga anak gembala, yaitu Lucia dos Santos, Francisco Marto, dan Jacinta Marto. Gereja kemudian memberikan pengakuan resmi terhadap difusi dan peristiwa Fatima. Mari kita coba melihat latar belakang peristiwa itu. Pada tahun 1917, Portugal berada dalam keadaan sosial dan politik yang sulit. Eropa juga sedang berada dalam Perang Dunia Kedua. Tiga anak yang mengalami penampakan itu adalah Lucia dos Santos yang lahir pada tahun 1907. Kemudian Francisco Marto yang lahir pada tahun 1908. Jacinta Marto lahir pada tahun 1910. Mereka semua adalah sepupu dan biasa mengembalakan domba bersama. Sebelum penampakan Maria pada tahun 1916, ketiganya mengalami berbagai pengalaman yang mereka pahami sebagai penampakan malaikat. Pesan malaikat terutama berkaitan dengan doa, pertobatan, dan penghormatan kepada Allah. Peristiwa ini menjadi semacam persiapan sebelum penampakan Maria pada tahun 1917. Penampakan pertama terjadi pada 13 Mei 1917. Ketika mereka sedang mengembalakan domba di Cova da Iria, ketiga anak melihat seorang perempuan yang mereka gambarkan sebagai seorang wanita yang sangat bercahaya. Menurut kesaksian Lucia, perempuan tersebut meminta mereka untuk datang kembali ke tempat yang sama pada tanggal 13 setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut. Maria juga meminta mereka tiga hal, yaitu yang pertama, berdoa rosario setiap hari. Kedua, berdoa bagi perdamaian. Dan ketiga, mempersembahkan penderitaan serta kesulitan
kepada Allah. Pesan pertama Maria dengan demikian sudah memperlihatkan sebuah pola yang kemudian terus-menerus muncul, yaitu doa, pertobatan, pengorbanan, perdamaian. Pada tanggal 13 Juni pada tahun yang sama, ketika anak itu kembali ke Kova da Iria, dalam pengalaman Lucia, Maria kembali berbicara mengenai hati Maria yang tak bernoda. Maria juga memberitahukan bahwa Francisco dan Jacinta akan segera meninggal, sementara Lucia akan tetap hidup lebih lama untuk membantu menyebarkan difusi kepada hati Maria yang tak bernoda. Disinilah muncul salah satu tema utama Fatima, hati Maria yang tak bernoda. Dalam spiritualitas Gereja Katolik, hati Maria bukan sekedar menunjuk pada organ tubuh, melainkan melambangkan seluruh pribadi Maria, yaitu iman, kasih, ketaatan, dan penyerahan dirinya kepada Allah. Jadi, devosi kepada hati Maria pada akhirnya dimaksudkan untuk membawa manusia semakin dekat kepada Allah dan Kristus. Kemudian pada tanggal 13 Juli 1917 terjadi penampakan yang paling terkenal karena berkaitan dengan apa yang disebut sebagai rahasia Fatima. Menurut kesaksian Lucia, pada tanggal 13 Juli Maria memberikan suatu pesan yang kemudian dibagi menjadi tiga bagian. Vatikan sendiri menerbitkan dokumentasi mengenai ketiga bagian tersebut pada tahun 2000. Mari kita lihat bagian per bagian. Bagian pertama, penglihatan tentang neraka. Anak-anak ini diperlihatkan suatu penglihatan yang oleh Lucia kemudian dijelaskan sebagai penglihatan tentang neraka. Maknanya

konsekuensi dosa dan kemungkinan terjadinya perang serta penderitaan. Dalam kesaksian Rusia, Maria meminta perhatian khusus terhadap Rusia. Devosi kepada hati Maria yang tak bernoda serta komuni reparasi pada Sabtu pertama. Pesannya mencakup gagasan bahwa jika manusia tidak berhenti menyakiti Allah, akan muncul penderitaan yang lebih besar. Vatikan kemudian mengaitkan bagian ini dalam konteks Perang Dunia Kedua dan komunisme totaliter. Sebagaimana dijelaskan dalam dokumentasi resmi pada tahun 2000. Hal yang penting adalah ini harus dibaca dalam konteks sejarah dan interpretasi gereja, bukan sebagai ajakan untuk memusuhi suatu bangsa atau kelompok manusia. Pada akhirnya, hati Maria yang tak bernoda akan menang. Ini merupakan salah satu bagian paling terkenal dari pesan Fatima. Maknanya dapat dipahami secara rohani sebagai pengharapan bahwa kejahatan tidak akan mempunyai kata terakhir. Allah pada akhirnya membawa keselamatan dan kemenangan atas dosa. Paus Fransiskus juga mengutip tema tersebut ketika memperingati 100 tahun penampakan Fatima pada tahun 2017. Bagian ketiga, yaitu rahasia ketiga Fatima. Bagian ketiga berbeda dari dua bagian sebelumnya. Lucia menuliskannya pada 3 Januari 1944. Atas perintah Uskup Leiria dan dengan izin yang ia pahami berasal dari Maria sendiri. Dokumen tersebut kemudian disimpan oleh otoritas gereja. Isinya berupa penglihatan simbolis, bukan sekedar ramalan dalam bentuk kronologi peristiwa. Dalam penglihatan tersebut terdapat seorang malaikat dengan pedang api. Kemudian seruan, pertobatan, pertobatan, pertobatan. Lalu seorang uskup berpakaian putih yang dipahami sebagai paus, para uskup, imam, religius dan umat awam. Sebuah salib besar dan penderitaan para saksi iman. Dokumen Vatikan menjelaskan bahwa Suster Lucia memahami bagian ini terutama dalam konteks perjuangan komunisme ateistik melawan gereja dan penderitaan para korban iman pada abad ke-20. Mengapa rahasia ketiga baru diumumkan pada tahun 2000? Ini sering menimbulkan pertanyaan. Lucia menulis bagian ketiga pada tahun 1944, tetapi tidak langsung dipublikasikan. Paus Yohanes ke-23 membaca dokumen tersebut pada tahun 1959, tetapi memutuskan tidak menerbitkannya. Demikian juga Paus Paulus ke-6, kemudian membacanya pada tahun 1965 dan juga tidak mempublikasikannya. Setelah percobaan pembunuhan terhadap Paus Yohanes Paulus II pada 13 Mei 1981, dokumen tersebut kembali mendapat perhatian besar. Pada akhirnya, Vatikan menerbitkan bagian ketiga pada 26 Juni tahun 2000 bersama penjelasan teologis mengenai maknanya. Penting bahwa gereja tidak memandang sebagai teka-teki yang harus digunakan untuk meramalkan masa depan. Kardinal Joseph Ratzinger dalam komentar teologis yang diterbitkan bersama dokumen tersebut menekankan sifat simbolis dan spiritual dari penglihatan itu. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1917, penampakan keempat. Penampakan ini berbeda karena tidak terjadi pada tanggal 13. Pada tanggal 13 Agustus, anak-anak tidak dapat pergi ke Kovada Iria karena mereka ditahan oleh pejabat setempat. Karena itu, menurut kesaksian mereka,

Penampakan berikutnya terjadi pada 19 Agustus di tempat yang bernama Valinos. Pesannya tetap berkaitan dengan permintaan: satu, berdoa; kedua, melakukan silih; dan ketiga, percaya kepada Allah. Penampakan kelima pada tanggal 13 September 1917. Semakin banyak orang datang ke Fatima. Pada bulan September, menurut kesaksian anak-anak, Maria kembali menampakkan diri dan menjanjikan bahwa pada bulan berikutnya akan terjadi suatu tanda, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Ini mengantar kepada peristiwa terbesar dalam rangkaian Fatima. Penampakan keenam pada 13 Oktober 1917. Pada tanggal tersebut, puluhan ribu orang berkumpul di Kova Dairia. Menurut laporan dan kesaksian yang kemudian berkembang, terjadi fenomena matahari yang dikenal sebagai mujizat matahari. Peristiwa tersebut menjadi terkenal dan dilaporkan oleh berbagai orang yang hadir. Dalam konteks pesan Fatima yang jauh lebih penting daripada fenomena tersebut adalah pesan yang menyertainya. Doa Rosario. Kembali Maria meminta orang berdoa Rosario, bertobat, berhenti berbuat dosa, dan hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Menurut kesaksian Lucia, Maria memperkenalkan dirinya sebagai Bunda Rosario. Apa inti sebenarnya dari pesan Fatima? Pertama, pertobatan. Manusia dipanggil untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, terutama doa Rosario. Ketiga, silih. Penderitaan dan pengorbanan dapat dipersembahkan kepada Allah demi pertobatan dan keselamatan. Doa bagi yang berdosa. Fatima mempunyai dimensi yang sangat kuat mengenai mendoakan keselamatan orang lain. Perdamaian. Doa dan pertobatan dikaitkan dengan perdamaian dunia. Pengharapan. Meskipun dunia mengalami perang, penderitaan, dan penganiayaan, pesan akhirnya bukan keputusasaan. Pada akhirnya, hati Maria yang tak bernoda akan menang. Para saudara yang terkasih, pesan Maria dari Fatima ini sungguh sangat relevan pada zaman ini. Justru ketika peperangan masih banyak terjadi, justru saat ini di mana banyak orang telah meninggalkan doa dan tidak bertobat. Oleh karena itu, para pendengar yang terkasih, para Kadang Sutresno Budoyo, kiranya pesan-pesan Maria dari Fatima ini akan menjadi pesan pertobatan bagi kita pribadi-pribadi. Semoga semangat pertobatan Bunda Maria senantiasa mengema dalam hati kita dan menggerakkan hidup untuk semakin dekat dengan Allah. Mari kita kembali mengambil rosario kita. Mari berdoa, mari merenung, dan mari semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Bunda Maria, Ratu Rosario, doakanlah kami. Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam hidup.

terari ingin leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutrosno Butoyo pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Pagi hari ini Gending Soren akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 6 pagi nanti dari Gending Kelentung Laras Pelok Patet Limo Kakerap Soran Sugeng Midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, penyiar radio dari tiga negara serumpun, yaitu Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB, dan Radio Republik Indonesia RRI berkumpul di Yogyakarta untuk memperkuat pelestarian budaya Bermukun lewat program Bermukun Seborneo 2026. Rombongan yang sudah tiba disambut ramah di Yogyakarta. Secara personal, Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Mahendra Jaya menyambut kedatangan rombongan dari negeri jiran itu dengan keramahan khas Jogja. Acara Bermukun yang seharusnya digelar di Pontianak harus dipindah ke Yogyakarta akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih menyelimuti Pulau Kalimantan. Namun demikian, Taufan berharap rombongan dari Malaysia dan Brunei Darussalam dapat menikmati romansa kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lain. Universitas Islam Indonesia UII bersama pemerintah kota Yogyakarta resmi meluncurkan program S2 Sekolah Lansia Edusia UII Maharani di Kelurahan Purbayan. Program tahap lanjutan ini difokuskan untuk memperkuat peran dan ketangguhan para lansia di lingkungan keluarga. Jika pada jenjang standar 1 S1 lansia dibekali ketangguhan untuk diri sendiri, pada standar 2 ini para peserta didorong agar semakin bermakna, inspiratif, serta mampu memberikan pengasuhan dan keteladanan bagi anak cucu. Ketua Program Sekolah Lansia Standar 2, Edusia UII Maharani, Sus Budiantoro mengatakan, jenjang tingkat sekolah lansia ini mengacu pada pedoman dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN Kemendukbangga. Dijelaskannya, standar 1 fokusnya lansia tangguh untuk diri sendiri yang mencakup 7 dimensi ketangguhan. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Selamat pagi, Sugeng Injang, Sutrisno Budoyo. Pagi hari ini kembali lagi saya Jordan Talaksoro hadir ya menemani Sutrisno Budoyo, dan pastinya sampai nanti jam 7 pagi di acara Madu Gato kita akan tambah imun. Kemarin kan sempat rame tuh, banyak yang komentar, banyak yang bisa jawab, tapi nggak sedikit juga yang masih bingung atau salah. Coba kita tes sekali lagi pagi hari ini ya Sutrisno Budoyo, tes logika lagi. Saya kasih clue lagi deh pokoknya. Tolong dipikirkan baik-baik. Ketemu kok jawabannya, pasti ketemu. Gak mungkin gak ketemu, karena sudah dikasih clue-nya. Tinggal bagaimana masing-masing bisa melihat jawabannya apa sih dari pertanyaan yang ditanyakan di pagi hari ini. Gimana, udah siap belum Sutrisno Budoyo? Kalau sudah siap, silakan cek aja statusnya Perempat RRI. Nomornya 0895-0144-1066. Atau nanti tunggu teleponnya tak buka di 0274-55-2219 ya Sutrisno Budoyo. Karena pagi hari ini saya mau bacain dulu buat yang gak baca temanya di status Perempat RRI. Sudah siap? Kalau sudah siap, dengarkan baik-baik, oke? Supaya bisa ketemu jawabannya. Tes logika pagi hari ini adalah clue-nya atau petunjuknya barisan, ya. Clue-nya atau petunjuknya adalah barisan. Nah, pertanyaannya gini. Kalau dokter sama dengan satu barisan, tentara sama dengan tiga barisan, guru sama dengan satu barisan. Nah, pertanyaannya adalah kalau murid berapa barisan? Sutrisno Budoyo ya. Dokter satu barisan, tentara tiga barisan, guru satu barisan, murid berapa barisan? Clue-nya adalah barisan atau petunjuknya adalah barisan. Silakan. Tak buka teleponnya 0274 55 22 19. Halo, Sugeng Isuk Madu Getu.

0: Kembaran kula sing teng jujuran iku kula isin nih malan.
1: Lah kenapa?
0: Jenenge iki persis kula.
1: Oh gitu, ya enggak apa-apa toh. Tanggane
0: Kang Min niku lho. Kula ditekoni mendino matuk gatuk kula tekon asmane sinten jenengan Pak? Wong padha kok ndak takon ngoten iku toh.
1: Iya.
0: Nggih, kula riyen Mbah Noyo.
1: Jawabannya apa Pak Di?
0: Maka sing jawabke nganu Mbah Noyo.
1: Alah, wis.
0: Sing wani telepon tok kuwi.
1: Ditungguin gak yo gak jawab ya opo ngene iki.
0: Wis penerak telepon.
1: Oh gitu ya.
0: Matur nuwun ya Majur Dan.
1: Matur nuwun Pak Dikemin. Nggih. Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi ya. Halo, sugeng esuk matuk gethuk.
2: Sugeng esuk matuk gethuk.
1: Nah, berapa ember?
2: Kamu sakol punjul ya mas. Asa hubungan KUA.
1: Oh gitu ya.
2: Sakarit manuparitnya semeter kali 25 ono.
1: Ya ini rajin ini warga.
2: Aku rata lewat kono nak pit-pitan mas.
1: Lah ya kepiye wong adoh jalure kok yo. Sehat ki?
2: Alhamdulillah mubeng ketok SMP 9 mas.
1: Apa nih?
2: Sepedaan.
1: Wah, alhamdulillah.
2: Iya.
1: Monggo jawabannya apa ki?
2: Jawabannya ya dua barisan.
1: Oke, siap tak catet.
2: Terus, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk ada getuk.
3: Sugeng isuk gitu.
1: Ini Pak Amin atau Bu Mami ini?
3: Waduh wae.
1: Pokoke WA yo hoo, telepon yo iso nek iso ya.
3: Instagram.
1: Hah?
3: Instagram yo.
1: Instagram enggak ada itu Pak Instagram.
3: Benuka.
1: Oh, ya semua aja dikomentari. Sehat Pak Amin.
3: Alhamdulillah saya sehat, Mas.
1: Alhamdulillah. Berarti udah berapa lama kemarin baru sembuh ini?
3: Satu hari, Mas.
1: Oh, satu hari ya?
3: Tanggung olahraga.
1: Oh iya sip kan. Olahraga itu kalau pas sehat, kok pas sakit malah olahraga.
3: Nggak kerja mas, terpaksa artinya sehat.
1: Oh, lucu ya orang Indonesia. Nek sakit lagi olahraga. Orang olahraga itu pas sehat itu pas sakit. Mau nggak Pak Amin?
3: Iya, dua mas.
1: Oke siap. Tak catet. Sami-sami. Matur sembanun. Sugeng isuk mare getuk.
4: Ngisuman
1: tuh waduh, saking Kulon Progo.
4: Kulon Meriki.
1: Oh, Kulon Pundi.
4: Kulon Meriki.
1: Oh, Kulon Won. Monggo Mbah rambut putih. Sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Gimana udah dipikirin belum jawabannya apa ini? Ketemu enggak nih kira-kira?
4: Murid tiga barisan juga.
1: Oh, bukit barisan.
4: Tiga.
1: Oh tiga, siap. Tak catat Mbak Mus. Matur nuwun. Lanjut, sugeng isuk mari getuk. Waninya yel. Banter dobo sih. Wah toh, pedot toh. Piye toh Mbak Glendiki, halo sugeng isuk mari getuk.
5: Sugeng isuk matuk gatuk, sugeng pagi, matuk gatuk.
1: Banter dobo sih.
5: Penyari podo ya. Kemarin dobo sih penyari ya.
1: Iki jane meng pengen ngonek-ngonek penyari kok iki.
5: Kalian dobo anu yang penyari ya dobo
1: satunya. Hah? Kok iso?
5: Ya iso.
1: Kapan lah dobo?
5: Amin dino ini.
1: Wo ngandani aku dobosan to iki. Juga lagu Gusti. Sehat, Mbak?
5: Sehat alhamdulillah. Buceng pas dipaime dikipat kene ning dalan lho mau
1: iki. Wah, yo cen ngono kuwi.
5: Yes. Mas Siti ayo masuk. Mas Siti. Saya Bu Sriwi barang iki ngenteni iki Bu Sriwi iki.
1: Bu Sriwi. Oh, Bu Sriwi ya.
5: Ayo Pak, ning nek Candi Abang gue wis suwe ra tau ketemu kok.
1: Candi Abang wis ngono kuwi lah angel kandhanane.
5: Angel kandhanane.
1: Wis ra iso, ra iso.
5: Angin temen tuturan ya.
1: Wes.
5: Pak Naryo apa?
1: Pokoknya gaya bebas.
5: Ya. Eh, saya kira lima, baik.
1: Jawabannya lima.
5: Ya, lima.
1: Oke.
5: Mana baik ya, Om ya.
1: Siap.
5: Salam sehat bersama perempat Merdeka.
1: Merdeka. Matur nuwun, Mbah Tony Poster Kusnoyo. Sugeng esuk mari getuk.
6: Sugeng esuk katuk turno matuk.
1: Sopo to ya?
6: Biasane.
1: Biasane sana itu ya.
6: Lor kebakaran.
1: Oh, wis rampung.

0: Monggo Pak Puji.
1: Saya tak langsung jawab. Dua.
0: Oke, siap.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Puji Graito. Sugeng isuk padu gethuk.
2: Sugeng.
0: Esuk.
2: Esuk.
0: Nah, dikomplit iki to.
2: Banget lho bose.
0: Ayo kemarin pas kejadian kemana itu?
2: Pak ayo nang omah kok, ayo donong kemeng bapak idalan.
0: Oh, ora apa jenenge ora setia kawan iki.
2: Ya yo enek donulungi kok. Apa?
0: Lah yo mbok menawa ki ana gitu lho.
2: Wis wae, paling wis kebak aku.
0: Oh gitu ya. Sehat to, Kang?
2: Yo alhamdulillah sehat terwaras.
0: Dobos banter e. Banter dobos e. Kebalik. Dobos banter e. Kebalik.
2: Ya.
0: Jawabane apa iki?
2: Ah, aku 8. 8.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Sugeng esuk mar gethuk.
3: Sugeng esuk sabar gak matur.
0: Nah, rombongan mumet masuk.
3: Sing 20
0: ya. Nah, nggih to, leres to rombongan mumet to niki.
3: Mumet ya.
0: Monggo rombongan mumet.
3: Aku tak jawab. Mana mumet teng WA. Jawab kula.
0: Ya dibaca aja sekarang apa?
3: Ya dua barisan aja.
0: Oke, siap.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Tarno. Sugeng isuk mari gethuk.
4: Sugeng isuk gethuk.
0: Wah, ini warga yang udah lama hilang datang kembali.
4: Berubah jadi penyiar.
0: Ini yang banter dopo sih.
4: Kebanderan mas.
0: Oh kebelandang ini. Gimana kabarnya Mas Ibu?
4: Alhamdulillah mas, pengasuhnya sampai sehat.
0: Sehat.
4: Sampai sehat, sampai sehat, sampai sehat.
0: Amin doanya. Tak pikir wis lali karo pro 4 ini.
4: Wah, wow, lali dilali-lali.
0: Nah ini dilalek kayak tenan, orang lali, dilalek kayak.
4: Lah saman 3 kali pertemuan kalau sampai mesti jeda. Wah terus aku.
0: Lah ya udah waktunya jeda kok iya.
4: Ya orang, kayak papat ya. Udah jeda dulu, lagu dulu weh.
0: Oh, nesu toh iki?
4: Tinggal turu. Pertanyaannya apa toh mas?
0: Loh, udah dengerin belum tadi?
4: Belum, iki kayak enak teko ya.
0: Oh gitu, nih petunjuknya barisan ya, tebakan logika ya.
4: Garisan?
0: Barisan.
4: Oh barisan.
0: Dokter itu 1 barisan, tentara itu 3 barisan, guru 1 barisan, kalau murid berapa barisan?
4: 7 barisan.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih Mas Yoda. Selamat pagi.
0: Salam
4: budaya.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun Mas Ipul ya. Sugeng isuk mar gethuk.
5: Halo.
0: Nyari siapa?
5: Nyari penyiar.
0: Oh, lah iya bener toh pertanyaannya, nyari siapa?
5: Pak Rimbang kemarin kan suruh bikin paspor ya.
0: Enggak, itu bercanda aja. Emang ada password apa lagi?
5: Tak pakai password ya.
0: Apalagi nih passwordnya?
5: Iya ganteng penyiar rega yang acara nih.
0: Oh. Anu
5: wae.
0: Kuwi nek lanang, nek wedok piye?
5: Ya engko nek wedok cantik ngono.
0: Oh, diganti meneh ya.
5: Yo ngono. Wes aku tak jawab wae 2.
0: Enggak nyariin dulu.
5: Yo kan paling wis mulih to.
0: Belum.
5: Iya, wes salam baik.
0: Oh, gitu. Terima
5: kasih sugeng tugas.
0: Sugeng tugas matur nuwun Bu Ayu. Sugeng isuk ana gethuk.
2: Gethuk.
0: Wah, iki montor gede.
2: Motor gede.
0: Mau kemana to, Kung? Naik motor gede iki, Kung, Kung.
2: Ayo minang kene iki wae.
0: Itu apa yo enggak panas yo kakine yo? Cerak mesin gitu.
2: Yo ora terus panas leren.
0: Ola yo makane mesine ning samping ngono kuwi kok yo.
2: Ya yo kerang anak lanang ki senengane motor-motor ngono.
0: Nggih. Sehat kok.
2: Alhamdulillah.
0: Nindia gimana ini?
2: Cukup sehat ya.
0: Sehat.
2: Ah, habis subuh tidur lagi wong bengi rada. Teko turu rada bengi to pulangnya.
0: Bagus. Tidur lagi.
2: Iya. Mbah ne sing ora iki.
0: Lah wis enggak apa-apa. Monggo.
2: Ya pokoke sing penting sehat semua. Aku tak jawab. Salah bener nek aku ora ukuran-ukuran ming guyon ngene iki kok. Nggih to.
0: Ya,
2: aku tak melu jawab luru.
0: Siap.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk mar gethuk.
2: Sugeng isuk masuk gethuk.
0: Banter dobo sih.
6: Asik guyone jos ndobose.
0: Wes ganti menai.
6: Ya ora. Ya ora tetep jos ndobose kan.
0: Ora wingi ora jos kanggo banter kok saiki.
6: Ora tetep jos wis tak tulis.
0: Apa piye Pak dibaleni Pak?
6: Asik guyone nek wingi jajaja Indonesia.
0: Oh, asik guyone.
6: Asik guyone. Jos ndobose.
0: Mantep ndobose.
6: Lah, ngono ya kena. Mantep ndobose ya kena.
0: Iku ben gawe ukurane aneh.
6: Iya niku ana sing tersinggung lho. Aku wong iki guyon. Guyon tenan kok.
0: Sapa ta? Sik tersinggung ki sapa?
6: Ono.
0: Senengane kok tersinggung wae iki ya opo sih?
6: Lah, umum titik kok wong kok sensitif banget ngono lho.
0: Ketoke lagi dapat po ya iki. Sehat Pak Ribang?
6: Alhamdulillah, semoga keluarga Najur dan juga sehat ya.
0: Amin. Memang Pak Ribangnya marah kayak uang udah sensitif.
6: Ya sekarang dia tuh uang aku yang tua kok, uang itu 10 men.
0: Aku sih nggak ngerti apa-apa, bingung sih mikir apa ini.
6: Uang lagi mikir ini guyon. Apa meneh naik parian ini naik Sofia mas parian garut guyon. Nah. Garap nih garap sing sehat. Nah. Ya,
0: betul.
6: Lah, yo kaya zamannya guru Pak Prapto Sudarmo kalau dok cari ngono kalau garap-garapan ngono. Nomor rame su.
0: Wis rame lumelu kok.
6: Ya.
0: Jawabannya apa, Pak?
6: Tak jawab loro yo aku.
0: Oke.
6: Ya, makasih.
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Rimbang. Halo, sugeng isuk mar getuk.
7: Isuk matuk getuk.
0: Nah, iki pendengar mantep ndobose.
7: Ayo, jane ora paspote akeh guyone gede banget ndobose.
0: Beda meneh iki wis.
7: Ayo wong anu
0: iki ora ono sak menit lho wis ganti meneh iki.
7: Ayo akeh guyone ning gede banget ndobose.
0: Kuwi ketoke ngonekke penyiar nek ngono kuwi.
7: Oh lala.
0: Kok ora kepe wis cepet kuwi bahasane ngono kuwi. Gedhe banget. Sehat Mas Yudi?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Mbok jajal
7: keluarga juga ya.
0: Doanya mbok jajal kok ngene iki karo sing liyane ora mung aku ngono kuwi lho. Wani ora?
7: Wani wae. Ning liyane iki kok angel.
0: Oh kok angel piye?
7: Soale anggere pisan pindul ping 3 ora iso njero wis.
0: Oh.
7: Karo majodane lung ping 10 lung leren.
0: Oh, le berjuangnya tenanan ya.
7: Jawabannya nih aku tak empat wae mas.
0: Oke siap.
7: Selamat pagi.
0: Pagi matur nuwun Mas Yudi. Sugeng isuk matur getuk.
8: Sugeng isuk.
0: Mantep dobose.
8: Aman Sari bikin ngati nih.
0: Waktu acara liane kui orang nengkene kok disebut dah ya. Aduh Pak Kumis, Pak Kumis sehat Pak Kumis?
8: Iya, alhamdulillah sehat. Mas Jordan ya sehat ya.
0: Inje pon wedangan dereng.
8: Oh ya sudah ya.
0: Sip.
8: Kemepiar.
0: Apa nih?
8: Apa limpung?
0: Limpung apa itu Pak Limpung?
8: Limpung telo pendem.
0: Limpung, kok baru dengar saya limpung ya namanya?
8: Iya itu.
0: Oh, ya wis. Selamat menikmati. Ya. Monggo Pak mulai di jawabannya.
8: Ya, jawabannya kalau dokter itu dua suku ya. Jadi
0: dokter ada, satu barisan.
8: Oh, satu barisan. Kalau apa?
0: Tentara tiga barisan. Guru satu ya. Barisan. Kalau murid
8: murid ya ada dua barisan.
0: Oke, siap. Tak catat.
8: Lima kata.
0: Oke. Siap.
8: Oke, terima kasih.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari gedhuk.
9: Sugeng esuk masuk gedhuk masjid.
0: Tadi udah masuk, ini kok masuk lagi?
9: Tadi sing padha ki Tanjung Pinang Mbah Mes.
0: Oh, alah, tak pikir tadi udah masuk kok masuk lagi kurang puas apa gimana?
9: Tanjung Pinang itu.
0: Oh.
9: Kembarane Pak Mujiono.
0: Kembarane Pak Mujiono sehat Pak panjenengan?
9: Alhamdulillah, sehat-sehat nggih.
0: Doanya Pak, matur nuwun. Monggo.
9: Wis ana iki.
0: Hah?
9: Hawanya pun mulai sumuk.
0: Hawanya mulai sumuk?
9: Yeah,
0: oh sih. Iya, lagi musim kemarau nih.
9: Meja wawon.
0: Monggo.
9: Talih mawon Mas Yerdan.
0: Oke, siap.
9: Nek pojok kulon iku Tanjung Pinang Mas Mbah Mus.
0: Siap, matur nuwun Mbah Mujiono.
9: Oke,
0: sami-sami. Matur sembah nuwun. Halo, sugeng esuk mar getuk.
10: Sugeng njam matuk ka.
0: Siapa ini?
10: Mbokmu.
0: Mbokku. Mesti kemarin udah nesu ini gara-gara enggak masuk.
10: Ya iki mau wis gonceng Pak Sopo mau sing ngendikane alon mau wis dibruk teneng dalan.
0: Sinten to, Bu?
10: Bu, Pak sinten ya Pak Muladi lho ne.
0: Nah, Pak Muladi bener.
10: Nggih, nek ngendikane alon lho sing aduh sing kok pedhot tenan aku.
0: Iya, sik banter penyiare.
10: Ya ora apa-apa sing penting sak niki mlebu wis apa-apa.
0: Mangga Bu.
10: Ya tenang kahanan.
0: Jawabannya apa Bu?
10: Jawaban kula kalih.
0: Kalih dosa kalih?
10: Dua.
0: Oke, siap.
10: Bener ora sing penting absen ketemu jenengan wis seneng.
0: Nggih, matur nuwun.
10: Matur nuwun medalipun.
0: Injih, matur nuwun Bu Sri. Dosen kita di belakangnya Bu Sri, sugeng iso mar getuk. Oh putus teleponnya, mangga dicoba lagi 0274 552219. Mumpung masih ada waktu sebelum jeda. Halo. Oh putus lagi teleponnya, monggo dicoba. Halo, sugeng isuk mar getuk. Oh putus teleponnya. Oh tak pikir putus teleponnya. Iya Romo.
9: Di.
0: Pripun Pawartos Romo?
9: Alhamdulillah sehat, Mas Yudha sak kabarosian
0: iki. Niki sampun medal dereng, Ma?
9: Dereng.
0: Tasih teng pundi niki?
9: Mlebet. Iki kebakaran wingi iki gelem bekas oleh, Mas.
0: Pundi, Ma?
9: Niku ten jalan Solo anu.
0: Oh, nggih.
9: Niku ra. Anak lanang sak niki ten lere niku.
0: Oh, berbah.
9: Anu nggih kalasan iku.
0: Oh. Iya. Aduh, namanya apa kampung? Cupuwatu.
9: Ya, betul.
0: Cupu. Oh, sekarang anak lanang di situ, Mo?
9: Iya, itu anu sekitar 70 meteran dari situ.
0: Oh, berarti manggon di sana.
9: Iya, nggih.
0: Nggih. Ya, kapan-kapan ke sana, Mo? Iya.
9: Anggi oke, nggih lantai 2. Ya.
0: Oh, siap turun gunung. Nggih, jawabannya apa, Mo?
9: Dua.
0: Oke, siap. Baik.
9: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Romo Sukap. Sugeng isuk matuk getuk.
11: Imogiri.
0: Wah, siapa Imogiri ya?
11: Mursari.
0: Oh, Pak Sunardi Blokosuto.
11: Blokosuto.
0: Injih, sehat Pak Blokosuto?
11: Alhamdulillah. Wah, kok lagi saya amin.
0: Nggih.
11: Kabeh
0: amin doanya, Mo. Amin. Siap.
11: Kalih dua
0: ya. Matur nuwun Romo. Yuk, satu lagi. Sugeng esuk maduk getuk. Oh, putus teleponnya. Ya wis, nek putus kalau gitu kita jeda dulu seterusnya butuh. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Maduk Gaduk.

0: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.
2: Seger sambut toyo, siang hari ini pasti bakal panas banget ya di daerah istimewa Yogyakarta. Pagi hari ini aja ada yang tadi laporan udah panas. Nah, jaga yang namanya kesehatan Anda, karena kalau musim panas seperti ini seterusnya butuh, apalagi kering ya, musim kemarau, biasanya penyakit yang sering muncul itu adalah demam, batuk, terus juga sesak napas. Jangan bakar sampah dulu ya seterusnya butuh, karena belakangan ini banyak banget kejadian akibat kelalaian, ingat ya, kelalaian. Bakar sampah tidak ditungguin, malah akhirnya kebul tok isini, apinya nggak ada, bikin orang lain jadinya sesak napas, terus tiba-tiba merembet ke sana kemari. Nah, ini yang bahaya seterusnya butuh. Makanya kalau misalnya Anda bakar sampah, sebisa mungkin ditungguin, dan kalau saran saya lebih baik tidak usah seterusnya butuh. Kalau sampahnya organik mendingan ditimbun aja biar jadi kompos, tapi kalau sampahnya plastik dipisahin, yang masih laku ya dijual aja, kalau misalnya nggak laku ya udah dipisahin biar nanti diangkut sama tukang sampahnya. Itu yang lebih baik dan yang bisa dilakukan. Kenapa? Ini efeknya nggak main-main loh seterusnya butuh. Kita udah ratusan hari nggak diturunin hujan di daerah istimewa Yogyakarta. Udah ratusan hari, udah berbulan-bulan ya. 3 bulan aja itu udah banyak kan. 1 bulan 30, 2 bulan dan 60 hari. 3 bulan udah hampir 100 hari seterusnya butuh ya kan. Ini udah lebih. Nah, memang dampaknya luar biasa di Umbul Giwangan aja, itu sudah kering di bagian utaranya seterusnya butuh, karena air hujan gak turun-turun selama hampir 100 hari lebih gitu ya. Dan ini juga berdampak kepada kekeringan di 255 hektar sawah. Lahan pertanian di Kapanewon Prambanan juga kering, terutama di wilayah tada hujan dan minim irigasi seperti di Wukir Harjo, Gayam Harjo, dan Sambirejo. Akibat keterbatasan air serta tingginya biaya pompa, banyak petani memilih membiarkan lahan mereka tidak produktif atau bro gitu ya, bahasa Jawanya kalau nggak salah gitu ya, guna menghindari resiko gagal panen dan kerugian besar. Nah, sebagai langkah penanganan, Pemkab Sleman ini juga melalui Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan menyalurkan bantuan berupa pembangunan sumur dangkal, disediakan pompa air, serta optimalisasi embung kluwek gitu ya. Selain itu, pemerintah pusat juga turut merealisasikan program perbaikan irigasi tersier di 37 titik guna mengamankan ketersediaan air pertanian di wilayah terdampak. Luar biasa memang tahun ini panasnya. Tapi semoga ada hikmahnya, ada berkahnya setelah hal yang panas-panas ini berkepanjangan seterusnya butuh di daerah istimewa Yogyakarta. Besok pas hujan, wah, kita patut bersyukur gitu ya. Nah, kita ini dulu deh, baca dulu untuk WA yang sudah dikirimkan. Jawabannya lewat 0895 0144 1066. Petunjuknya adalah baris ya, dokter satu barisan, tentara tiga barisan, guru satu barisan, murid titik-titik berapa barisan seterusnya. Kita cek dulu, ada Mbak Gio 6 katanya, Pak Frans jawabannya 3, Pak Barno jawabannya 2, Mbak Anggun baris berbaris katanya, ada Pak Wiono jawabannya berbaris-baris, Pak Trimuyadi di Kericak jawabannya 5 barisan, Romo Yuwono absen saja, Pak Tadingluar jawabannya 5 barisan, Pak Untung Gararjo jawabannya 3 barisan, Pak Sutarno 4, Pak Untung 5 baris, Mas Adi Gamelan jawabannya 2, Bu Widyaningsih jawabannya 2 barisan, Mbah Ima jawabannya apa nih, Mengguyuto lagi, Bu Mami 2 barisan, Mas Guru Kadipiro jawabannya 2 barisan, Mas Dama Gelang 2 barisan, Mbah Mulyonogo Tirto jawabannya 2 barisan, Mbah Lan Tampak Bantul jawabannya 1 barisan, Pak Untung 2 barisan, Bu Saginem jawabannya 3 barisan, Pak Indra Sutapa jawabannya 3 barisan, Mbah Mudi jawabannya 3 meja, ada Mbah Mus jawabannya 3 barisan, Pak Agus Prastowo jawabannya 2 barisan, Bu Wit Sorobayan murid 1 peleton mas katanya, bagaiman murid 1 kelas, Mudwico absen, posisi OTW ke bandara, Adi Sumarmo antar cucu. Oh iya, hati-hati di jalan, Mudwico. Ada Mbak Eli, jawabannya 5. Oke, siap. Kita putarkan dulu voice note ya. Kang Min, kirimin voice note, kita dengerin.
3: Sugeng isok matuk gaduk, sugeng injang Mas Jordan.
2: Ije.
3: Kulau Kang Min, saking nyocoran kulon dari tadi. Mm-hmm. Iki piye meneh mas, lu jawab oleh jan soalmu iki lho mas.
2: Kenapa?
3: Puyeng-puyeng wis mikir sumbangan akeh, malah mikir iki logika meneh. Ya wis aku nyap siji wae mas, ngeten mawon.
2: Siap.
3: Salam budaya.
2: Lestari budaya. Sami-sami Pak Kasiono.
4: Matuk gatuk sugeng injing kula Pak Kasiono mbulawen ngaturaken jawaban kula. Menawi pitut kula menika wonten gangsal baris mekaten saking enjing matur nuwun
2: berkah dalam mugi Pak Suryo
5: maro gaduk mandel kota masuk Majoran kalau murid ya 2 Majoran
2: oke
5: jawabannya 2 begitu Majoran saya semangat salam budaya
2: lestari budaya Pak Pramono Hadi.
6: Hai Om Jordan.
2: Halo.
6: Aku Isan. Dijawabnya
2: oh, Isan.
6: 2.
2: Lucu banget Isan. Anaknya ya ini ya. Aduh, umur berapa ya nih Isan? Makasih ya, Mbak Glendi.
7: Suka ya, Mas.
2: Ye.
7: Mbak Glendi, jalan-jalan Mas. Ajeng jawab. Tentang tiga mawon tiga tentara pun
2: tiga tentara.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Tupar.
8: Sugeng injing matuk kluk, sugeng injing Mas Jordan talak lirih.
2: Nggih.
8: Kula tak nderek jawab 2 barisan ngoten mawon Mas Jordan talak lirih.
2: Matur siap, nun. Matur nuwun, Bu Naomi.
9: Berkah dalem sugeng injang, sugeng matuk gathuk Mas Jordan.
2: Nggih.
9: Yen pangapunten Ibu absen nggih, mboten jawab mergi badhe dateng gerejo, yang penting kula ngregengaken matuk gathuk enjang menika. Gusti amberkahi nggih Mas Yordan, jawab kon nggih mesti salah kula. Pun derek Mas Yordan mawon jawab, matur nuwun.
2: Sami-sami. Gusti berkahi ugi. Pak Ferry Gunung Kidul.
10: Jawab kurang barisan wae.
2: Oke, Bu Supriyati 125 cc.
11: Sugeng enjang matuk gathuk Mas Jordan. Sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Kula badhe jawab 2 barisan mawon Mas. Menika badhe ibadah dateng gereja. Matur mbah nuwun.
2: Nggih, sami-sami.
11: Mas Jordan kagem keluarga. Sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, matur mbah nuwun.
2: Sami-sami. Sugeng enjang. Ini enggak ada namanya ya. Siapa nih? Gusti Ratu Nurning Nungringrat GHW. Wah baru ya ini kayaknya ya. Jawabannya 2 barisan. Bu Susmi jawabannya murid beberapa baris. Bu Pipit apa ini jawabannya 2 barisan. 2 baris. Siap. Lanjut lagi Bu Partina, sing aja Mas Dingo masuk kulon jawab kalih mawon. Oke, siap. Kita buka telepon dulu lagi ya, seterusnya Bu ya. 0274540552219. Halo. Sugeng esok matur getuk. Halo.
12: Sugeng.
2: Lho, mana suaranya ini? Halo.
12: Jan kok tak pareng ning RR tenan kok.
2: Ngopo ta, Bude?
12: Lagi ini kok jarane?
2: Oh,
12: lha halo ra jelem kok dolah halo.
2: Banter dopo sih.
12: Senenge ngerjani wong tuwek ra.
2: Lah salahe seneng dikerjain.
12: Bocah-bocah apa kowe?
2: Bocah-bocah. Gimana kabarnya, Bude?
12: Kabarnya itu bagus, sehat, waras. Senajan to yo kayak jagongan yo tetep wae waras.
2: Bendino kok jagongan pepanggian wae.
12: Ya pepanggian jagongan sambelan belayang.
2: Belayang. Gusti, Gusti.
12: Ora apa-apa, nek wong sing penting ki diseneng-senengke. Umpung isih urip.
2: Nah, yo diawet-awet.
12: Diwet-wet pokoke iki.
2: Nggih, wis jawabane berapa, Budhe?
12: Jawaban iki loro, mbok aku nek ora maca nang ngono geceklik iki gur sing penting aku mlebu.
2: Yah, oke.
12: Iki ki rate-rate engko dolan rene ya, tak tunggu.
2: Siap.
12: Gawe urap. Jangan lombok. Goreng ayam. Goreng telur. Wah, pokoke mantap.
2: Wah, saiki buka warung to ya.
12: Wis dikandani kok ora percaya.
2: Iya. Matur nuwun, Budhe.
12: Nggih, tenang. Dadah.
2: Dadah. Mbah Sizi. Sugeng esuk manuk gethuk.
13: Esok masuk kan ganteng
2: takut. Gih, Mami Sortalok sehat.
13: Sehat balang dong, gak pasti baik. Penyar sehat, pendengar sehat.
2: Inji.
13: Eh.
2: Monggo, Mami.
13: Kulo tak mau jawab loro mawon nek nyawur.
2: Oke, gak apa-apa.
13: Nang manut Mbah Jordan mawon. Matur nuwun.
2: Kami sami, Mami. Matur nuwun. Halo, sugeng esuk maduk gethuk.
14: Sugeng esuk maduk gethuk.
2: Wah, Pak gurunya masuk. Asik
14: kawannya, tambah ilmunya, tambah imunnya, jodis penyiarnya.
2: Ulangin gimana?
14: Asik kawannya, tambah ilmunya, tambah imunnya, jodis penyiarnya.
2: Jodis. Monggo Pak Guru.
14: Nggih, padhe jawab nggih.
2: Monggo.
14: Ini tergantung kuncinya pada suku katanya. Jadi kalau murid kan dua suku kata, maka sama dengan dua barisan.
2: Okay.
14: Sama dengan Indonesia dulu kan pernah dikatakan juga jadi lima. Itu benar. Itu aja Mas Jordan yang baik hati.
2: Siap.
14: Selalu.
2: Dadah, matur nuwun Pak Guru. Halo, sugeng esuk mana gedek. Oh, putus teleponnya, coba lagi. 0274-55-22-19. Halo, sugeng esuk mana gedek.
15: Asik ngerumpinya, kenceng dobosnya.
2: Wah, kok masuk meneh. Wah, yuk kok. Iki apa tak maksudnya ini. Halo, sugeng esuk mana gedek.
16: Sugeng Enjang, matur gatuk, Sugeng Enjang, pengen banget.
2: Mengarep ngenyek iki ketok e.
16: Ya ndobos penyiar. Aku mau iki arep buka telepon mbah seneng-seneng lho Mas, wis kerasa tut tut. Lah kok suarane sik jawab gede banget. Maaf salah sambung. Ya wis.
2: Wes telepon sapa e, Mbak?
16: Aku sing tak telepon, paling salah si nomornya yuk Mas
2: Gunung. Yung ala Gusti, sadar Mbak, sadar.
16: Wong ra demor, kare kok kejat. Ya ampun nek ngene wong suarane cetit lho, kok suarane sayangku cintaku.
2: Ya apa iki sehat ora iki?
16: Ya rata sakit lagi ya aku Mas.
2: Enggak apa-apa Mbak.
16: Jawabanku ora melu-melu Mas. Arti kan dhek mesti bener ya. Aku mana nggon face not wis sikik tetep dua lho Mas. Lah kun jawab berarti nek aku kok bener berarti ora nurun lho.
2: Iya. Enggak apa-apa.
16: Spesial, spesialnya buat Mas Momo. Untuk penyiarnya jangan sekali-kali mendebaskan diri.
2: Dadah, mat. Sugeng esok mar gedek.
17: Sugeng esok matuk.
2: Siapa sih ini?
17: Sehat Mas Yuda.
2: Sehat. Ini siapa, Master? Master ora imbang.
17: Booster kok.
2: Booster. Tony Booster. Nungala Gusti. Sehat, Pak.
17: Nggih, berkahipun iki sehat. Sampai saged Tony Booster.
2: Nah, waton muni. Dobose banter. Monggo, Cep.
17: Kadang iku mbok kena lekaran niku pedot.
2: Walah. Monggo jawabannya apa, Master?
17: Pipun lo tak jawab. Sekawan mawon bener syukur ora yo wes.
2: Siap.
17: Lah mong ngapain kemarin duwe juga ngejang.
2: Sugeng ngejang matur nuwun, Master. Sugeng esok mari gethuk. Halo.
16: Sugeng ngejang mantu-mantu.
2: Aduh.
16: Inggih, Pak. Kirang dina ora iso mlebu.
2: Rasane piye, Pak?
16: Sepundi?
2: Rasane ora iso mlebu, piye jengkel mangkel?
16: Dadi siji.
2: Nggih, sehat Pak Sumar?
16: Sehat, Mas Irjan dan keluarga tancap sehat, nggih.
2: Nggih, doanya, Pak, sehat semua. Matur nuwun.
16: Yang kirang dina ora iso mlebu, Mas.
2: Enggak apa-apa. Mangga, jawabannya apa, Pak?
16: Jawab kali mawon, Mas.
2: Oke, okay. Siap, catet.
16: Matur nuwun.
2: Sami-sami. Matur nuwun. Nggih, cukup ya teleponnya, sekarang kita geser ke WA lagi. Ini ada Bu Partina di Bantul, jawabannya kali. Bu Sarmiatun 3 barisan, Mbak Vina Ayu 2 barisan, Bu Mulyarsi 3 barisan, Pak Budi Santoso juga 2 barisan. Ada siapa lagi nih? Ibu Salama 4 barisan, Pak Bardani Mogiri 1 barisan, Umi Narti di Ngluar Magelang jawabannya 2, Mas. Pak Rusdianto jawabannya 2, Mas. Mesti bener kuwi. Mbak Purwanti jawabannya 2 barisan, Ibu Siti Banguntapan 2 baris, Mas Arif jawabannya 2 barisan, Mbak Cindy jawabannya 2, Pak Joko Kadilopo kelihatannya 10 barisan. Sugeng Ijeng Maduk Gatuk, ini siapa ya? Saking Pak Minarso Pundong, jawabannya 2 barisan. Nggih, Pak Kasim Bangun Rejo jawabannya 2. Mas Gilang di Patuk Kidul Kulon Progo jawabannya 2 barisan. Pak Muhammad absen aja. Bu Sutini 3 barisan. Pak Samino Ironoko jawabannya 2. Puning Siwonosari jawabannya 2. Pak Sutrisno di Gamping jawabannya 2 barisan. Pak Badai Tirtomo jawabannya baris berbaris. Yang poinnya ada Pak Supoyo, kita dengerin.
18: Sugeng esuk matuk gaduk. Sugeng esuk Mas Jurdan. Jawaban kula 3 mawon, Mas Jurdan. Lepat nyuwun ngapunten. Leres matur nuwun, salam bahagia nggih, sejahtera. Salam budaya.
2: Lestari budayaku.
18: Dateng gereja ngibadah, Mas Jurdan. Bakune guyu ora tuku, keplok ora tombok, seneng atine tetep wis nggih, Mas Jurdan. Matur nuwun.
2: Matur nuwun. Lanjut lagi Mas Klorijo.
19: Pagi Mas Jurdan.
2: Injih.
19: Nang kebon esuk-esuk. Nek alpukat kembangnya ya ono sing dadi ono sing rontok.
2: Mantap.
19: Aku jawabé murid ya 2 barisan. Nek barisan iki ora sakwe-kwe Mas kok ndak dadi batalion malah maju perang urune wis entek e. Wis. Nganggo pistol banyu wae.
2: Pistol banyu.
19: Yo salam sehat Mas Jordan.
2: Sehat,
19: matur nuwun.
2: Sami-sami, matur nuwun. Lanjut yuk sirup.
20: Assalamualaikum Gus.
2: Nggih, waalaikumsalam.
20: Sugeng Pak Gaduk. Kula ikut jawab di. Niku 7 ngaten Agus. Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Lestari budayaku. Bu Hana.
21: Sugeng esuk matuk gaduk. Sugeng esuk Mas Jordan. Ini Bu Hana di Badan Kidul Trita di Sleman. Mas jawabanku 2 saja. Matur nuwun, salam sehat, salam budaya.
2: Lestari budayaku. Matur nuwun. Pak Suhardono Raharjo, jawabannya apa ini? Baris berbaris. Oke. Sudah semua dibacain ya seterusnya budaya. Kali ini langsung aja kita kasih tahu jawabannya apa sih. Tak ulangin, soalnya adalah petunjuknya baris ya. dokter satu barisan, tentara tiga barisan, guru satu barisan. Pertanyaannya kalau murid berapa barisan itu terus Butoyo. Nah, berdasarkan pertanyaan tadi, kita analisis polanya dulu ya, berdasarkan jumlah barisan penulisannya atau huruf atau kata dari masing-masing profesi atau kata yang dimaksud dalam pertanyaan tadi. Nah, kalau dokter ditulis dalam satu barisan, ya benar, satu baris gitu. Tentara ditulis dalam tiga barisan, kenapa kok bisa? Tertentara gitu. Penulisannya bertumpuk atau terpisah menjadi tiga bagian. Kalau dokter kan nggak bisa. Masa dokter nggak bisa? Tentara. Nah, itu bisa tiga barisan. Sedangkan guru juga sama kayak dokter. Dia satu barisan aja, Sutrisno Butoyo. Ya, polanya nggak bisa dipenggal-penggal. Sedangkan murid, ini jika murid dieja atau dipecah per baris secara vertikal, misalnya gitu ya, murid itu bisa seterusnya Butoyo, atau berdasarkan satu-satu MURID murid itu bisa gitu ya, kalau secara satu-satu. Tapi kalau misalnya secara dua gitu, dipecah gitu vertikal, murid itu bisa dibagi dua. Kalau dokter kan nggak bisa seterusnya, tentara bisa tiga, guru juga gak bisa, cuman satu. Nah, jika dituliskannya vertikal ke bawah atau dipecah menjadi beberapa baris, atau perhatikan suku kata murid dua baris itu, maka ketemu tuh jawabannya. Cuman kan seringkali kalau teka-teki jenis kayak gini ngitungnya huruf kan, atau suku kata per baris vertikalnya gitu. Maka kata murid jadinya 5 kalau misalnya terdiri dari 5 huruf. Kalau disusun ke bawah menjadi 5 baris atau 2 baris untuk suku kata mu dan rit gitu. Jadi jawaban yang paling umum adalah yang pas itu barisnya ada 2 kalau yang murid seterusnya butuh. Masih bingung? Kalau masih bingung coba tanya Mbah Google ya. Nanti dijelasin lebih lanjut lagi. Nah, enggak usah pusing-pusing karena ini tuh kata-kata saja. Selamat yang bisa menjawab 2, jawabannya benar seterusnya butuh ya. Kalau jawabnya lebih dari itu atau kurang dari itu berarti salah. Anda belum beruntung. Enggak apa-apa, masih bisa dicoba lagi di Mato Gato selanjutnya ya. Terima kasih untuk kebersamaannya seterusnya butuh ya. Kita ketemu lagi di Mato Gato selanjutnya hanya di Perempat RRI ngeleluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Saya Jalan Telok Suruh pamit, sampai ketemu lagi. Dadah.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta menyiapkan regulasi baru untuk menertibkan aktivitas usaha dan parkir di dalam benteng keraton Yogyakarta, termasuk kawasan Alun-Alun Kidul. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan, aturan tersebut disusun bersama keraton dan kepolisian untuk menata PKL, UKM, serta perparkiran. Penataan juga diarahkan untuk mencegah pungutan liar dan biaya parkir yang tidak sesuai ketentuan. Pemkot Jogja mendorong penggunaan pembayaran digital melalui QRIS untuk mengurangi potensi pungli sekaligus memberikan kepastian biaya kepada masyarakat.